0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Wilujeng enjing kanggo kaum dangu, wilujeng patepang dangu, wilujeng gabung sareng Pro 4 RRI Bandung. Nu tebihna nu caketna alhamdulillah dinten Minggu cuaca kalintang cerah ya, cerah berawan. Nah, langkung lengkepna deui, lebih lengkapnya lagi untuk perkiraan cuaca akan kami hadirkan atau kami sampaikan berikut ke ruang dengar Anda.

Baik, kaum dangu, BMKG memperkirakan bahwa suhu udara di Bandung dan sekitarnya ini berada pada kisaran 17 hingga 26 derajat Celcius ya. Suhu yang memang relatif sejuk ini menjadi ciri khas kawasan Bandung tentunya, terutama pada pagi dan malam hari. Sementara siang hari akan terasa lebih hangat namun tetap nyaman untuk beraktivitas ya. Dan tingkat kelembaban udara diperkirakan berkisaran antara 56 hingga 95%. Kondisi ini tentunya menunjukkan udara masih cukup lembab, terutama pada waktu-waktu tertentu. Sehingga warga-warga Bandung tetap juga ya disarankan untuk menjaga kondisi tubuh dan juga memenuhi kebutuhan cairan dalam beraktivitas. Namun kaum dangu, meskipun nampaknya perkiraan hari ini menunjukkan cuaca cerah, namun Anda tetap ya dianjurkan juga untuk selalu memantau informasi terbaru sebelum melakukan perjalanan atau mungkin kegiatan luar ruangan ya. Karena tentunya perubahan kondisi atmosfer itu dapat terjadi sewaktu-waktu sesuai perkembangan cuaca saat ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Sampurasun Pasundan kaum dangu propat di mana wae ayana alhamdulillah sababara lagu parantos kadugikeun oge ngadugikeun ka sadayana wiran dinten minggu ieu tetap semangat da ayana teh muhun kumaha urang kali anu para mahasiswa ya mahasiswa mahasiswi perguruan tinggi ena masih kene lah libur masih kene lah libur liburna panjang kene kadang ngawis mah sok iya cina non bingung harus kemana kumaha itu dalam panjang ting non namina liburna gitu pada masa pisan kegiatan utiasa dilakukan ya kaum dangu non ngemut karena perkawis non kegiatan ya kegiatan di naliburan danget iya kaum dangu sakumaha sata acan didugikeun wera dina bulan itu urang lebetkan usum halodo tah geutu malih sareng eta panginten Bandung Timur sareng utara itu rada rangawitan naon namanya teh kekeringan ya jantan iya tos aya sabar pasokan cai jantan ancaman kekeringan di tengah potensi musim kemarau panjang tahun 2026 namanya itu turut menghantui ya kota Bandung meski demikian tapi wali kota Bandung Muhammad Farhan ini tos mastikan memastikan kebutuhan air bersih untuk warga akan tetap terpenuhi dan aman jantan potensi kekeringan paling tinggi di kota Bandung saat ini itu terkonsentrasi di dua kawasan utama Bandung Timur seperti wilayah timur ke ujung Berung Cibiru Sarang Sabu Derena oke Bandung utara sanaon kawasan Bandung Timur ngagaduhan sumber-sumber mata air anu memang tiasa dimanfaatkeun ku sabar pihak pemantauan ketat teras dilakukan supados pasokan cai warga henteu saeb utamina nalika mayunan potensi kemarau panjang dina taun ieu kaum dangu kanggo mastikeun warga tidak krisis air bersih Pemkot Bandung oge ngajalankeun sabar langkah konkret seperti pengiriman air bersih rutin berbasis wilayah oge kolaborasi lintas sektor PDAM TNI sareng mitra anu sanesna untuk menjalin kerjasama kemudian saga jabi teta replikasi kesuksesan penanganan tahun lalu kemudian selain daripada itu kaum dangu yang dilakukan juga ya tetap selalu mengutamakan kepentingan masyarakat untuk air bersih sanes di kota Bandung wae tapi ayeuna katawisna di saban daerah ka Cianjur oge okay. Daerah-daerah anu sanesna utamina di Jawa Barat anu memang ayeuna lebet usum halodo teh sami ngalakukan lengkah atau langkah di mana untuk dapat memberikan asupan agar tidak kekurangan untuk air bersih ya untuk warga bersih yang berguna tentunya untuk warga ya nah gitu baik kaum dangu kalau misalnya ada untuk melengkapi informasi apabila memang ada sesuatu hal yang terjadi di lingkungan Anda tidak hanya di Jawa Barat saja mungkin daerah lain yang perlu diinformasikan silakan sampaikan kepada kami di sini di Sampurasun Pasundan melalui telepon yang biasa tentunya 7218075 atau layangkan melalui WhatsApp Pro 4 RRI Bandung di 0811-200-1540 dalam Sampurasun Pasundan. Dan kami pun menyapa Anda keluarga besar dari Bapak Ilham ya. Pak Ilham beserta ibu atau istri bersama anak juga hari Minggunya nikmatin Pak Ilham. Tidak dulu mengontrol ke ini ya, ke apa namanya, ke kebun ya, kebun sawit. Hari Minggunya pergunakan untuk istirahat sejenak ya. Baik, satu lagu untuk Pak Ilham dan juga pendengar lainnya ada dari Asep Darso.

0: Curug Pelangi atau yang dikenal sebagai Curug Cimahi terletak di Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, merupakan salah satu destinasi wisata alam yang paling menarik di Jawa Barat. Air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi para pecinta alam, traveler, fotografer, dan wisatawan yang ingin menikmati suasana pegunungan yang asri, menenangkan, dan juga menyenangkan. Pesona wisata alam Curug Pelangi tidak hanya dari keindahan air terjunnya saja, tetapi juga karena suasana alam sekitarnya yang dikelilingi tebing-tebing yang tinggi serta hijaunya hutan yang rimbun. Yang menambah daya tarik dari Curug Pelangi adalah adanya fenomena pelangi yang muncul akibat pembiasan cahaya matahari melalui percikan air terjun yang jatuh. Ketika sudut cahaya matahari menciptakan efek pelangi yang hampir sempurna. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Endang, selaku staf pengelola wisata alam Curug Pelangi, ketika diwawancarai oleh reporter RRI Bandung, Web Rukanda.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Curug Pelangi yang dulu mah namanya itu Curug Cimahi. Saya sudah berada dan juga bersama Kang Endang sebagai staf lapangan. Nah, saya akan menanyakan Kang tentang Curug Cimahi, apa itu Curug Cimahi atau Curug Pelangi itu?
2: Dikarenakan asal mula Curug Cimahi yang mengalir ke kota Cimahi dan sekarang diganti dengan Curug Pelangi dikarenakan Curug Pelangi itu setiap hari keberadaannya ada pelangi.
1: Ini sejak tahun berapa diganti menjadi Curug Pelangi?
2: 2014.
1: Nah, kira-kira ada keistimewaan dengan adanya Curug Cimahi kah?
2: Ya, keistimewaannya keindahan alamnya, kedua dengan adanya selalu ada pelangi setiap kemarau. Dan untuk keberadaannya sangat istimewa untuk penduduk sekitar dikarenakan perekonomian sangat membantu untuk warga sekitar.
1: Oh, mungkin ini yang paling rame kira-kira di hari apa yang pengunjung yang pada datang?
2: Hari libur seperti Sabtu Minggu, weekend, terus seperti hari-hari libur panjang selalu ramai dikunjungi.
1: Nah, ini mungkin harapan Kang Endang selaku pengelola Curug Cimahi kedepannya bagaimana?
2: Ya, kedepannya makin maju, ya semakin banyak pengunjungnya, terus semakin maju, semakin membantu untuk warga sekitar, dan semakin jaya lah.
1: Gimana tanggapan pemerintah setempat?
2: Tanggapannya ya sangat baik lah dengan adanya air terjun pelangi ini.
1: Terima kasih Kang. Mudah-mudahan sehat ya. Terima kasih.
0: Wisata alam Curug Pelangi adalah destinasi wisata yang menggabungkan keindahan alam dengan pengalaman yang unik. Karena setiap pengunjung yang datang ke tempat ini harus melewati kurang lebih 580 tangga yang menurun sehingga adrenalin pengunjung tertantang. Sari adalah salah satu pengunjung yang sengaja datang dari kota Bandung untuk menikmati keindahan Curug Pelangi mengungkapkan.
3: Saya pertama kali datang ke Curug Cimahi, suasananya sangat sejuk, masih asri dengan suara air terjun yang cukup kencang. Lumayan capek jalan ke sana. Saya tidak sampai turun ke bawah karena sudah tidak kuat ngos-ngosan. Dikira turun ke bawahnya itu tidak jauh, ternyata harus menempuh anak tangga yang cukup banyak sekali, kurang lebih 580 anak tangga. Jadi saya tidak sampai ke bawah, cuma di pertengahan saja. Terus di sana pun tangganya sudah banyak yang rusak. Jadi kalau hujan mungkin cukup licin ya anak tangganya, dan pegangan tangganya pun sudah banyak yang rusak. Jadi cukup terjal kalau turun ke sana. Saran saya untuk pengelolaan Curug Pelangi atau Curug Cimahi supaya akses jalan untuk ke bawahnya dan naiknya itu harus diperhatikan agar segera diperbaiki untuk para pengunjung, untuk supaya mereka aman jalan ke bawah dan naik ke atasnya.

Nama Curug Pelangi diambil dari fenomena di mana bias sinar menyinari air terjun sehingga menciptakan warna yang menyerupai pelangi yang tidak dapat ditemukan di semua air terjun, sehingga tempat ini sangat cocok dijadikan tempat pelepas penat dari hiruk pikuknya suasana

0: Iya.
1: Si Neng makan BBM naik. Tapi Neng.
0: Ah, kan mana gini lu? Enggak sebagai dua, ame Adil.
1: Iya, gelis-gelis pinter. Sebatu seorang nyupiran.
0: Ada aja, kasian deh lah.

0: ada teh nggak?
1: Ada. Mau dingin atau panas? Dingin 5.000, panas 3.000.
0: Panas aja bang.
1: Siap lah.
0: Panas begini?
1: Jangan langsung diminum, ditunggu dulu atuh, biar dingin.
0: Enggak ah, ntar jadi 5.000 lagi.
2: Rompat, Suara Budaya Bandung.
3: Rompat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz Kaum Dangu tentunya saat ini telah menunjukkan pukul 7 lewat 43 menit. Dan kami masih akan menyampaikan ragam berita ke ruang dengar Anda dalam sampurasun pasunan yang disampaikan di Rompat RRI Bandung. Baik, ini berkaitan dengan penebangan 10 pohon ya di Jalan Riau ini masih bergulir ya. Masih jadi isu yang ramai dibicarakan baik di sosial media ataupun di media online ya. Kaum Dangu, yang mana Wali Kota Bandung Muhammad Farhan ini tak dapat menyembunyikan kemarahannya saat meninjau lokasi dugaan penebangan pohon ini secara ilegal yang berada di samping Jalan LLRE Martadinata atau Jalan Riau ya, tepatnya lagi di Jalan Cihapit ini. Jadi Kaum Dangu, dalam inspeksi mendadak sidak yang dilakukan Farhan di era trotoar depan lapangan padel tersebut, ini diketahui ada 10 pohon berusia tua yang rata dengan tanah, diduga ini ditebang secara diam-diam. Padahal menurut aturan ini kan ada regulasinya ya, ada aturannya, tidak bisa itu sembarangan pohon ditebang ya. Jadi harus ada koordinasi terlebih dahulu. Yang mana ini ditebang secara diam-diam. Yang mana pohon-pohon yang diduga ditebang ini tanpa izin ini padahal berfungsi penting. Ini sebagai peneduh dan juga penyeimbang ekosistem perkotaan ya. Wali kota yang marah besar saat melihat kondisi lokasi itu langsung memerintahkan penyegelan di area tersebut. Begitu Kaum Dangu. Jadi ini berdasarkan beberapa informasi dan juga keterangan bahwa di keterangan sejumlah saksi mata ya, yang mana aksi dugaan penebangan liar ini dilakukan pada malam hari, tepatnya antara 1 Juli 2006 malam hingga 2 Juli 2006 dini hari begitu. Dan para saksi pun mengklaim bahwa rombongan pelaku penebangan pohon di lapangan sempat mengenakan seragam menyerupai petugas resmi untuk mengelabui warga sekitar. Itu kalau misalnya petugas resmi pasti tidak akan seperti ini jadinya ya. Meski begitu, ini yang harus ditindaklanjuti juga ini kebohongan publik kalau misalnya memang menggunakan seragam resmi padahal tidak ada ya. Meski begitu, identitas pasti serta dalang utama dibalik aksi penebangan pohon-pohon tak mengantung izin ini masih dalam proses penyelidikan intensif ya oleh para pihak berwenang. Yang mana penebangan ini juga diduga kuat dilakukan untuk membuka lahan lapangan padel baru. Dan aksi penebangan pohon sembunyi-sembunyi ini dilarang keras ya, karena melanggar sejumlah regulasi yang memang krusial, tadi juga disampaikan ya Kaum Dangu. Ini ada perdanya ya, melanggar perda. Jadi bertentangan langsung dengan peraturan daerah atau perda Kota Bandung nomor 7 tahun 2011 ini terkait dengan pengelolaan ruang terbuka hijau. Menabrak moratorium, jadi melanggar surat edaran pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai moratorium penebangan pohon. Tuh, itu sudah jelas. Jangan seenaknya. Jadi semaunya, tidak bisa begitu karena ada aturannya, cuy.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Sampurasun, Pasundan. Ya, kami sampai ucapan selamat pagi dan selamat bergabung untuk Anda kaum dangu yang baru saja mungkin bergabung bersama kami atau yang baru saja menemukan frekuensi kami di AM 540 kHz, RRI Digital dan juga audio streaming. Masih ditemani saya Nia Iswara, tentunya menemani Anda hingga pukul 12 nanti. Dan kami informasikan kurang lebih 15 menit lagi pada pukul 8:30 seperti biasa, kami tentunya akan mengajak Anda untuk dapat menyimak obrolan kami melalui Sampurasun Pasundan ini. Kita akan membahas salah satu topik yang menarik ya, ini berkaitan juga mungkin dengan isu yang saat ini tengah ramai tentang penebangan pohon di Kota Bandung yang semena-mena ya, tidak ada izin terlebih dahulu kepada pemerintah. Namun yang akan kami soroti bukan hal itu, namun ya tentunya ada kaitannya ya. Yang akan kami soroti dan akan kami obrol, diajak obrol nih narasumbernya tentang pohon adalah salah satu sumber kehidupan. Maka dari itu tentunya kita harus menjaga ya pohon ini, baik di lingkungan kita ataupun di pohon-pohon yang berada di sekitarnya ya, karena pohon itu memang salah satu sumber yang tentunya berpengaruh juga dengan kehidupan kita, tanpa terasa sebetulnya sangat begitu berpengaruh kaum dangu ya. Jadi sejauh mana nih pohon sebagai sumber kehidupan kita, nanti kita akan ngobrol bersama salah satu penggiat ya, ini salah satu penggiat sampah dan juga pengurus RW dari Kelurahan Citarum, Bapak Heru Pakusujanto. Nanti bagaimana obrolan kami? Tentunya kami mengajak Anda untuk bergabung pada pukul 8:30 nanti. Tetap bersama kami, Sampurasun Pasundan, menemani Anda.

0: Undang-undang Perempat Budaya RI Bandung, terima kasih hingga saat ini tentunya Anda masih menjalin kebersamaan bersama kami di Perempat RI Bandung, RI Digital dan juga audio streaming. Saat ini tentunya pendengar sudah bergabung ya, menyimak wangkongan atau obrolan kami yang tadi sebelumnya telah kami sampaikan bahwa kali ini kita akan ngobrol, ngawangkong bareng bersama Bapak Ketua RW Citarum ya, kalau tidak salah nih. Mohon maaf nih Pak Heru ya. Pak Heru sekaligus penggiat sampah yang akan berbagi pengalaman tentunya ya, dan inspirasi tentang bagaimana membangun kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan pelestarian pohon, yang mana tentunya pohon ini sebagaimana kita ketahui ya, memberikan pengaruh yang luar biasa, memberikan oksigen, menjaga keseimbangan alam dan menjadi penopang kehidupan tentunya. Namun pohon juga membutuhkan lingkungan yang bersih agar dapat tumbuh dengan baik. Kita langsung saja sapa Pak Heru. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Heru.
1: Waalaikumsalam.
0: Rampes, pagi-pagi sudah saya grecokin nih Pak Heru.
1: Gak apa-apa, ayo lah.
0: Ini keren nih Pak RW yang satu ini selalu semangat nih kalau misalnya ada teman-teman dari RRI untuk kita sharing ngobrol ya Pak Heru. Punten Ketua RW Kelurahan Citarum, betul ya Pak Heru ya?
1: Mohon.
0: Aduh, alhamdulillah. Satu acana hatur nuhun Pak Heru atas luang waktunya. Baik, terkait mungkin atau tumali sareng wangkongan obrolan pagi hari ini, yang mana berkaitan dengan pohon adalah salah satu sumber kehidupan. Ini korelasikan juga tentunya dengan Bapak sebagai penggiat sampah ya Pak ya.
1: Ya.
0: Baik, ini seringkali tentunya kita mendengar bahwa pohon adalah sumber kehidupan. Namun di balik tumbuhnya pohon yang sehat ini tentu ada lingkungan yang harus yang bersih juga. Betul kan menurut Bapak seperti itu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Betul. Berarti seberapa besar nih Pak Heru hubungan antara pohon ini sebagai sumber kehidupan apalagi dengan lingkungan yang harus bersih? Mangga bisa disampaikan Pak Heru.
1: Baik, assalamualaikum. Wargi Bandung sadayana, wargi Jawa Barat. Betul. Jadi korelasinya sangat terkait. Karena begini, kita bicara Kota Bandung aja deh skupnya biar lebih ini ya. Bandung itu dulu kan kalau kita bangun tuh pasti masih ada namanya embun gitu ya, dingin gitu kan. Tahun berapa tuh teh?
0: Aduh.
1: Artinya apa? Suhu udara Kota Bandung saat itu tuh sangat-sangat didambakan gitu ya.
0: Sejuk,
1: makanya
0: ya?
1: Kenapa disebut Paris van Java itu disambung keindahan. Tapi juga salah satunya kalau kita bicara Paris pasti dingin juga. Nah, hal itu sebenarnya didambakan hingga saat ini. Tapi kan karena kemudian terjadi perubahan sikap dan lain sebagainya, terutama perubahan tata kelola lingkungan, sehingga yang harusnya Bandung itu untuk mengembalikan posisinya sebagai salah satu barometer lingkungan yang baik gitu ya, yang dingin dan lain sebagainya, itu kan butuh berapa juta pohon sebenarnya. Tapi yang terjadi sekarang itu di Kota Bandung, pohon pelindung itu nggak sampai 300 ribu. Ini mohon maaf nih, mungkin kalau ada yang bisa koreksi, tapi yang setahu saya itu sekitar 300 ribuan. Sementara yang dibutuhkan itu sekitar 1 juta pohon kalau memang ingin mengembalikan Bandung kepada kondisi yang
0: dulu ya,
1: dulu yang dingin, yang
0: sejuk ya, sejuk banget.
1: Mohon. Jadi laras. Kira-kira seperti itu. Jadi harapan kami itu, harapan saya terutama, ya ayo kita sama-sama lah menjaga lingkungan itu, terutama yuk udah tanam pohon aja lah gitu Teh.
0: Mohon laras. Ini apa ini Pak Heru yang paling Bapak rasakan menurut Bapak nih ketika melihat semakin banyak pohon tumbuh subur berkat lingkungan yang terjaga gitu misalnya Pak?
1: Yang pasti udaranya jauh lebih.
0: Udara.
1: Pasti udaranya jauh lebih lebih baik karena salah satu fungsi pohon itu kan adalah menyerap polusi kan.
0: Oksigen juga ya.
1: Di samping menghasilkan oksigen, dia juga menyaring polusi. Kedua, dia bisa menimbulkan meredam panas gitu ya. Meredam panas karena terserap gitu kan. Terus kedua, pohon itu bisa menjadi salah satu sumber untuk menyerap air gitu kan. Jadi pada saat hujan dan lain sebagainya kita banjir, tapi andai kata lingkungan atau pohon banyak tumbuh itu pasti akan banyak terserap.
0: Betul,
1: gitu. Dia juga butuh air.
0: Betul.
1: Kalau di RW 3 Kelurahan Citarum itu ya daerah Sultan Agung, Trunojoyo dan sekitarnya itu pasti pohonnya masih banyak yang besar-besar. Dan itu kita jaga. itu kita baik, jaga sekali.
0: Baik, baik. Sedikit nih agak belok nih sedikit, Pak. Ini kan sekarang isu isu penambangan pohon yang sangat begitu liar nih sekarang lagi. Pasti Bapak sebagai penggiat ini ya, apa lingkungan nih, Pak, merasa kecewa nggak dengan adanya isu seperti itu? Kita belok dikit nih, Pak Heru nih.
1: Ya kalau saya sih apa yang dilakukan Pak Wali Kota itu saya dukung sekali, betul. Itu harus diberi pelajaran yang seberat-beratnya. Karena jelas, kita mau motong pohon atau aturan perdanya jelas.
0: Iya ada ya.
1: Harus melapor ke kelurahan. Mm-mm. Kelurahan pun tidak bisa memutuskan, oke, silakan ditebang. Mm-mm. Harus kepada dinas yang memang memiliki kapasitas.
0: Birokrasi. Jadi, ya.
1: Iya harus dinas pertamanan tuh. Mm-mm. Itu pun koordinasi lagi dan waktu pemotongan pun itu tidak langsung tiba-tiba. Mm-mm. Akan diseleksi lagi, bener nggak nih pohon memang bermasalah gitu kan. Mm-mm. Dari kewilayahan setempat itu seperti kita itu sering melaporkan, ini teh pohon sudah tua. Mm-mm. Kalau nanti tidak ditebang menimbulkan dampak misalkan nimpa rumah. Nah, itu. Nah, jadi kalau apa yang disampaikan, kalau Pak Wali Kota Farhan itu saya lihat di media.
0: Iya, betul, rame nih Pak, lagi rame.
1: Oh iya tuh ngamuk luar biasa, saya dukung deh. Kalau ini saya dukung pisan gitu. Dan harus diberi pelajaran ya. Harus diberi pelajaran yang betul-betul mereka kemudian
0: paham ya.
1: Dan itu dipidanakan, KDM juga sama. KDM kan sangat konsen terhadap ini.
0: Betul.
1: Saya dukung kalau itu mah. Setuju pisan.
0: Baik, baik. Soalnya ada juga sebagian mungkin yang kurang paham atau tidak tahu gitu ya, ada istilah piranan tatangkalan. Nah, apalagi nggak begitu ya Pak Heru ya, gitu ya, apalagi ini kan tatanannya ada di tengah kota gitu kan. Baik, ini kaitannya dengan Pak Heru sebagai ketua RW nih, bagaimana Bapak mengajak masyarakat nih agar memahami bahwa menjaga pohon itu harus dimulai dari kebiasaan kan, tidak membuang sampah sembarangan. Ini salah satunya mungkin pengaruh juga ya Pak ya.
1: Iya gini, kalau itu kembali lagi dengan pengelolaan lingkungan dan pengelolaan sampah, terutama kota Bandung yang saat ini bermasalah dengan sampah. Kami khususnya di, saya bicara di Citarum dulu deh.
0: Ya. Di lingkungan Bapak
1: dan
0: ya.
1: Pohon yang di lingkungan Trunojoyo dan pokoknya yang di lingkungan banyak numpon, sampah terbesar itu adalah sampah daripada guguran daun.
0: Oke.
1: Ya. Dan itu sangat banyak dan itu sangat bermasalah karena kita punya tempat pembuangan sampah di Bapakan Siliwangi ya, daerah sana itu khusus mengelola sampah pohon dan sampah ranting gitu kan. Tapi kan karena ternyata suplainya luar biasa besar, sekarang rada tersendat seperti itu. Nah, khusus di lingkungan kami, kami lakukan beberapa kegiatan yang kemudian mencoba mengurangi sampah daun gitu. Jadi kami membuat semacam lubang biopori tapi dengan ukuran besar, diameter 80 cm, kedalaman sampai 1 meter. Kita kayak bikin sumur gitulah. Nah, daun-daun itu kita taruh di situ. Nah, kemudian sangat banyak. Tapi mengatasinya kita bikin sampah-sampah yang kita bisa bikin molase, kita siram. Jadi dia akan semakin menyusut dan itu pohon-pohon di sekitar situ akan terbantu dengan pupuk yang sudah ada seperti itu. Jadi insya Allah lah kita berusaha untuk saling memperkuat problem. Mengatasi problem yang ada di Kota Bandung. Begitu teh.
0: Baik. Ini kan tidak sedikit nih Pak Heru wilayah yang memang mulai merasakan dampak perubahan iklim nih, berbicara ini ya tentang iklim, mulai dari udara yang semakin panas, apalagi sekarang dingin ya, yang lebih ini yang panas halodo. Ya, amatir halodo hingga berkurangnya sumber air ya, air bersih. Pak Heru, seberapa penting atau ini teh penanaman pohon sebagai langkah sederhana ini menghadapi perubahan iklim ini?
1: Iya, kita harus kembali lagi kepada fungsi daripada pohon itu sendiri, pemahaman tentang pohon itu sendiri terhadap masyarakat. Kan ada beberapa pohon beberapa fungsi, baik fungsi lingkungan maupun sosial kan sebenarnya, estetika dan lain sebagainya. Kalau kita bicara Bandung aja ya, kawasan Bandung Utara itu kan salah satu contoh aja. Kawasan Bandung Utara sekarang itu mulai diperhatikan, dikelola dengan baik. Yang notabene itu kan dari awal daripada masuk Bandung gitu ya. Nah, kan banyak tuh penebangan dijadikan villa dan lain sebagainya.
0: Betul.
1: Yang terjadi pada saat hujan itu banjir.
0: Banjir longsor. Betul. Dampaknya
1: karena kita. Kawasan tidak tertata.
0: Betul.
1: Makanya sekarang itu alhamdulillah Pak KDM dan Pak Farhan yeah. sekarang mulai konsen sehingga melakukan penanaman di titik-titik yang kemudian dilihat cukup memprihatinkan. Nah, itu berbagai dinas juga sekarang sudah mulai berkolaborasi. Dari dinas apa sih itu? BMPD itu kan. Itu Pak Didi itu kadisnya itu
0: udah konsen
1: untuk nanam dan lain sebagainya.
0: Betul, betul.
1: Kalau kita di kota minimal begini. Karena yang dihasilkan tanaman lah, saya bilang nggak bisa pohon ya. Tanaman aja itu kan banyak oksigen dihasilkan, penyerapan, kemudian bisa mendinginkan lingkungan. Ketiga menjadi estetika, coba itu kan jadi bagus tuh, hijau gitu kan. Ya dampaknya banyak sih. Jadi saya pikir
0: memang harus.
1: Ayolah kita mulai sekarang lebih aware terhadap lingkungan. Sederhana kok, kalau punya ada pot bekas atau apa yang ada isinya, tanam aja pohon, itulah
0: ya, di, sebelum kita di lingkungan kita dulu aja ya.
1: Jadi nggak usah berpikir wah kita harus nanam pohon besar, nggak usah. Itu sudah ada bagian. Karena Bandung juga keterbatasan. Gitu teteh.
0: Baik Pak, kalau berbicara tentang tantangan nih, tantangan terbesar dalam mengajak untuk masyarakat tadi kan disampaikan juga untuk lebih aware dan sebagainya. Ini tantangan untuk masyarakat biar peduli terhadap sampah ataupun mencintai pohon, apa nih Pak tantangannya?
1: Jadi tantangan gimana? Mohon izin.
0: Tantangannya, tantangan terbesar dalam mengajak masyarakat nih biar peduli terhadap sampah sekaligus peduli mencintai pohon gitu. Tantangannya apa?
1: Ya ini sebenarnya gini, ini kan memang ya dinamika perkembangan zaman ya. Jadi kalau dulu kita itu kan ini zaman dulu, zaman apa ini kan pohon atau lingkungan tuh betul-betul dijaga. Tapi kan sekarang dengan perkembangan zaman, terutama kebutuhan, nah itu jadi alasan ya. Terutama kebutuhan ekonomi sehingga kayak lahan yang harusnya hijau dibabat, kemudian dijadikan tempat apa kasarannya tempat kegiatan ekonomi. Ya kayak kemarin lah. Contoh tuh Pak Wali Kota kemarin ngamuk tuh di Jalan Riau tuh. Kan sebenarnya nggak terlalu mengganggu menurut saya, tapi kan lebih orientasi bisnis sehingga kalau pohon itu ditanam di situ kemungkinan lahan parkir berkurang, tapi kalau itu pohon ditebang mungkin bisa dijadikan lahan parkir bagi pengelola itu kan.
0: Lahan parkir jadi, atau ada ketakutan mungkin Pak Heru sepertinya ya, ketakutan ketika musim hujan dan sebagainya pohonnya tumbang kena ke bangunan yang bagus itu.
1: Enggak lah, kalau saya lihat kemarin itu, saya lihat kasus kemarin itu lebih ke arah orientasi bisnis lah.
0: Betul.
1: Jadi saya pikir masyarakat harus lebih diedukasi tentang pemahaman lingkungan, tentang pentingnya. Kita itu kan kalau sakit kan, kalau apa oksigen tuh beli kan? Pasang oksigen kan pasti beli. Nah kenapa harus begitu? Tanam pohon sebanyak mungkin, dia menghasilkan oksigen kok, dan tidak berbayar. Allah sudah memberikan kemudahan itu, Allah sudah ini kan ya. Terus ngapain mau dipotong, ditanam? Kan berarti kita mengurangi. Jadi intinya mah apa yang sudah Allah berikan itu seolah kita tuh tidak berterima kasih, malah dibabat. Ya, sekarang kalau beresikonya banjir dan lain sebagainya, ya saya pikir pemahaman itu sih harus lebih diedukasi kepada masyarakat.
0: Baik. Berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat di sini kan tidak hanya orang tua saja. Ada juga generasi muda, generasi penerus, tentu generasi muda yang akan menikmati hasil dari apa yang kita lakukan. Begitu ya Pak Heru. Ini bagaimana cara nih Pak? Ada nggak melibatkan anak-anak atau remaja agar sejak dini mungkin terbiasa menjaga pohon ataupun kebersihan Pak? Ada nggak Pak?
1: Ya, pemahaman ini memang bukan hanya untuk orang-orang dewasa. Harus ya, kalau mau melakukan perubahan, terutama perubahan karakter ya, harusnya mulai kecil. Harusnya mulai di mana anak itu sudah mulai mengenal tanaman, mulai apa, dari tingkat-tingkat level terbawah PAUD dan lain sebagainya. Harusnya pemahaman itu harus
0: disampaikan. Betul.
1: Iya, dan kontinuitasnya itulah yang dibutuhkan untuk kemudian setelah mereka dewasa, kelak menjadi penerus, kelak jadi pemimpin, konsep tentang pemahaman lingkungan yang hijau dan sebagainya itu betul-betul termelekat gitu.
0: Betul, betul. Baik, berarti ini Pak harus ada perannya tidak hanya kita sebagai penggiat lingkungan di sini, juga mungkin para pengajar, pendidik, Bapak Ibu guru ya, untuk lebih dini lagi, lebih awal menyampaikan kepada anak-anak ya Pak ya, sosialisasi tentang pemanfaatan betul, pohon dan sebagainya Pak. Jadi anak-anak kalau misalnya ya, dari usia dini, jadi nanti sudah tumbuh besar pun melekat ya Pak ya tentang hal tersebut. Terus baik. Ini seringkali kita hanya menikmati teduhnya pohon ya, tapi lupa nih merawat jangka panjangnya. Ataupun mungkin kita ada gerakan penanaman pohon 1000 pohon nih hari ini, nggak tahu nih jangka panjangnya seperti apa dan gimana, atau lupa merawat lingkungan tanpa pohon itu tumbuh. Ini mungkin ada pesan nih yang selalu Bapak atau akan Bapak sampaikan kepada warga ataupun masyarakat umum tentang pentingnya merawat pohon sebagai sumber kehidupan ini Pak Heru.
1: Iya. Jadi gini, orang selalu berpikir Bandung butuh sekian ratus ribu pohon, gitu ya, penanaman pohon.
0: Betul.
1: Tapi ada satu sisi, kita mungkin bisa melakukan itu. Komunitas kita banyak yang kemudian concern terhadap itu. Tapi jangan selalu kemudian setelah ditanam ditinggalkan. Kan butuh kelanjutan, gitu kan? Kelanjutannya itu adalah, kalau sudah jadi gini, kita beri tanggung jawab deh, kamu nanam pohon satu, tapi kamu juga harus merawat sampai kemudian dia bisa tumbuh, bertahan hidup sendiri, baru tinggalkan. Kan ini enggak habis nanam-nanam sama seremonial segala macam. Cul ya gitu.
0: Cul ya itu.
1: Jadi kemahannya, jadi kita-kita yang itu melihat sedih gitu ya.
0: Pasti, Pak.
1: Tercapai memang.
0: Halo?
1: Dan menanam itu kan ada, siapa yang mau merawat?
0: Betul, ya? Betul.
1: Jadi, kalau kita sudah menanam 1 juta pohon, tapi kelanjutan daripada penanaman itu apa? Siapa yang mau merawat? Siapa yang mau nyiram?
0: Nah,
1: apalagi
0: itu, Pak,
1: musim kemarau seperti sekarang.
0: Yeah.
1: Ya pasti matilah kalau tidak. Ya kira-kira itulah. Jadi
0: itu
1: harus dipahami. Satu, tapi kalau dijaga insya Allah. Gitu.
0: Nah itu yang kalau mengawali menanam anggaplah mudah ya Pak ya, anggap mudah. Tetapi merawatnya itu ya Pak, jangka panjangnya itu nih kita masih.
1: Itu.
0: Nah, baik. Ini Pak, ini ada pertanyaan dari pendengar nih,
1: boleh,
0: Pak
1: boleh.
0: Heru katanya ya, saya pernah mendengar Pak Heru juga di RRI di Pro 1 sepertinya Pak ya. Pernah nggak Pak di Pro 1?
1: Sering
0: ya, pantas. Ini sepertinya pendengar Pro 1 menyimak siaran Pro 4 juga ini. Pak Heru katanya apa kabar?
1: Yep. Baik, alhamdulillah saya.
0: Nah, ini sepertinya Pak Heru di RRI sudah pada kenal nih pendengarnya ya. Pak RW yang luar biasa ini ya. Baik, katanya adakah pengalaman yang paling berkesan ketika Bapak atau upaya pengelolaan sampah berhasil mengubah lingkungan menjadi lebih hijau atau rindang, katanya gitu Pak. Dari Pak Agus Lodaya.
1: Kayaknya kenal deh itu Pak Agus.
0: Ya.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Agus. Jadi begini, kalau kita berbicara pengelolaan lingkungan, kemudian sampah dan lain sebagainya, kemudian jadi rindang, banyak contoh. Kalau pengen tahu dah, coba main ke Trunojoyo, ke Sultan Agung. Ini yang ya di lingkup saya saja ya. Itu pengelolaan lingkungan betul-betul kami jaga. Kami betul-betul satu, karena sampah kita coba mengelola sampah itu sedemikian rupa sehingga kemudian bermanfaat terutama bagi kami sendiri di lingkungan kami. Kemudian kalau pengen tahu belajar tentang bagaimana sih pengelolaan lingkungan atau sampah yang dihasilkan dari RW 03 Kelurahan Citarum, enggak, di situ ada tempat namanya Gaslah. Jadi petugas pemilah punya tempat tersendiri, tapi kami punya saat ini sudah sekitar 50 drum besar yang kami sampah-sampah itu kita kelola jadikan pupuk di situ. Jadi insya Allah kami tidak akan beli pupuk dari luar, tapi kami akan menghasilkan pupuk sendiri. Dan bagi masyarakat sekitar yang butuh pupuk tidak usah jauh-jauh. Enggak, silahkan gratis kok dari kami.
0: Gitu,
1: jadi betul,
0: keren,
1: ayo
0: keren.
1: Main.
0: Baik. Keren sekali Pak Heru. Baik, menjelang akhir obrolan nih, kami ingin mengajak seluruh pendengar untuk bersama-sama menjaga bumi yang kita cintai, atau kota Bandung lah ya Pak Heru ya.
1: Iya.
0: Nah, apa nih pesan juga nih dan ajakan Bapak nih kepada seluruh masyarakat yang agar semakin peduli gitu ya terhadap sampah, gemar menanam pohon dan menjadikan lingkungan yang bersih mungkin ya sebagai warisan terbaik bagi generasi mendatang. Mangga Pak, sampaikan.
1: Iya, jadi baraya wargi sadayana di Bandung, mangga Kebetulan saya lagi di Surabaya nih.
0: Di Surabaya toh. Aduh, maafkan Pak Heru.
1: Saya belajar juga bagaimana Surabaya. Mm-hmm. Karena dulu pernah diundang jadi juri Surabaya Smart City zaman Bu Risma. Jadi saya kembali lagi nostalgia apa yang sudah terjadi gitu kan. Jadi gini, bukan pesan sih sebenarnya, lebih karena mengingatkan kalau ingin menjadikan kota Bandung itu yang lebih hijau, lebih sejuk, lebih segar, lebih layak untuk ditinggali, lebih layak untuk dicintai, ayolah mulai sekarang sama-sama peduli terhadap lingkungan. Kalau sekarang terjadi permasalahan sampah, jangan terlalu membebankan pemerintah untuk mengatasi. Dari mulai diri kita sendiri, dari rumah coba kita pilah sampah, sehingga akan mengurangilah beban pemerintah. Memang kalau sudah bayar iuran sampah sih perasaan enggak sih, pokoknya mah saya harus bayar gitu kan. Tapi cobalah, bukan itu sebenarnya harapan. Kalau iuran sampah itu bagian daripada kewajiban, tapi kewajiban pokok kita adalah mengelola sampah itu dari rumah, gitu kan. Di samping mengurangi beban si mang-mang yang tukang angkat, tapi juga secara umum adalah mengurangi beban sampah yang distorkan ke tempat pembuangan sampah. Jadi jangan malu untuk berbuat, jangan malu untuk kemudian dibilang naon atuh kan gitu kan nggak sembayar iuran. Jangan. Yuk sama-sama kita jadikan Bandung kota yang layak dicintai, kota layak yang untuk dihuni. Karena bagaimanapun kita mungkin akan berakhir kita itu di Bandung. Pangitan gitu.
0: Baik. Hatur nuhun Pak Heru, salam untuk semua keluarga dan mohon maaf saya selalu ganggu nih dari RRI apalagi sekarang apa-apa. Lagi di Surabaya. Tapi luar biasa ini perbincangannya dengan Pak Heru ya. Dari dialog ini kita belajar bahwa menjaga lingkungan tidak cukup hanya dengan menanam pohon ya Pak Heru, atau sekadar membuang sampah pada tempatnya. Tentunya keduanya harus berjalan beriringan, begitu ya.
1: Satu
0: baik, kata nuhun, terima kasih Pak Heru. Wilujeng, silakan aktivitasnya dilanjutkan kembali, sehat selalu. Mangga sami-sami Bang Sulna. Assalamualaikum Pak Heru.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, pohon tentunya memberikan oksigen, kesejukan dan kehidupan. Sementara pengelola sampah yang baik menjaga pohon tetap tumbuh sehat. Dan kaum dangu, mari kita mulai dari diri sendiri, dari rumah dan dari lingkungan sekitar. Karena bumi yang lestari adalah warisan terbaik untuk anak cucu kita. Terima kasih tentunya kepada Bapak Heru sebagai Ketua RW dari Kelurahan Citarum sekaligus sebagai penggiat sampah atas inspirasi yang telah disampaikan, dibagikan bersama kita. Dan sampurasun pasundan dalam sesi dialog kita akhiri sampai di sini. Namun Nia Iswara tentunya masih akan menemani Anda hingga pukul 12 nanti. Tetap bersama kami Perempat RRI Bandung.

0: Kita Pro Opat.
1: Walungan Citarum mangrupa walungan pang panjangna di Jawa Barat anu panjangna nepi ka 3.332,87 km. Eta walungan anu jadi sumber kebutuhan cai pikeun warga Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta jeung Bandung. Dina taun 2018, indeks kualitas cai di Walungan Citarum 33,43 poin kotor ku campuran limbah. Dina taun 2020, turun ku ayana program Citarum Harum. Mangrupa program anu geus diatur ngaliwatan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2018 ngeunaan percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum. Warta Pamungkas. Legenda parahu Sangkuriang jadi gunung dipikawanoh ku masyarakat. Salian gunung, Sangkuriang ngawangun hiji situ anu gede kaasup parahuna. Situ kasebut mangrupa cekungan raksasa anu kiwari jadi kota Bandung. Eta situ anu lega bocor ngaliwatan hiji liang anu dingaranan Sang Hyang Tikoro. Sang Hyang Tikoro asalna tina kecap Sang Hyang. Sang nya eta sesebutan pikeun jalma anu dipikolot, sawatara Hyang nyoko kana hal anu sipatna supernatural. Sedengkeun kecap Tikoro nya eta saluran anu aya dina beuheung manusa. Sang Hyang Tikoro bisa ditempo di jero kompleks pembangkit listrik tenaga air Saguling, Walungan Citarum ngabagi dua. Hiji anu caina ngalir luhureun taneuh, anu hiji deui caina ngalir ka guha anu ngaranna Sang Hyang Tikoro. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya. Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Kampung Rompat Eri Bandung, saatnya kami hadirkan obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya dari Perempat RR Bandung.
0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Bandung, yang Anda bisa dengarkan melalui frekuensi AM 540 kHz dan juga FM 106,9 MHz. Anda pun bisa mendengarkan kami di www.radio.co.id dan di aplikasi RRI Digital. Baik, teman-teman Perempat RRI Bandung, di studio Perempat RRI Bandung saat ini saya sudah ditemani dengan Kang Hafidz Fadlan, ya. Kita sapa dulu Kang Hafidz, apa kabarnya? Selamat pagi, sampurasun.
2: Rampes. Alhamdulillah kabar baik Kang Beni.
1: Alhamdulillah sehat ya. Kang Hafidz Fadlan MPD MFOM ini dua gelar sekaligus, dua-duanya S2, luar biasa nih Kang ya. Kita berkenalan lebih jauh nih dengan Kang Hafidz. Kita kenalan dulu Kang Hafidz ya. Iya. Ya. Kang Hafidz tinggal di mana nih sebenarnya Kang Hafidz?
2: Saya tinggal di Bandung, Bandung pinggiran kan. Alhamdulillah dari kecil hingga sekarang saya dibesarkan di Bandung.
1: Ya, di Bandung ya Kang ya, alhamdulillah. Nih Kang Hafidz ini beliau pininjul dulu di Moka Kabupaten Bandung, betul ya Kang ya?
2: Betul, 14 tahun yang lalu,
1: sudah lama sekali berarti ya. Sebenarnya ini rekan saya, 14 tahun lamanya sudah tidak bertemu ya Kang.
2: Alhamdulillah sekarang dipertemukan kembali ya.
1: Dipertemukan di RRI Bandung. Syukur sekali karena saya bisa melihat nih Kang Hafidz ini merupakan sosok yang bertalenta ya. Selain juga memang sangat fokus banget dengan pendidikan ya Kang Hafidz ya,
2: betul, betul.
1: Dan saat ini alhamdulillah profesi beliau sebagai dosen di
2: UIN Sunan Gunung Jati Bandung.
1: Oke, studinya mengajar apa nih Kang?
2: Saya mengajar di program studi sejarah peradaban Islam untuk program S1.
1: Wah, ini cocok banget sama tema kali ini pagi hari ini ya. Ini kan kita ngobrolin perihal kalau dilihat begitu ya, ke belakang begitu. Ya, bagaimana penyebaran Islam ini dilakukan sudah cukup lama ya, berabad-abad lamanya. Selain karena memang pendekatan letak geografis dan strategis juga ya, karena memang perdagangan katanya. Meskipun memang ini masih jadi perbincangan gitu ya sebenarnya. Jadi pendekatan dakwah yang dilakukan bisa melewati dagang, bisa jadi dari Arab ya, mungkin betul, dari Yaman dan lain sebagainya, pokoknya daerah Timur Tengah atau mungkin dari Gujarat India yang dibilang tuh ya. Kalau di buku-buku sejarah kan gitu katanya, Gujarat India. Tapi kan sebenarnya memang kalau di Sunda sendiri begitu ya kan, ini kita coba skupnya yang lebih kecil. Di Sunda sendiri kan ternyata pendekatannya itu kayaknya gampang ya. Jadi agama Islam itu mungkin bisa jadi berkesesuaian sehingga diterima dengan baik, tidak ada pertentangan kan. Tidak ada konon, tidak ada cerita-cerita yang membuat kita bikin ngeri gitu, konflik yang sifatnya gitu. Nah, ini sebagai pandangan dari Kang Hafidz sendiri bagaimana nih?
2: Jadi kalau kita lihat bagaimana penyebaran Islam di Nusantara dan di Sunda khususnya di wilayah Tatar Pasundan, ini bisa dikatakan sangat unik gitu ya, berbeda dengan wilayah-wilayah di belahan dunia lain untuk penyebaran Islamnya. Dan di sini kalau kita lihat gitu, Islam itu kan sebenarnya kalau tadi Kang Beni menceritakan gitu ya sedikit intermezzo tadi di awal, dari Gujarat, dari Arab, itu ada berbagai macam teori masuknya Islam ke Nusantara gitu. Seperti yang kita ketahui secara umum itu ada tiga gitu. Ada tiga teori masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama yang mungkin yang sering kita terngiang-ngiang gitu di kepala kita karena ini diajarkan sejak SD gitu ya, bahwa Islam itu didatangkan ya, Islam itu dibawakan oleh para pedagang dari Gujarat India. Tapi kemudian ternyata bukan hanya satu teori itu saja.
1: Betul.
2: Ada berbagai macam teori-teori lain tentang masuknya Islam ke Nusantara. Di antaranya adalah teori Persia dan juga teori Arab. Jadi
1: artinya Persia hadir begitu ya.
2: Persia juga hadir dan ini dibuktikan. Tentu saja para ilmuwan-ilmuwan sejarawan pada saat itu ketika menyampaikan sebuah teori tentu dibuktikan dengan fakta-fakta yang ada gitu.
1: Oh,
2: seperti
1: okay.
2: Misalnya ketika disampaikan bahwa Islam itu hadir di dari Persia ke Nusantara pada abad ke-13, itu ada buktinya. Ada salah satunya adalah ada persamaan budaya tadi.
1: Betul.
2: Ada persamaan.
1: Ada kesesuaian begitu ya antara nilai budaya kita dengan kesesuaian

0: juga bahwa Islam itu ternyata sudah didatangkan sejak abad ke-7, jadi tidak jauh dari Rasulullah wafat.
1: Oh, betul.
0: Inilah jadi, yang dikatakan dengan teori Arab tadi.
1: Oh, jadi Arab pun sebenarnya sudah jauh-jauh ya. Betul. Sebelum itu abad 7 tepatnya, iya, setelah wafatnya Rasulullah gitu ya.
0: Dan ini dibuktikan dengan adanya kontak dagang antara pemerintahan Islam saat itu di Madinah dengan pihak kerajaan di Tiongkok.
1: Baik, dengan cara itu berarti ya.
0: Iya, dengan
1: cara terhubungnya, terkoneksi. Jadi,
0: pasti ketika menggunakan jalur laut antara Arab ke Tiongkok itu pasti mau enggak mau harus melewati Nusantara.
1: Iya, karena strategis banget tuh ya kita ya.
0: Betul. Pasti dia lewatin akhirnya baik, memang sih yang namanya kapal tuh ya dengan cuaca yang mungkin ekstrim.
1: Betul.
0: Itu kan enggak mungkin misalnya terus berjalan kapalnya,
1: pasti harus transit.
0: Betul, transit istirahat, melihat cuaca sehingga ya, dan istirahatnya pun enggak sebentar, pasti mungkin lama, seminggu, dua minggu, bahkan berbulan-bulan gitu untuk menunggu cuacanya baik.
1: Oke. Nah, kalau misalnya menurut pandangan dari Kang Hafiz sendiri, apakah Islam ini dibawa dengan damai atau yang menerimanya damai? Kira-kira apa?
0: Ini juga unik ya, jadi bahwa kalau tadi saya ngomongin teori, ini ada yang namanya cara-cara gitu.
1: Cara-cara.
0: Saluran-saluran bagaimana Islam itu bisa masuk ke Nusantara. Yeah. Termasuk juga nanti ke Sunda khususnya gitu ya. Di antaranya ada jalur pernikahan ya. Pertama perdagangan dulu ya.
1: Perdagangan.
0: Masih perdagangan tadi ya.
1: Sudah jelas
0: perdagangan.
1: Ya.
0: Yang kedua pernikahan gitu. Karena apa? Karena ketika para pedagang Arab itu, saudagar Arab itu, misalnya atau saudara dari Gujarat maupun Persia itu melakukan perdagangan dan mereka berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Nusantara, mereka itu sambil istirahat mungkin berbulan-bulan lamanya atau mungkin ada yang menetap juga.
1: Oke. Okay. Jadi hingga menetap ya.
0: Hingga menetap kita gitu. Karena tadi karena ada penerimaan yang baik dari masyarakat Nusantara.
1: Betul, sudah
0: karena,
1: pasti.
0: Karena mau enggak mau masyarakat Nusantara itu termasuk juga Sunda adalah bangsa yang sangat terbuka, sangat
1: betul,
0: open gitu ya terhadap kedatangan bangsa-bangsa asing dari luar sana gitu.
1: Bukan perkara mudah kan ya menerima seseorang yang anggap saja asing, mungkin budayanya berbeda, dari postur tubuh dan lain sebagainya berbeda. Kemudian menikahkan putrinya misalnya jadi begitu ya. Atau gimana nih, kebanyakan dari kita perempuannya atau prianya?
0: Karena bisa diperkirakan kalau yang pedagang itu kan pasti kemungkinan besar pria tuh.
1: Pria. Jadi kitanya yang
0: jadi otomatis di sini ya wanita-wanita lokal yang menikah dengan para saudagar dari luar tadi gitu.
1: Okay.
0: Ya mungkin karena posisi strata mereka yang juga tinggi, mungkin pedagang pengusaha gitu ya.
1: Iya, pengusaha ya, sudah barang tentu mampu
0: lah ya, mapan. Kemudian ya di situ ada sebuah kebanggaan mungkin bagi masyarakat lokal menikahkan putrinya dengan para saudagar tadi.
1: Sehingga menetap ya, Kang ya.
0: Betul,
1: menetap. Di Indonesia atau di Sunda gitu ya.
0: Menetap di Indonesia, dan salah satu bukti yang paling tertua yang ada di Nusantara itu adalah ada sebuah perkampungan masyarakat Arab Muslim di Barus, Sumatera Utara.
1: Oke. Okay. Oh iya. Iya. Saya jadi sempat dengar ya ada istilah Barus kan?
0: Barus Sumatera Utara.
1: Ada istilah Barus, perdagangan Barus atau ya Barus itu juga produk kan ya?
0: Iya, kapur
1: Barus ya. Di sana kan juga dikenal kita
0: wangi-wangian
1: Barus. Itu. Baik.
0: Dan ini disahkan sebagai titik nol Islam Nusantara.
1: Barus itu.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Baik, itu kan terbuka ya. Nah, Kang, dengan menikah tentunya sudah barang tentu punya keturunan gitu kan. Nah, ini mungkin yang melanjutkan ya melanjutkan Islam ini mungkin ya, Kang ya.
0: Iya. Termasuk juga ketika Islam masuk ke tanah Sunda ya. Dari berbagai macam referensi bahwa ada orang Sunda yang menjadi Muslim pertama kali gitu.
1: Nah, siapa nih?
0: Di sini ada yang namanya Haji Bratalegawa.
1: Prabu Bratalegawa
0: atau yang kemudian dikenal sebagai Haji Purwa.
1: Oh.
0: Ya kenapa berita. Haji Purwa? Karena ini Haji pertama dari orang Sunda gitu.
1: Oh, Purwa kan wiwitan pertama ya.
0: Haji Purwa ini kan beliau ini adalah putra kedua dari Raja Galuh.
1: Iya, Ciamis ya.
0: Beliau ini sangat senang berdagang gitu ya. Sehingga dengan kehebatannya tadi beliau ini melakukan ekspansi dagang ke luar negeri.
1: Baik, abad berapa ya itu ya?
0: Itu abad ke-14 tepatnya pada tahun.
1: Berarti 7 abad kemudian ya. Iya.
0: 1337 Masehi.
1: Oke, ini yang tercatat begitu 7 abad kemudian baru. Iya. Oke. Nah, dari situ ya kalau Sunda ya mungkin.
0: Dan itu pun ketika beliau berdagang berlabuh di India, beliau ya tadi ya tertarik dengan wanita lokal dan menikah dengan muslimah di sana, yaitu Farhana binti Muhammad.
1: Orang India.
0: Orang India, ya.
1: Oh, jadi

0: timbal balik ya, jadi jadi maksudnya ya jadi dari Indonesia pun begitu sama menyebarkan begitu ya.
1: Jadi bisa, ketika beliau berdagang pertama kali itu beliau ini masih agama lokal Sunda gitu ya. Dan tercatat Hindu gitu. Agama Hindu, dan kemudian ketika beliau ini melakukan kontak dagang dengan orang-orang asing khususnya orang-orang Muslim, dia tertarik dengan ajaran Islam tadi.
0: Kang Hafiz, kan ini menarik banget ya. Kalau sebenarnya kan kalau dilihat dari kalau misalnya dilihat begitu kacamata saya begitu yang awam melihat agama Hindu kita, Hindu Sunda itu melihatnya hampir sama kayak kita dengan Allah gitu ya.
1: Iya.
0: Maksudnya orangnya satu, maksudnya bukan orang, maaf. Zatnya satu. Iya. Dan itu tidak terlihat gitu ya. Nah, ini apakah yang kesesuaian inilah, inikah yang bisa diterima oleh masyarakat Sunda gitu sehingga Allah yang Esa gitu jadinya.
1: Jadi inilah yang hal unik gitu ya, mungkin bisa kita bagaimana penyebaran agama Hindu, agama Islam di Indonesia, di Nusantara. Bahwa sebenarnya kalau kita bandingkan Hindu yang hadir ke Nusantara pada masa tersebut, pada abad ke-3, abad ke-4 Masehi itu adalah Hindu yang murni gitu. Artinya Hindu yang murni ini bagaimana masyarakat Nusantara itu bagaimana menerima Hindu itu menginternalisasi nilai-nilai spiritual Hindu. Inilah yang mungkin kemarin ada kasus viral ya di Bali kalau nggak salah. Bagaimana orang Hindu India itu memprotes cara ibadah Hindu Bali.
0: Sudah jelas nggak akan mungkin sama ya, gitu ya.
1: Ada perbedaan di sini gitu. Artinya ketika orang Nusantara itu melihat tertarik untuk mengadopsi ajaran Hindu, mereka itu menyerap nilai-nilai murni dari kehinduan.
0: Betul. Baik, paham
1: ya, persis. Sama juga dengan Islam. Ketika Islam itu datang ke Nusantara, masyarakat itu karena sebelumnya masyarakat Nusantara sudah memiliki agama gitu ya. Disitulah bagaimana penerimaan itu, karena Islam itu disebarkan dengan nilai spiritualitas tadi gitu.
0: Baik. Tapi berhasil ya, luar biasa ya, dengan damai dan lain sebagainya begitu ya Kang ya. Nah, baik, jadi pendekatan dakwah yang damai ini benar-benar memang dilakukan dari dua arah ya, tidak dua hanya arah. Betul, maksudnya pendekatannya maksudnya menyampaikan ya, sebagai dai-nya lah enggak begitu ya. Kemudian yang menerima juga begitu dengan damai ya orang Sunda. Nah, ini toleransi masyarakat Sunda sangat bagus ya Kang ya.
1: Berarti toleransinya sangat bagus, dan toleransi ini lahir karena sebuah kemoderatan. Kemoderatan dari cara berpikir, bersikap orang Sunda pada saat saat ini gitu.
0: Jadi kan
1: toleransi berupa buah ya.
0: Iya, buah hasil dari
1: sikap moderat seseorang.
0: Baik. Nah, berarti tentunya sebelumnya awal-awalnya orang Sunda ini punya bekalnya dari siapa ya? Ya bisa seperti itu ya. Artinya sudah ada bekal hidup yang bisa menerima orang.
1: Ya pasti gitu. Ya udah bekalnya dari kedatangan ajaran-ajaran sebelumnya ya. Kita bisa menafikan bahwa Islam kenapa bisa hadir dan menyebar ke seantero Nusantara bahkan wilayah Tatar Sunda, itu kita enggak bisa menafikan dari jasa-jasa misalnya ajaran-ajaran sebelumnya. Ajaran Hindu, Sunda Wiwitan itu kan bagaimana spiritualitas itu bisa sejalan dengan ajaran Islam ketika masuk ke Nusantara bahkan Tatar Pasundan ini.
0: Keren banget ya, seru banget nih Kang Hafiz. Dan ini harmoni nilai-nilai religi dan juga budaya manusia Sunda. Nah, ini dari sisi apa nih tadi, dari pendekatan apa namanya pernikahan, ya kemudian juga jalur perdagangan dan lain sebagainya. Kang Hafiz, sebelum kita lanjut lagi, kita kasih jeda dulu ya. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Satu lagu juga buat Anda semuanya. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung.
2: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
3: Namanya juga warga negara plus 62.
2: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk untuk wilayah Amerika Selatan, zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya, zona 7 untuk wilayah Rusia, zona 8 untuk wilayah Asia Timur, dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Selamat pagi menjelang siang kaum bangun Rumah Sehat Bandung. Bagi Anda yang saat ini baru bergabung ya bersama dengan kami, kami saat ini sedang berbincang perihal harmoni nilai-nilai religi dan juga budaya manusia Sunda bersama dengan narasumber Hafidz Padlan MPD MHUM ya, anak muda yang berbakat ya, berbakat ya, dan juga seorang dosen luar biasa ya. Pendengar nih, tadi kita sudah ngobrol perihal latar belakang secara singkat ya kan ya, bagaimana penyebaran Islam di tanah Nusantara ini termasuk di Jawa Barat. Tadi Jawa sudah Barat, ya, sampai ke Jawa Barat, ke wilayah Ciamis begitu. Ini menandakan bahwasannya tadi bahwa penerimaannya dengan baik begitu ya.
2: Betul.
1: Pada saat disampaikan Islam ini kemudian menyebar, artinya ada kesesuaian dengan kehidupan masyarakat dan juga agama sebelumnya. Betul. Begitu. Nah, Kang Hafidz, sekarang kita coba melihat bagaimana sisi kehidupan masyarakat Sunda setelah Islam ini benar-benar menjadi agama mayoritas ya, begitu ya. Nah, kira-kira nilai-nilai religi Islam yang mendasar yang terlihat dari orang Sunda ini apa nih kira-kira nih Kang, yang nampak begitu sangat jelas?
2: Yang nampak sangat jelas, mungkin ada istilahnya, ada filosofi Sunda, Somea Hade Kasemah gitu.
1: Nah, itu ya. Ini kesesuaian dengan Islam,
2: iya,
1: ada.
2: Iya, saja gitu. Bagaimana Somea Hade Kasemah ini sebuah filosofi Sunda yang pasti sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, bahkan mungkin sebelum Islam hadir ke Nusantara. Dan ketika Islam itu hadir ke Nusantara, membuat sebuah konsep berbagai macam hadis gitu ya. Senyum itu ibadah, bagaimana kita memuliakan tamu. Tentu saja hal ini, nilai-nilai spirit ini, spirit Islam ini yang diterangkan dalam hadis Nabi Muhammad, ini sejalan dengan budaya Sunda yang memang sudah berakar kuat.
1: Itu baru satu ya.
2: Baru satu sih, banyak banget gitu ya.
1: Banyak banget ya.
2: Mengambil nilai-nilai spiritualnya, itu pasti akan banyak kesesuaian. Sehingga Islam ini bisa diterima oleh masyarakat Sunda pada khususnya. Dan maka mungkin bisa dikatakan ya, mayoritas itu masyarakat Sunda itu Islam. Maka ada sebuah, bisa dikatakan istilah kali ya. Islam itu Sunda, Sunda itu Islam.
1: Iya. Jadi ya, ada sebuah, kedua-duanya tidak bisa dipisahkan ya.
2: Bisa dipisahkan seperti ada yang sinkretisme gitu. Penyatuan antara Islam sebagai agama dengan budaya Sunda itu.
1: Iya, oke. Meskipun misalkan bisa dibilang, maaf ya, misalkan orang Sunda yang tidak religius tetap kalau misalnya pada saat misalkan mengungkapkan kegembiraan, mengucapkan hamdalah kayaknya atau apa ya gitu ya.
2: Jadi ini juga menjadi nilai-nilai spiritualnya bisa kelihatan.
1: Terlihat jelas begitu ya. Dan kemudian nih Kang, ini tentunya mempengaruhi ya cara pandang, cara berperilaku ya Kang.
2: Iya, betul.
1: Termasuk juga toleransi dengan umat beragama begitu ya Kang. Ini terlihat ya toleransi juga dengan orang asing.
2: Betul.
1: Dan memang sejak dari dulunya juga
2: sangat
1: sudah
2: terbuka gitu.
1: Sangat terbuka
2: begitu. Walaupun sebenarnya open ini, keterbukaan ini ya ada plus minusnya gitu ya.
1: Nah, ini
2: harus kita pahami sekarang, apalagi saat ini kan zaman revolusi teknologi gitu ya. 4.0 atau mungkin ada tambahan lagi ke depannya.
1: Bahkan sampai mau 5 katanya.
2: Iya, 5 ya. Artinya di sini tantangan zaman dengan kemajuan iptek yang sangat luar biasa ini, dengan kondisi masyarakat kita yang sangat terbuka menerima masukan-masukan dari luar negeri itu, tentu saja ini harus menjadi PR kita bersama.
1: Baik, ini bisa menjadi tantangan begitu ya di era modern saat ini. Kemudian apalagi kira-kira tantangan ke depannya nih Kang, kira-kira begitu ya, yang bisa jadi bisa menggerus nilai-nilai yang sudah terjaga ini gitu. Apakah justru malah memang sudah tergerus saat ini, gimana Kang?
2: Ya, kalau sekarang ya pasti kita lihat bagaimana perkembangan zaman ini ya, jelas gitu. Bagaimana kearifan lokal kita ini sedikit demi sedikit
1: sudah ini ya,
2: pasti kelihatan tergerusnya. Tapi bagaimana sekarang kita sebagai generasi masyarakat muda Sunda ini, betul-betul kita harus tahu diri gitu. Tahu diri, tahu jati diri kita. Karena bagaimanapun juga, untuk bisa menjadi sebuah masyarakat yang maju, yang madani, itu mau gak mau kita harus bisa melihat dari mana kita berasal. Ya, dari mana, siapa nenek moyang kita, siapa leluhur kita. Artinya kalau kita tidak memahami dari mana kita berasal, bagaimana kita bisa membuat sebuah visi ke depan yang lebih maju. Ibaratnya kita buat rumah ya, tapi tidak memiliki fondasi yang kuat ya, rumah itu akan roboh. Sebagus apapun rumah itu pasti akan roboh. Makanya pentingnya jati diri ini sebagai fondasi.
1: Oke. Okay. Jadi jati diri ini penting banget begitu ya, Kang ya. Nah, ini kalau terlihat ya dari orang Sunda makan bisa dibilang terkadang juga kan ada tradisi di mana ini bisa dibilang kayaknya Islam banget nih. Orang Sunda Islam banget gitu, yeah. Misalkan kan di tanah maksudnya di tanah Arab gitu, yeah. Ya. Kalau silaturahmi kan tidak terlalu begitu di perlihatkan, maksudnya tidak, saya kurang tahu ya kalau tradisinya begitu ya. Kalau di Sunda kan ada istilahnya silaturahmi pada saat Lebaran, ada menonjol banget gitu, yeah. Makanya ada mudik dan lain sebagainya. Nah, jadi kental banget. Apakah di Islam pun begitu sebenarnya? Maksudnya di tanah kelahirannya di sana gitu?
2: Islam ini kan hadir bukan hanya untuk orang Arab. Hmm, itu yang harus kita pahami bersama bahwa Islam itu diperuntukkan untuk seluruh bangsa.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Artinya kenapa Islam ini bisa menyebar ke seluruh dunia gitu ya? Mm-hmm. Ini tak lain tak bukan karena bagaimana fleksibilitas nilai-nilai Islam.
1: Oke.
2: Okay. Ya, dan salah satu tadi yang saya katakan di awal bahwa Islam yang hadir ke Nusantara adalah Islam yang murni. Mm. Islam tanpa embel-embel budaya Arab itu sendiri.
1: Oke.
2: Okay. Ya, jadi sehingga kita di sini misalnya ketika Islam datang ke Nusantara ya dengan kefleksibilitasannya tadi, ya kita tetap bisa sholat dengan menggunakan misalnya sinjang gitu ya, atau samping atau sarung khas Nusantara gitu, menggunakan topi ya khas topi Nusantara, kopeah, peci dan lain sebagainya, benar gitu. Artinya ya ada sebuah kefleksibilitasan ketika Islam itu masuk ke Nusantara atau mungkin masuk ke wilayah-wilayah lain yang non Arab tadi, bahkan bisa dikatakan saat ini Islam itu justru pemeluknya melebihi orang Arab itu sendiri gitu.
1: Bisa jadi ya. Iya karena sudah barang tentu ternyata faktanya
2: fakta membuktikan
1: bahwasannya di Arab pun tidak semuanya orang Islam ya Kang, yeah. Ya kemudian juga di tanah-tanah seperti misalkan kayak Palestina ya, yeah. Juga ya saudara-saudara kita juga tidak semuanya Muslim ternyata. Betul. Memang juga berdampingan dengan agama lain
2: yang sudah, yeah. Emang hidup di sana beribu-ribu tahun lamanya.
1: Betul. Nah artinya luar biasa banget ya pada saat kehadiran Islam itu yang tadi akan Islam, yeah. Murni gitu ya, tidak, yeah. Ada embel-embel dengan harus bersorban begitu ya,
2: berpenampilan
1: ya. Intinya, yeah. Artinya dengan penampilan sendiri, dengan jati diri sendiri, yeah. Begitu, tapi tetap melekat Islamnya,
2: melekat ke dalam spiritual Islamnya tadi.
1: Yang penting spiritual Islamnya, yeah. Itu dia.
2: Jadi kalau saya sebenarnya di sini bagaimana memahami nilai-nilai spiritual dan religiusitas ini? Oh, kan kalau okay. Tadi dalam judul bincang-bincang, yeah. Kita ini nilai-nilai religi ya. Uh-huh. Artinya kan nilai religi itu merupakan sebuah bentuk ekspresi keberagamaan dari spiritual seseorang.
1: Baik.
2: Artinya di sini memahami makna dari spiritualitas dan religiusitas itu adalah dua hal yang berbeda tapi harus seimbang. Bagaimana kita menyikapinya tadi.
1: Oke.
2: Okay. Seperti misalnya kalau kita ibaratkan ada ya, kalau dalam dunia pemikiran itu ya, ada tipologi formalistik, ada tipologi substansi. Bisa dikatakan yang namanya spiritual itu adalah tipe-tipe substantif.
1: Wah ini 4 SKS nih kayaknya nih.
2: Jadi spiritual itu tipe-tipe substantif, yeah. Hal-hal yang metafisik. Yeah. Yang tidak terlihat oleh mata, tetapi, yeah. Bisa dirasakan keberadaannya. Sedangkan religiusitas itu adalah sifatnya formalistik. Dan dibiarkan seperti bungkus gitu. Makanya ada yang bilang gitu ya, botol dulu atau air dulu.
1: Nah, itu.
2: Ini kan bikin pusing ya,
1: yeah, yeah.
2: Botol dulu atau air dulu, kayaknya dulunya penting deh. Ada yang bilang, ah botol dulu, karena kalau nggak ada botol, nggak mungkin air bisa
1: air nggak bisa masuk ya begitu.
2: Udah gitu ada juga bilang air dulu. Ya, kenapa air penting ya? Karena untuk kehidupan. Tapi kalau nggak ada wadahnya gimana? Nah, inilah bagaimana kita jangan sampai memilih salah satunya. Tapi kita harus betul-betul menyeimbangkan keduanya antara aspek-aspek spiritualitas dengan aspek-aspek religiusitas tadi. Karena religiusitas itu kenapa sangat penting juga sama? Karena itu merupakan bentuk dari ekspresi keberagamaan seseorang tadi.
1: Okay.
2: Ketika dia memahami nilai spiritualitas, kemudian berusaha untuk mengamalkannya. Nah, itulah yang namanya nilai-nilai religi tadi.
1: Nilai-nilai religi, baik-baik. Nah, Kang, kalau menurut Akang sendiri harmoni antara agama begitu dengan budaya bagaimana nih, Kang? Menurut Akang?
2: Harmoni agama dan budaya, ini adalah hal yang nggak bisa dipisahkan. Karena bagaimanapun juga agama dan budaya akan selalu saling berjalan beriringan.
1: Nah, oke. Okay.
2: Ya walaupun misalnya yang namanya agama itu dan budaya berasal dari
1: hal yang berbeda.
2: Hal yang berbeda.
1: Oke. Okay.
2: Karena kalau kita ngomongin agama ini kan hasil adalah sebuah ciptaan Tuhan.
1: Betul.
2: Dari kitab suci sumbernya.
1: Dan bersifat mutlak begitu.
2: Mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Sedangkan budaya itu hasil filsafat seseorang gitu.
1: Yeah.
2: Hasil pemikiran seseorang yang
1: artinya dari ciptaan ya.
2: Ciptaan manusia.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
2: Dan inilah keunikan seorang manusia itu gitu. Bagaimana dia bisa menyeimbangkan antara hubungan vertikal dengan sang pencipta dan hubungan horizontal dengan sesama manusia.
1: Tapi pada faktanya apakah ada benturan enggak, Kang?
2: Benturan
1: kira-kira
2: tergantung kita memahaminya sebenarnya gitu ya.
1: Gitu.
2: Kan budaya itu kan dari asal kata budi gitu ya. Yeah. Artinya hal-hal yang baik.
1: Yeah.
2: Artinya ketika budaya tadi yang dihasilkan oleh diciptakan oleh manusia tidak bertentangan dengan nilai-nilai kefitrahan seorang manusia, maka itulah budaya. Ketika sebuah pemikiran, sebuah sikap itu bertentangan dengan nilai kemanusiaan, bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan, ya itu mungkin belum bisa dikatakan budaya tadi. Karena yang budaya itu harus baik sifatnya. Mana ada sih yang namanya misalnya apakah gibah bisa ngomongin orang bisa dikatakan budaya? Kalau jadi
1: belum
2: tentu juga.
1: Oke, kan? Oke. Okay, okay. Jadi sebenarnya tidak ada istilah budaya yang buruk begitu ya?
2: Tidak ada.
1: Tidak ada. Budaya mah tetap harus baik.
2: Budaya pasti baik. Karena kan asal katanya dari budi ya.
1: Budi karsa ya.
2: Positif lah.
1: Positif ya.
2: Betul.
1: Positif, hal-hal yang positif itu namanya budaya gitu ya.
2: Jadi intinya ya, agama pasti akan beriringan dengan yang namanya budaya. Agama nggak bisa berkembang tanpa budaya. Budaya pun sama tidak bisa berkembang dengan tanpa adanya agama. Jadi saling beriringan satu sama lain.
1: Saling beriringan satu sama lain, dan kalaupun disatukan ini menjadi harmoni dan baik gitu ya. Kan?
2: Itu maksud tadi kenapa Islam bisa berkembang pesat di Nusantara. Ya, salah satunya tadi karena Islam bisa mengadopsi budaya-budaya lokal Nusantara dan Sunda pada khususnya seperti
1: itu. Dan bagaimana kemudian apabila ada budaya lain yang masuk? Karena ini sudah barang tentu ya kan, ayah nama mau sesah gitu,
2: yeah,
1: tidak bisa dibendung. Artinya budaya luar pun jadi bisa masuk, sehingga jati diri kita ini memang rusak, tergerus sedikit. Jadi masuk seolah-olah itu nantinya jadi budaya baru gitu.
2: Betul.
1: Yang dipercayai oleh, diyakini oleh kita begitu. Gimana nih, Kang?
2: Nah, ini pentingnya bagaimana kita tadi jati diri dulu,
1: mengenal
2: nenek moyang, mengenal nilai-nilai keluhuran budaya kita seperti apa. Kita lahir sebagai orang Sunda, maka kita wajib untuk mengenal budaya Sunda tadi, bukan hanya yang sifatnya misalnya formalistik ya, belajar di sekolah.
1: Betul.
2: Atau misalnya belajar tari-tarian dan sebagainya, tapi kita juga penting untuk memahami nilai-nilai
1: dari
2: sebuah tarian Sunda misalnya, seperti apa-apa yang bisa diambil dari sebuah tembang-tembang Sunda, pupu-pupu Sunda itu apa sih isinya.
1: Baik, nah ini Kaum Danu, pendengar semuanya, kita ngobrolin masalah budaya ini kan sangat luas ya.
2: Luas.
1: Bahasa, kemudian banyak
2: seni,
1: ya.
2: Seni
1: juga
2: lain
1: kan termasuk budaya. Iya. Jadi banyak, tidak hanya seni saja begitu ya. Baik. Wah, ini luar biasa nih. Kang Abis, kalau di kalangan seniman juga saat ini juga sama ya. Yeah. Maksudnya di seniman pun, di dalam seni pun sama, ini agama itu masuk ya.
2: Yeah.
1: Dalam rumpaka.
2: Betul sekali.
1: Ya? Jadi istilahnya memang dulu memang ada loh, Kang Abis. Jadi dalam rumpaka kan kayak misalkan Batara kan, kalau dulu Batara mungkin ini jadi masuk. Jadi nonton Maha Agung. Jadi istilahnya jadi Tuhan yang Maha Esa begitu. Nah, ini juga ternyata memang sudah ini juga larap dalam kehidupan berkesenian masyarakat Sunda. Yeah. Gitu, tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari saja gitu.
2: Jadi intinya kesenian Sunda pun ya sama tadi, bagaimana itu bentuk ekspresi seorang seniman akan keagungan Tuhan tadi, bagaimana seniman ini mencoba untuk menghubungkan hubungan vertikalnya, hubungan harmonis dengan Tuhannya tadi.
1: Baik. Kemudian bisa kita lihat juga contoh kasus nih, Kang Hafiz, pada orang Sunda, masyarakat Sunda pada saat mempunyai masalah, konflik, baik itu di lingkungan individu sendiri atau masyarakat, biasanya sok aya gempungan, sawala. Apakah ini juga termasuk dalam musyawarah yang juga dianjurkan atau menjadi apa ya, nilai-nilai dari Islam itu sendiri?
2: Iya, kan? Ini salah satu nilai-nilai Islam yang juga selaras dengan nilai-nilai yang sudah ada di Sunda. Seperti sehingga tadi misalnya dalam Islam itu kan bagaimana kita ketika punya masalah diomongkan, dibicarakan bersama,
1: musyawarahkan.
2: Ketika ada hal-hal yang sifatnya kesalahpahaman, kita tabayun. meminta informasi.
1: Islah, cenanya islah.
2: Islah. Jadi ya seperti itu. Jadi ada keselarasan antara ajaran-ajaran Islam melalui kitab sucinya Al-Qur'an maupun Al-Hadis dengan nilai-nilai Sunda yang sudah berlangsung ribuan tahun yang lalu.
1: Baik, kemudian amalan nih, contoh kasus yang lain nih yang bisa kita korek nih Kang Hafiz. Tadi kan sudah dengan musyawarah, gempungan, sawala, ngobrol kalau ada masalah begitu ya, artinya islah mencari titik temu. Betul itu. Terus apa lagi nih kira-kira dalam cara ini kan berbicara kah, apa ada
2: Seperti filosofi ya ini ya, silih asa. Itu kan filosofi Sunda yang sudah berlangsung ribuan tahun, dan ya ini juga sama gitu, bagaimana ya dari silih asuh ini itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga filosofi Sunda yang sudah berlangsung ribuan tahun ini juga tetap ya berlangsung hingga saat ini.
1: Baik, dengan kita melihat banyak filosofi yang dekat dengan ajaran agama Islam gitu, sebenarnya memang bisa jadi itu dari diciptakannya dari Al-Qur'an ya Kang ya.
2: Iya.
1: Bisa jadi ya.
2: Karena kalau menurut kalau dari aspek sisi teologis ya, dalam sebuah ayat Al-Qur'an kan likuli umatin rasul gitu. Artinya dalam Allah itu menciptakan bangsa dengan rasulnya masing-masing gitu. Artinya mungkin dulu sebelum kedatangan
1: ini dia
2: ya kan, rasul itu kan jumlahnya banyak gitu ya. Ya siapa tahu gitu, walau alam bisa ya, gitu ya.
1: Nabi maksudnya gitu.
2: Ya nabi atau rasul. Ya di setiap wilayah itu ada nabi dan rasul.
1: Oh iya, maaf. Berarti iya, di Nusantara pun ada ya.
2: Walau alam.
1: Walau alam. Bisa jadi.
2: Tahun yang lalu gitu.
1: Bisa ya. Jadi karena bisa mungkin jadi. Bisa jadi sebelumnya abad 7 memang sudah ada ya.
2: Cuma dalam aspek teologi Islam ketika Nabi Muhammad hadir, ya udah ditutup Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir.
1: Hanya saja mungkin karena dikenalnya pada abad atau lahirnya atau pada saat Nabi Muhammad disebut Islam dulunya, mungkin nama yang berbeda atau tidak disebutkan namanya, tapi tauhid gitu. Tauhid. Sama ya, tauhidnya sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa kepada Allah sebenarnya. Jadi bisa jadi di Nusantara pun ada gitu ya nabinya.
2: Bisa jadi.
1: Iya.
2: Kalau kita melihat dari ayat tadi.
1: Bisa jadi ini menjadi latar belakang kesesuaian antara bagaimana konsep cara pandang manusia Sunda dengan nilai-nilai Islam. Sehingga hasilnya pada saat hadir kembali dengan penyempurnaan gitu ya Kang ya.
2: Seperti itu
1: bisa diterima dengan baik.
2: Iya.
1: Kemudian juga nih Kang, contoh kasus yang seru banget di dalam ruang lingkup masyarakat Sunda ya, yang tentunya ini berkesesuaian dengan konsep Islam, seperti memilih pemimpin.
2: Iya.
1: Iya. Memilih pemimpin yang tentunya juga mengedepankan umat.
2: Betul.
1: Kemudian juga tahu persis tentang agama. Kemudian ada ini, ada saya pernah berikanlah kepada orang yang benar kompeten, itu juga kan termasuk ya.
2: Termasuk itu kan ada salah satu hadis ya.
1: Hadis itu ya.
2: Iya.
1: Jadi
2: dalam Sunda pun sama gitu, bagaimana kita memilih pemimpin itu ya yang tadi yang betul-betul kayak paket komplit lah ya.
1: Iya, paket komplit. Dengan kompetisinya maksudnya kompetensinya begitu ya. Mampu, kemudian juga orang yang amanah dan lain sebagainya itu,
2: dan juga bisa merangkul semuanya. Karena yang namanya pemimpin itu kan bagaimana ketika dia memimpin sebuah komunitas, sebuah wilayah, itu dia harus menjadi pemimpin untuk semuanya. Bukan untuk salah satu golongannya saja, walaupun dia berasal dari golongan tersebut ya. Ketika dia menjadi pemimpin di masyarakat, itu saja kita dia harus mengayomi semua masyarakat, walaupun masyarakat itu bukan bagian dari dirinya.
1: Baik, Kang Hafiz, harapan dari Kang Hafiz sendiri mungkin melihat situasi saat ini begitu, terutama perihal tema kita yang saat ini.
2: Tema kita saat hari ini tentang harmonisasi nilai religi dan juga nilai budaya adalah, apalagi tadi Kang Beni juga menyinggung ya, bagaimana salah satu hal negatif dari keterbukaan kita di samping sisi positifnya tadi ya. Kita terlalu terbuka terhadap menerima hal-hal yang dari luar, sehingga kita melupakan jati diri kita sendiri. Artinya hal ini kan bisa terlihat dari contoh kecil ya, penamaan anak gitu. Penamaan nama-nama anak yang mungkin saya rasa mungkin ini sangat-sangat formalistik ya, tapi tidak mengapa gitu, karena ya menurut saya tadi ya ngomongin botol dan air, dua-duanya sangat penting, artinya nilai-nilai substantif dan formalistik juga harus dihadirkan bagi masyarakat Sunda pada khususnya, artinya untuk mengantisipasi yang tergerusnya budaya Sunda oleh zaman. Ya di sini apalagi kan nilai Sunda ini yang sudah menjadi tuan rumah di wilayah Tatar Pasundan ini, bagaimana kita misalnya secara formalistik ya menggunakan, kita melestarikan dengan nama-nama khas Sunda gitu. Ya bolehlah kita menggunakan bahasa Korea gitu ya, menggunakan bahasa Arab, menggunakan bahasa-bahasa luar negeri gitu. Tapi jangan lupa untuk menyelipkan lah satu kata dua kata khas Sunda ataupun khas Nusantara di nama kita, sebagai bukti bahwa kita itu emang kelihatan, oh saya walaupun nama saya, nama pertamanya itu nama Arab, tapi belakangnya itu nama khas Nusantara, khas Sunda, sehingga
1: Ujang Michael misalnya,
2: nah, gitu. Atau Michael Michael apa ya, Michael Sastradinata
1: Sastradinata ya, tetap ada kecintaan gitu,
2: ada kecintanya menjadi salah satu ciri khas ketika kita datang ke luar negeri misalnya.
1: Iya betul,
2: oh ini kelihatan ini orang mana gitu, betul. Dari namanya saja,
1: karena sudah barang tentu jadi samar ya kalau namanya terlalu ke Eropa-Eropaan. Tapi sekarang lagi tren itu namanya justru malah ke Arab-Araban ya kan.
2: Ya inilah yang harus kita ambil bahwa Islam memang lahir di Arab.
1: Ya.
2: Tapi bukan berarti budaya Arab itu kita adopsi seluruhnya.
1: Oh, nah ini dia. Ini penting nih. Ya, justru menerima Islam secara kafah, secara apa namanya sempurna, itu sebenarnya tidak semuanya harus diterima, harus
2: diambil,
1: ya. Jadi
2: diambil,
1: terutama misalnya, yang bersifat atribut gitu ya kan.
2: Atribut. Jadi kita tadi substansinya apa gitu.
1: Oke.
2: Misalnya seperti substansinya menutup aurat misalnya.
1: Ya.
2: Ya, menutup aurat itu bebas kan?
1: Betul.
2: Pakai karung goni silahkan.
1: Asal nyaman.
2: Asal nyaman. Tapi yang kita lihat bagaimana kesesuaian dengan budaya setempat. Ya, kita menutup aurat dengan hal-hal yang biasa digunakan di sini seperti apa?
1: Fungsinya juga mungkinnya. Kembali lagi kepada fungsinya. Jika memang diperlukan, dibutuhkan, maksudnya memang berkesesuaian gitu ya. Mangga wae gitu ya kan ya. Betul. Tapi kalau misalkan hanya sekedar atribut saja, seperti misalnya pengen terlihat Arab gitu. Sementara wajah Ciwidey kan
2: kurang cocok gitu ya.
1: Kurang cocok. Memang kan bisa jadi kan ada fungsi kan ya.
2: Fungsi.
1: Misalkan penggunaan mereka sorban dengan baju apa namanya panjang begitu dan lain sebagainya.
2: Gitu.
1: Iya, begitu untuk pria biasanya memang karena memang wilayah padang pasir. Betul. Gitu. Kalau di kita tempat yang sejuk ya biasa raya dengan koko ya,
2: dengan
1: sarung dan lain sebagainya. Nah kemudian ini Kang, terkait menjaga ini begitu, kiat-kiat apa juga yang mungkin sederhana yang bisa kita lakukan selain tadi yang misalkan dengan nama supaya dua-duanya juga teramankan gitu.
2: Saya juga kalau lihat sekarang mungkin ya mungkin lihat di lingkungan sekitar kita selain nama gitu ya, penamaan nama anak itu dari bahasa Kang.
1: Oh.
2: Ada orang tua yang keduanya orang Sunda tapi ke anaknya itu bahasa, bukan bahasa Sunda gitu. Sehingga ya ini yang mungkin nanti menggerus budaya Sunda khususnya dari bahasa ini sedikit demi sedikit tergerus gitu. Ya menurut penelitian banyak gitu ya, bagaimana bahasa Sunda ini sedikit demi sedikit mulai menurun. Penggunaannya di masyarakat. Nah, inilah yang mungkin ya mungkin pemerintah juga selaku stakeholder yang memegang kebijakan juga alhamdulillah gitu menjadikan bahasa Sunda sebagai muluk wajib di tingkatan SD hingga SMA seperti itu.
1: Oke.
2: Okay. Jadi mungkin pesannya ya yang hal-hal yang mudah aja lah di dalam diri kita sekitar kita gitu ya. Kayak nama itu kan nama bisa oleh kita gitu, nggak usah nunggu aturan dari pemerintah. Kewajiban nama harus
1: ada
2: nama Sunda,
1: keputusan presiden
2: gitu. Keputusan presiden kita mulai dari diri kita sendiri dulu aja.
1: Betul dari jadi hal-hal yang kecil begitu, tentunya tadi kan karena kita apa namanya budaya kita ini sangat berkesesuaian luyuk sarang ajaran agama Islam, artinya ini memang sudah cocok gitu ya, sudah serasi, jadi apapun yang kita lakukan ini tidak bertentangan sebenarnya ya Kang ya,
2: tidak
1: bertentangan. Nah hasilnya tadi yang seperti Akang sampaikan, kitanya harus menjaga budaya kita justru. Betul. Supaya bisa mempertahankan juga nilai-nilai keislaman gitu ya Kang ya. Oke, baik. Nah, Pak Dosen, terakhir nih. Nah, kayaknya perlu waktu khusus nih ya buat ngobrol-ngobrol lagi ya. Ini baru ngobrol perihal ya dua hal inilah ya, maksudnya budaya dan juga nilai-nilai religi gitu dari agama Islam, agama kita gitu. Belum lagi hal-hal yang lainnya, sejarah dan lain sebagainya. Baik, yang terakhir mungkin bisa disampaikan mangga dari Kang Hafidz, mangga.
2: ya berkaitan dengan judul kita hari ini, mm-hmm. yaitu tentang harmonisasi nilai-nilai religi dengan nilai-nilai budaya di manusia atau masyarakat Sunda adalah intinya sih kesimpulannya sebagai orang Sunda gitu ya, yang lahir dibesarkan di tanah Sunda maupun mungkin kita dibesarkan di tanah-tanah yang lain, di wilayah-wilayah yang lain, inti supaya kita bisa mencapai sebuah visi, sebuah kemajuan, yang pertama harus kita lihat adalah kita harus mengenal diri kita sendiri dulu.
1: Okay.
2: Itu adalah kunci yang pertama. Kalau kita udah mengenal siapa orang tua kita, siapa leluhur kita gitu ya, ya kita ambil hal-hal positif dari mereka semuanya.
1: Okay.
2: Ya, sehingga kalau kita bisa mengambil hal positif dan kita mengeliminasi sifat-sifat negatif dari orang tua kita, dari leluhur kita, itu kita bisa dengan mudah untuk merencanakan sebuah visi kemajuan ke depan. Kalau ini memang setiap orang-orang Sunda, masyarakat Sunda bisa mengerti bagaimana mengenal jati diri Sunda ini, insya Allah gitu, masyarakat Sunda adalah masyarakat yang bisa menjadi motor perubahan di Nusantara ini.
1: Oke, baik. Jadi tadi disampaikan oleh Kang Hafiz itu tidak semuanya yang kita terima pun baik ya, Kang ya. Yeah. Tetap harus ada evaluasi. Melihat bagaimana begitu dan tentunya sebenarnya masih banyak hal-hal yang baik ya yang disampaikan oleh para leluhur kita.
2: Yeah.
1: Ya. Ya, terutama mungkin mengedepankan budaya Sundanya tapi luyut sarang ajaran Islam yang tidak terlihat saat ini.
2: Yeah. Apalagi ya. Kan sudah tadi terkenal ya sinkretisme antara Islam dan Sunda gitu. Islam
1: teh
2: Sunda, Sunda teh Islam. Nah, itu kan
1: jadi
2: sebuah nilai filosofi mungkin budayawan-budayawan pada zaman tersebut supaya nilai-nilai ini tetap selaras, tetap terus ada hingga masa depan.
1: Betul. Nanti. Dan yang saya pikirkan adalah bagaimana sebenarnya begitu ya kan, hal-hal ya kayak misalkan contoh kasusnya saja seperti misalkan kayak moto atau bukan moto ya, kayak filosofi Sunda yang masih belum kita ketahui, mukedah diguardoi gitu kan, yang pastinya insya Allah seperti halnya yang tadi akan sampaikan itu berkesesuaian dengan ajaran agama Islam. Nah ini ya, jadi orang Sunda patut berbangga hati.
2: Harus.
1: Ya, harus ya berbangga menjadi orang Sunda ya, selain satu ya kita beragama Islam juga ya kan ya, tapi juga agama Sunda ini luyut sarang ajaran agama Islam. Baik. Teman-teman Perumat RI Bandung, demikian obrolan kita Kang Hafiz, satu nuhun pisan. Sudah mengobrol. Terima kasih sekali, luar biasa. Saya perlu baca-baca lagi nih Kang. Supaya nambah pengetahuannya tentang-tentangnya tentang masyarakat Sunda ya, nilai-nilai religi juga yang ada di masyarakat Sunda. Atuh nuhun Kang, sehat selalu. Terima kasih. Demikian Kang Dangun Perawat RI Bandung, obrolan singkat kami bersama dengan Kang Hafiz Fadlan MPD MHUM mengenai harmoni nilai-nilai religi dan budaya manusia Sunda. Saya Beni Herdiansyah undur pamit dan tetap bersama kami di Perempat RRI Bandung. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
3: Eluh, tumben Asep pagi-pagi sudah rapih dan semangat kayak gitu. Biasanya juga sok mager Asep mah. Dibangunin temen ini susah sampai mata teriak-teriak. Kenapa Asep punya pacar baru ya di sekolah? Sok ngaku ke emak aku.
4: Ya apaan hari emak? Sekarang Asep teh udah gak sabar mah pengen ke sekolah. Asep jadi lebih semangat, fokus dan kuat buat belajar. Tapi bukan karena Asep punya pacar.
3: Terus,
4: hari ma.
3: Terus kenapa tuh Sok?
4: Tahu gak ma?
3: Apa?
4: Sekarang sudah ada program makan bergizi gratis dari pemerintah.
3: Oh.
4: Jadi setiap hari di sekolah Asep bisa makan nasi, telur, daging, sayur, sama buah. Pokoknya lengkap pisan.
3: Oh gitu Asep, jadi itu yang bikin Asep jadi lebih semangat teh?
4: Iya mak, biasanya kan kalau Asep gak sempet sarapan di rumah, Asep cuma makan gorengan di kantin. Mana cepet lapar dan susah konsentrasi. Tapi mak sekarang mah Asep merasa lebih kuat buat belajar dan olahraga.
3: Wah, syukurlah pemerintah punya program seperti itu. Kalau Asep makan bergizi tiap hari, Mak teh jadi gak khawatir, Sep.
4: Iya, Mak. Asep jadi lebih semangat buat ngejar cita-cita Asep.
3: Hebat anak emak. Ingat ya, Sep, makan bergizi itu penting untuk tubuh dan otak kamu. Jadi jangan disia-siakan kesempatan ini ya, Sep ya.
4: Tenang saja, Mak. Asep sekarang mah makin semangat buat sekolah. Ya udah tuh, Mak. Asep berangkat sekolah dulu ya.
3: Iya.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hati-hati, Sep.
5: Sarapan bergizi bukan hanya memberi energi untuk hari yang produktif, tapi juga mendukung masa depan generasi muda. Dukungan program makan bergizi gratis dari pemerintah adalah langkah nyata untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan cerdas.
6: Rompat Suara Budaya Bandung.
7: Rompat Suara Budaya Bandung, Wangkungan Kacida bersama Kang Benny merupakan siaran ulang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini di era di Bandung hari Minggu ya, ini luar biasa karena ada kunjungan ya, ada tamu dari Pondok Pesantren Al Furqan Cipanas Cianjur. Nanti kita akan ngobrol ya bersama ibu-ibu yang luar biasa dari Pondok Pesantren Al Furqan yang saat ini tentunya hadir di RRI tengah ngobrol-ngobrol bersama rekan-rekan kami dari LPU. Nah, ini juga kami sampaikan kepada Anda kaum dangu, apabila Anda ingin kunjungan ke RRI silahkan ya, Anda untuk dapat menyampaikan surat pengantarnya, karena tentunya sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita berbangga mempunyai radio ya, Radio Republik Indonesia Bandung di bawah naungan pemerintah. Di seluruh tanah air di Indonesia itu ada beberapa satker ya, yang pusatnya itu tentunya sebagaimana kita ketahui ada di pusat atau di Jakarta. Jawa Barat ini ada 3, ini yang tipe A dan juga tipe B ya, dan juga tipe C. Jadi yang tipe B-nya itu di RRI Bandung Jalan Diponegoro 61, dan tipe C-nya ada di 2 tempat, Bogor dan Cirebon. Jadi radio perjuangan, radio sejarah di mana pertama kali dikumandangkannya, yang mana proklamasi dan juga kemerdekaan RI melalui corong RRI ya, RRI di seluruh tanah air. Jadi untuk itu, baik itu keluarga ataupun mungkin teman-teman, sahabat, kerabat, komunitas dan sebagainya yang ingin berkunjung atau akan berkunjung, bangga dengan pintu terbuka selebar-lebarnya untuk Anda dapat berkunjung ke RRI Bandung. Anda bisa berwisata sejarah ya, ada di sini, bisa mengenal RRI lebih dekat lagi. Baik, kaum dangu, pukul 9:56 tentunya Kacida telah kami sampaikan, dan menuju pukul 10 masih ada beberapa menit lagi kita akan kembali menyimak lagu berikut ini, yang mana tentunya pukul 10 nanti kita akan sama-sama hiburan ya melalui gelar Kawi Pasundan. Tetap bersama Perempat RRI Bandung.

Pro Opat. Stasiun Bandung nyaeta stasiun kereta api kelas gede tipe A. Mangrupa stasiun panggedena dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung. Salian tieta, mangrupa stasiun pangluhurna di Indonesia. Stasiun Bandung samemehna ukur boga hiji wangunan stasiun sabada direnovasi ku pemerintah Kota Bandung. Kiwari dibagi jadi dua bagian, sanajan tetap na hiji. Stasiun Bandung perenahna di Jalan Stasiun Timur nomor hiji Gerbang Kidul, jeung Jalan Kebon Kawung nomor 43 Gerbang Kaler Kota Bandung. Stasiun Bandung dikenal alatan loba angkutan kota anu ngajugjug ka wewengkon stasiun. Warta pamungkas. Stasiun Cirebon leuwih dikenal salaku stasiun kejaksan. Mangrupa hiji stasiun kereta api kelas gede tipe A. Anu perenahnya di Kebon Baru Kejaksaan Kota Cirebon. Anu dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 3 Cirebon. Stasiun Cirebon jadi tempat pangeureunan kereta api kelas eksekutif, kelas bisnis, ekonomi komersial, kereta api Jayakarta jeung kereta api Tawang Jaya Premium. Oge kelas campuran anu ngaliwat ka Kota Cirebon. Pikeun sabagian kereta api kelas ekonomi jeung sabagian leutik kelas campuran. Pangrereana dilayanan di Stasiun Cirebon Prujakan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

Lagu Es Lilin adalah salah satu lagu populer di daerah Jawa Barat, diciptakan oleh Ibu Mursih sekitar tahun 60-an. Meskipun judul lagu ini diambil dari salah satu kuliner khas Jawa Barat, namun isi lirik lagu ini merupakan pantun yang menceritakan tentang kegelisahan seorang perempuan yang sedang didekati atau disukai oleh seorang laki-laki. Sampai saat ini, lagu tersebut masih digandrungi oleh masyarakat Jawa Barat, baik dalam sajian musik tradisional maupun modern.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kawan dagu perempat budaya RRI Bandung hatur nuhun dugi kadanget ia masih kene manco di perempat RRI Bandung tangtosna. Oke, alhamdulillah kasih nugrahan siang ieu diapresiasi anu nuju ngarupingkeun perempat RRI Bandung reng-rengan ti komunitas Blueprint punten bilih lepat nyebat ya Blueprint. Nyatana di pupuhan atanapi diketuai oleh Warung Baba. Aduh, di mana ieu Warung Baba? Warung Baba Cianjur pemitra opat saurna tembuhun. Ieu teh mangrupikeun komunitas pendengar setiap pro opat saurna tembuhun. Di antawisna danget ieu nuju manco aya Bapak Galang. Aduh, Bapak Galang. Galang teh singkatan. Moal didugikeun bilih seserian. Bapak Galang, Bapak Diandra, mangga Bapak Diandra. Ini seperti merek iya nya, merek produk ya Diandra. Oke, Bapak Pawas. Nah, ini sepertinya lebih ke mirip-mirip pengawas gitu ya, Bapak Pawas, Bapak Gea, sareng Bapak Kansa. Wah, luar biasa. Bapak Kansa, Bapak Pawas, Bapak Galang, Bapak Diandra. Ini pendengar atanapi komunitas pendengar setia Pro 4 RRI Bandung. Terima kasih hatur nuhun ya kanggo reng-rengan tanapi komunitas setia sarang ibu-ibu na Blueprint saudara ibu-ibu di mana ada bapak-bapak di sana ibu-ibu harus ikut ya, bapak-bapak tidak boleh dilepas sendiri kalau misalnya memang lagi berkegiatan bersama komunitasnya, ibu-ibu harus terus dipepet, bapak-bapak tidak boleh dilepas sedikit nanti meleng. Aduh, dan di sana juga hadir mohon di komunitas Blueprint. Aduh, Pupu Husim Kurin di Perempat, Bapak Kepala Seksi Perempat RRI Bandung atau pengelola Perempat RRI Bandung Mang Uwe, Bapak Uwe Prukanda. Hatur nuhun tangtosna dan silahkan happy-happy saja bersama komunitasnya. Biarkan anak buah yang bekerja di sini ya. Tapi memang Bapak Uwe hari Minggu itu memang sedang libur ya. Jadi liburnya dipergunakan silaturahmi bersama rekan-rekan komunitas dari Blueprint tengah ya karena Blueprint haturan ya salam pangwana hoge tisim guring punya isuara kajabiti komunitas Blueprint di sini ibu-ibu dan bapak-bapaknya yang kece yang keren memanfaatkan waktu di hari Minggu tantosna dengan jalan-jalan ya. Nah gitu, manfaatkanlah waktu apabila memang kita sedang tidak kemana-mana, lagi santai di rumah gitu ya. Daripada enak di rumah wae, naon aminate leyeh-leyeh gitu ya, ngarengkol komo Bandung tiris gitu ya. Ya pergunakanlah bersilaturahmi dengan komunitas beringka gitu ya, beringka itu, beringka dia, bering kesana dan bering kemari. Tapi tujuannya positif tentosnya ya, menikmati bersama pasangan anak itu keren sekali. Baik, kaum dangu tabu 10 langkung 18 menit, tentosna denget ya lagu-lagu dina Wanda Bajidoran masih didugikan di Propat RRI Bandung. Tentosna nyerengan kaum dangu dugi ka rengse, nia iswara nyerengan kaum dangu dugi tabu 12 engke. Gelar kawi Pasundan dina saban dinten minggon mah ngajak sadayana kanggo ngarengkenek pendek ngarampayak jebrak. Mae enggak sangakeun lagu entok mulang.

Ya, kamu menurutku perempat budaya era di Bandung, Sakumaha. Oh baik, silakan bisa dicoba kembali. Sakumaha tadi didugikan seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa RRI Bandung saat ini tengah kehadiran para tamu, ibu-ibu yang keren. Ini yang hadir dari Pondok Pesantren Al Furqon dan juga Az-Zahra ya. Alhamdulillah. Sekarang ini waalaikumsalam. Kita lagi on air nih Bu. Baik, dan saat ini tentunya mengunjungi hadir langsung ke studio Perempat RRI Bandung. Dan yang mana tentunya di sini dikomandoi oleh Ibu Ustazah Niwa, dan juga kalau dari Al Furqon ada Ibu Alfi juga ya. Baik. Nah, ini kaum dangu, sebelumnya tentunya kita akan hadirkan terlebih dahulu simkuring bade ngadugikeun heula salah sawis lagu pamundut tadi tireng-rengan komunitas nunujung ngadangukeun Propat RRI Bandung. Gege pangitan urang bari siaran, kita akan mengajak nih ibu-ibu dari yang keren ini, kita nanti ajak untuk on air ya. Nanti Bu Alvin dan juga Ibu Yoyo hadir juga sepertinya ya. Baik. Nanti kita ajak untuk ngobrol. Tapi saat ini mungkin kunjungan dari Pesantren Al Furqon, saya itu yang pertama kali juga ya berkunjung ke RRI Bandung. Baik, sebelumnya kita kembali akan hadirkan lagu-lagu berikut ini. Tetap bersama kami Perempat RRI Bandung.

0: Kaundango Perempat Budaya RRI Bandung dimanapun Anda berada, terima kasih. Tentunya hingga saat ini Anda masih menjalin kebersamaan bersama kami, Perempat RRI Bandung. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa pada hari ini, tepatnya hari Minggu di tanggal 2 Agustus 2026, Perempat kehadiran tamu yang luar biasa. Ini ibu-ibu keren ya, yang mana hadir di Perempat tadi tiba di RRI itu pukul 8 atau 8:30 ya kalau nggak salah. Dan ini hadir dari Pondok Pesantren Al Furqon dan juga dari Azahra. Ini tentunya bahagia sekali, senang sekali, yang mana kesempatan ini kita bisa berbincang langsung bersama wakil ya dari pimpinan Pesantren Al Furqon dan juga dari Azahra. Kita akan mengenal lebih dekat kehidupan di pesantren, mulai dari sejarahnya, kegiatan para santri, hingga harapan untuk generasi muda. Mudah-mudahan tentunya perbincangan ini bisa menambah wawasan dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Apabila waktunya masih ada, kami juga di sini mengajak Anda silakan untuk dapat berinteraksi bersama ibu-ibu yang keren ini. Kita langsung saja sapa di sini sudah hadir. Yang pertama di sini hadir yang mewakili pimpinan Pondok Pesantren Al Furqon Cipanas Cianjur loh, jauh ini. Ini ada Ibu Alfi, Ibu Hajah Alfi SAG. Assalamualaikum Bu Hajah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik ya Bu Alfi?
1: Alhamdulillah.
0: Izin saya manggil Bu Alfi aja ya.
1: Boleh.
0: Baik, ini boleh. Bu Alfi merupakan wakil dari Bapak
1: Dadan.
0: Bapak Dadan yang sekarang Dadan. Pimpinan Pondok Pesantren Al Furqon itu di bawah pimpinan Bapak Dadan. Nanti lebih jelasnya sejarahnya awal mulanya bagaimana ya. Pondok Pesantren ada ya di Cipanas. Nah kita ngobrol ya. Karena ini masih ada yang akan kita sapa kembali dan akan kita perkenalkan ya. Kembali selain Bu Alvin hadir juga ini Ibu Datun APT Wilujeng Sumping. Ibu Datun boleh dekatin lagi biar suara yang merdunya terdengar oleh pendengar ya. Baik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Masya Allah, lembut sekali suaranya ya Ibu Datun ini. Kabar baik ya Bu ya?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, jam berapa dari Cipanas?
1: Subuh.
0: Subuh ya? Badak subuh, ya. Sanes badak sebe. Baik, ini Ibu Datun. Dan ada lagi di sini hadir, punten mic-nya bisa mungkin digeser ya. Ada Ibu Yoyo yang mempunyai semangatnya itu keren Bu Yoyo Maya. Selalu semangat, kenapa saya tahu? Karena sebelumnya kita udah pernah ketemu. Bu Yoyo, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana hadir di RRI? Senang Bu?
2: Senang sekali.
0: Masya Allah, baik.
2: Luar biasa.
0: Luar biasa, baik. Belum berakhir perkenalannya. Ini satu lagi, kalau suara yang satu ini pendengar RRI pasti sudah hafal, sudah pada tahu ya. Ini Bu Ustazah Nikmah Paujiah SPD. Ini setiap hari Rabu pasti ya, kalau pendengar mendengar suara beliau mengudara di RRI Bandung, terdengar suara indahnya itu seantero Nusantara ya. Assalamualaikum Bu Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik ya?
3: Alhamdulillah.
0: Oh, Masya Allah. Kalau Bu Ustazah tadi hadir ke RRI dari Azahra, dari Bandung ya?
3: Dari Bandung.
0: Tidak ikut dari Cipanas ya?
3: Enggak.
0: Baik. Dan ini sepertinya para pendengar juga sudah menunggu. Ini pengen tahu ke Bu Alfi lagi nih sepertinya ya. Bu Alfi ini gimana bisa disampaikan mungkin nih pendengar juga biar tahu. Atau mungkin saja ada putra-putrinya yang mau nanti ya di pondok di sana ya, di Al Furqon. Boleh disampaikan terlebih dahulu mungkin Bu Alfi bagaimana nih awal mula Pondok Pesantren Al Furqon ada di Cipanas ini. Boleh disampaikan enggak? Silahkan Bu Alvin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah pada hari ini kami berkunjung ke RRI ini akan menyampaikan sekilas sejarah tentang Pondok Pesantren Al Furqon. Di mana awal berdirinya Al Furqon itu pada tahun 66 berdiri Al Furqon dan di situ Umi sebagai pendiri juga apa
0: boleh disebutkan namanya?
1: Namanya Umi Hajah Titin Sutina dengan Kiai Haji Ali Syihabuddin sebagaimana pendiri dari Pondok Pesantren Al Furqon di mana waktu itu mempunyai santri satu-satunya yaitu Bapak Badrudin. Beliau berdiri mengikuti pengajian itu dengan sangat tekun sampai-sampai cuma satu orang pun beliau belajar tekun dan kemudian ditemenin dengan anak anak Umi yang pertama waktu itu masih kecil banget mungkin ya, waktu 67 itu mungkin Pak Haji Nanang waktu umur 1 tahun tapi sudah mengikuti gitu.
0: Pak Ustadz Nanang ya, Pak Ustadz Nanang. Mengisi acara ya. Di Cahaya Pagi juga.
1: Baik. Mohon. Nah, kemudian setelah berdirinya Pondok Pesantren Al Furqon waktu itu hanya baru satu, kemudian dengan beriringnya waktu alhamdulillah bertambah dan tidak hanya daerah sekitar, juga dari berbagai desa juga pada mengikuti waktu itu, karena memang Umi Haji Titin ini dulu salah satu qori'ah di mana qori'ah waktu itu di daerah Cipanas itu belum banyak.
0: Baik.
1: Gitu ya. Jadi dari mana-mana itu datang ke Al Furqon setiap malam Jumat dan malam Minggu. Sampai sekarang alhamdulillah masih ada yang suka mengikutin tilawah dan insya Allah diteruskan dengan saya.
0: Memang ini bagus banget nih suaranya Bu Alfi. Saya pernah dengar loh, pendengar. Lanjut Bu Alfi.
1: Kemudian beriringnya waktu pada tahun 1997 maka Yayasan Ummul Yatama Al Furqon berkembang membuka unit-unit, di antaranya ada Dinia, Dinia Takmilia, ya kalau bahasa Sunda mah sekolah agama, ya. Nah, kemudian ada ngaji malam, yaitu kalau bahasa Sunda itu apa ya, ngaji kalong. Jadi hanya malam aja, hanya malam aja. Kemudian juga ada majelis taklim, namanya Majelis Taklim Al Furqon. Kemudian beriringnya lagi waktu 2010 97 juga sama beriri, 2007. 2007 berdirinya PKBM Al Furqon. Di mana PKBM Al Furqon ini di dalamnya ada paket A yang setara SD, paket B yang setara SMP, kemudian paket C yang setara SMA.
0: Itu program-programnya ya.
1: Programnya.
0: Baik.
1: Kemudian ditambah lagi 2010 PAUD. PAUD itu untuk anak-anak di bawah umur 2 sampai 4 tahun. Itu mungkin ya, sekilas dari Yayasan Ummul Yatama Al Furqon. Nah, kemudian sekarang berkembang lagi dan di situ diperkuat dengan adanya unit usaha keluarga yang di situ di dalamnya ada PT Waluya. Nah, di PT Waluya itu ada lagi di dalamnya ada PT Sidinet. Gitu ya. Internet yang mengembangkan usaha ini yaitu oleh adik saya yang bernama Adib Muhadibuddin ST.
0: Baik, baik. Begitu. Berarti itu semua dikelola oleh keluarga ya.
1: Iya, keluarga.
0: Baik. Kalau boleh diceritakan nih Bu Alfi, apa yang menjadi keunikan atau keistimewaan pesantren Al Furqon dibandingkan yang lain punten ya?
1: Iya. Pesantren kami memang ini kebanyakannya sosial. Dan di dalamnya juga yang menjadi ciri khasnya itu tilawah Al-Quran dan tahfidzul Quran.
0: Kalau untuk aliran ada
1: Salafi.
0: Salafi.
1: Iya, Salafi.
0: Baik, jadi itu. Nah, mungkin Bu Datun bisa menceritakan ini seperti apa nih keseharian para santri di Pesantren Al Furqon? Boleh, silakan.
3: Baik, untuk keseharian para santri seperti biasa dari mulai jam 4 udah mulai bangun, kemudian sholat berjamaah subuh, kemudian ada ngaji subuh juga hafalan atau kitab. Kemudian lanjut sekolah agama sekolah umum. Ada yang ke Futuhiyah, ada yang kemana, itu kan kita ada yang di luar gitu ya. Terus ada yang mengikuti paket B, paket C juga yang tadi di situ. Kemudian setelah itu siangnya ada kegiatan lagi di Al Furqon. Kemudian sorenya ada ngaji lagi kitab. Keseringan kita sama Pak Ustadz Alek Abdul Matin. Kemudian nah itu lanjut ngaji malam. Jadi full setiap harinya.
0: Itu kalau ngaji malam dari jam berapa sampai jam berapa?
3: Dari maghrib sampai jam 8 atau setengah 9.
0: Oh, kira-kira sampai jam 12 malam. Enggak ya. Oh, ngaji malamnya dari abis maghrib
1: sampai jam 8. Paling telat sampai jam setengah 9.
0: Hafid juga ada di sana?
3: Ada.
0: Okay. Berarti semuanya komplit seperti di sana ya?
3: Alhamdulillah. Termasuk kemarin alhamdulillah kita mengikuti MTQ Kabupaten. Juz 10 juz
1: 10
3: ya,
1: juz.
3: Ya, 10 juz.
1: Perempuan.
3: Baik. Juara Arafan 2 alhamdulillah.
0: Nanti juga biasanya di RRI itu pusat seluruh ada juga tuh MTQ dan sebagainya. Bisa di akhir tahun nanti boleh dong nanti Al Furqon juga ya ikut sertakan
1: Siap.
0: Mendelegasikan beberapa mungkin siswa untuk nanti pilihan ada MTQ, ada apa lagi pilihannya banyak sih ya. Baik, untuk menjadi santri tentunya punya tantangan tersendiri ya, Ibu-ibu apalagi bagi yang baru pertama kali tinggal jauh dari orang tua. Memang mondok kan ya?
3: Mondok.
0: Oke, Tapi yang paling jauh nih dari mana nih?
3: Ada Bogor, ada
0: Bogor,
3: ya,
0: okay.
3: Bogor, Cianjur Selatan juga ada.
0: Oh, ya. Masih dari lingkungan masih, Cianjur juga ya, banyak ya. Tapi ada. Memang kalau itu teh harus mondok atau boleh pulang pergi sih?
3: Ada yang dekat ya.
1: Kalau yang dekat pulang pergi. Kalau yang jauh mondok.
0: Gitu. Oh, ya. Terus biayanya juga beda mungkin ya antara mondok dan tidak.
3: Nah, ya. Alhamdulillah kita tuh kebanyakan
1: sosial.
3: Jadi apa cross gitu. Jadi kalau misalnya ada sebagian yang kayak yatim tuh kita free. Jadi kalau misalnya yang
0: ada kriterianya ya, ada kriteria
3: gitu, kebanyakan free. Jadi kalau misalnya ada yang berlebih,
0: ya Allah,
3: mangga dikasih gitu.
0: Ya,
3: dan lucunya, alhamdulillah keluarga Umi Haji Titin ini anak-anak Umi itu udunan untuk gaji guru,
1: untuk gaji guru. Yeah.
3: Dan untuk makan itu alhamdulillah dari yang lain juga ada yang ngasih beras atau dari Baba Arab yang tapi yang rutin itu tiap bulan. Alhamdulillah beras itu alhamdulillah nggak pernah kekurangan.
0: Pure membantu ya.
3: Iya, panen juga kan dari Umi, dari Bu Haji
1: buat santri juga.
0: Kok aku merinding ya dengarnya. Punten ya, punten banyak juga kan sekarang ponpes yang ya luar biasa lah. Tetapi pasti di sananya ada biaya gitu kan. Tapi justru yang di Alfurqon ini tidak berbiaya gitu pun misalnya kalau yang ngasih ya boleh ya
3: boleh.
0: Oke.
3: Untuk tambahan misalnya untuk yang masak kayak gitu. Kalau untuk gaji guru itu dari anak-anak Umi.
0: Nah, ini berbicara tentang gaji guru, ini stafnya dari mana saja nih ngambilnya, kita merekrutnya
1: alumni, kebanyakannya alumni.
0: Oke. Jadi yang sudah lulus dilihat dulu mungkin pas tidak udah oke belum mungkin gitu ya secara ininya apa penilaiannya mungkin nanti itu dipersilakan untuk bisa ngajar gitu oke. Keren. Ini apa namanya, kalau untuk biasanya kan apa pesantren itu para santri itu bukan susah beradaptasi ya, agar cepat beradaptasi gitu. Nah, gimana nih, ada sesuatu yang bisa pola atau gimana untuk para anak-anaknya?
3: Ya, dengan secara pendekatan kayak gitu. Pertama memang 2 hari 3 hari pasti nangis kayak gitu kan.
0: Betul.
3: Nangis gitu gimana, terus kita tahan. Okay. Nanti nunggu 40 hari dulu baru nanti boleh kunjungan sama orang tua.
0: Ya, jadi harus lulus 40 hari dulu ya.
3: Betul.
0: Okay. Jadi harus 40 hari.
3: Karena harus kuat dulu
0: mental
3: sama kemandiriannya juga, kedisiplinan juga harus mengikuti begitu.
1: Kan biasa kalau di rumah manja gitu ya. Kalau di situ semua sendiri.
0: Oke, jadi betul-betul kita mendidik mandiri ya. Tapi harus 40 hari. Oke, baik. Nah, berikutnya mungkin bisa ke Bu Us aja nih mah dulu. Karena ini sebagai penghubung ya, penghubung yang mana tentunya kami di sini RRI Alfurqon dan juga Ibu Ustazah Nikmah. Baik, dan ini juga Bu Ustazah Nikmah sebagai pimpinan dari Yayasan Az-Zahra juga ada kaitannya mungkin ya dengan Alfurqon. Boleh Bu Ustazah mangga disampaikan Bu Ustazah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wah, saya bahagia sekali ini bisa hadir langsung ke RRI Pro 4 ini, yang biasanya saya mengisi acara itu di setiap Rabu subuh.
0: Betul.
4: Tetapi sekarang alhamdulillah dengan izin Allah, atas kuasa Allah, kami bisa hadir ke sini bukan hanya saya, tetapi juga dengan ibu-ibu dari Alfurqon dan juga Az-Zahra, di mana hari ini bisa berkunjung ke sini. Kalau berkaitan dengan ada hubungannya enggak Az-Zahra sama Alfurqon? Ada sekali. Jadi kaum dangu semuanya juga cen ya, bahwa keberadaan saya seperti ini karena Umi apa gitu ya.
0: Belus.
4: Umi apa yang menjembatani atau bahkan yang menjadi orang tua langsung melahirkan saya, mendidik saya sehingga saya bisa seperti ini. Nah, jadi otomatis Alfurqon itu adalah hati saya juga.
0: Betul.
4: Nah, kemudian dari situ saya terus akan memajukan Alfurqon sampai kapanpun, dalam kondisi apapun, dimanapun saya berada.
0: Baik.
4: Nah, banyak sekali sebetulnya kisah-kisah saya kecil ketika di Alfurqon, dan dari situlah saya bisa terus belajar dan yang mengajari Umi apa, dan juga ada santri yang dipercaya oleh Umi untuk menjadi pengajar kami, pengasuh kami, sehingga dari keseharian kami bisa menghafal surah Al-Mulk, surah Al-Kahfi, karena selalu digaung-gaungkan di pesantren. Berangkat dari situ tuh saya besar sampai saya menikah dengan suami yang saya sangat sayangi, sangat cintai, dan kami akhirnya mendirikan suatu yayasan yang bernama Yayasan Az-Zahra Islamic Center. Memang dari situ belum menjadi yayasan ya, Cien, ya juga kaum dangu tentunya, bahwa kami merintis dari nol. Baik. Sejak menikah akhir Desember 97, kemudian ibu mertua almarhumah Allah yarham Ibu Dazainur menginginkan saya untuk menjadi pengajar di wilayah kami, sehingga kami bisa menjaring anak-anak kecil-kecil dari mulai situ, mulai banyak-banyak-banyak sampai kita ngontrak dulu, sampai alhamdulillah sekarang udah punya tempat sendiri.
0: Baik.
4: Nah, dari situ 28 tahun Az-Zahra berdiri. Dan dari situ bekal dari Umi Apa juga. Maka antara Az-Zahra sama Al-Furqan tidak bisa dipisahkan.
0: Betul.
4: Sebetulnya. Nah, karena tadi kalau di Al-Furqan hampir kebanyakan sosial, sehingga kami mencari donatur untuk apa? Untuk gaji guru-guru, untuk Betul. Makan segala macamnya. Betul. Kalau dari Az-Zahra ada donasi gitu kan, dari santri-santri. Itu pun masya Allah dengan membangun Az-Zahra yang mungkin Cenia kami ini pernah menjadi pemateri ini putra putri terbaik RRI ya. Bahkan kenapa Al-Furqan bisa kesini karena memang ada jembatan di situ. Umi, Teh Alfi menghadiri pelatihan public speaking di Az-Zahra Milad ke-28
0: betul,
4: gitu kan. Umi, Teh Alfi tertarik, kenapa enggak ada di Al-Furqan? Ayo kita ke Al-Furqan. Jadilah 21 Juni ya kemarin.
0: Alhamdulillah.
4: 2028. Nah, 2026. Maaf.
0: Betul.
4: Nah, jadi dari situ Jenia Kambino sudah pernah ke Al-Furqan, juga pernah ke Az-Zahra dan disitulah kami merintis. Sehingga kami mempunyai moto ya khusus membimbing, maaf, membina umat, membimbing itu adalah harapan kita. Jadi membimbing umat, membina umat adalah bagian dari
0: keren,
4: harapan
0: keren,
4: kita.
0: Keren, keren. Karena ini Al-Furqan sama Az-Zahra, kenapa nih ada kaitannya? Mungkin bingung juga nih pendengar. Karena Bu Ustazah Nikmah sama Bu Afi ini adik kakak. Jadi Al-Furqan itu sama seluruhnya itu keluarga ya.
4: Keluarga.
0: Takutnya bingung gitu.
4: Iya, betul. Ya, Ibu, jadi tadi Ustadz Nanang yang juga pengisi acara di
0: Cahaya Pagi,
4: Cahaya Pagi hari Jumat khusus kepada fikih ya, kalau beliau kan memang beliau itu ahli fikih banget gitu kan. Itu kakak saya yang tadi mendampingi Mang Embad ya, kita panggilnya Mang Embad itu ya. Ustadz Nanang masih kecil, hanya diasuh tuh. Umi takut sendirian apa ke masjid. Akhirnya, ayo Mang Embad kesini ngaji sama Umi gitu. Akhirnya dari situlah berkembang.
0: Baik.
4: Nah, ini adik-adik saya Teh Alfi sama Neng Datun ini.
0: Paling besar tuh Bu Ustazah Nikmah ya?
4: Ya, kedua.
0: Maaf. Oh, kedua ya.
4: Perempuan yang ke pertama, Kak Ustadz Nanang tuh saya. Ini yang keempat, ini yang kebungsu, ini yang ke-8 ya gitu. Nah, ini memang ada hubungan baik.
0: Betul.
4: Ke keluargaan. Jadi otomatis
0: satu keluarga berjiwa sosial, keren itu. Keren Bu Ustazah, tidak mudah ya perjuangan Umi itu, keren dari tahun berapa tadi sampaikan juga. Sekarang generasi penerusnya sama putra-putrinya ya, mantu semua ikut serta.
4: Ikut serta.
0: Baik.
4: Betul.
0: Masih ada yang mau disampaikan boleh Bu Ustazah?
4: Jadi mungkin kaum dangu atau saya juga saya ingin menyampaikan tasyakur bin nikmah atau tahadus bin nikmah ya Jen ya. Berawal dari Wangkongan Kiwari nih.
0: Betul.
4: Saya menyampaikan menjadi narasumber atau pengisi di RRI ini 20 Juni 2024.
0: Masih ingat ya?
4: Masih ingat ya. Wangkongan Kiwari hari Kamis jam 10.20 dan kebetulan hostnya Kang Beni.
0: Betul. Nah,
4: dengan tema yang sangat-sangat viral ketika itu ya. Hukum tinggal bersama ipar pasca menikah. Dan itu ada filmnya. Alhamu al maut. Ipar adalah maut.
0: Iya, waktu itu ya.
4: Kemudian 17 Juli saya ditelepon oleh Bu Yeni. Dan sesungguhnya para kaum dangu, saya kesini tuh karena ada Cenia gitu sebetulnya. Cenia inilah yang menjembatani saya bisa hadir ke RRI ini, Betul. Cahaya Pagi. Sehubungan kan saya dengan Cenia sering ketemu ya
0: dalam momen, di luar RRI,
4: dalam momen-momen tasyakur bin nikmah pernikahan dan sebagainya.
0: Dan
4: situ kita berjodoh ya, bisa menjadi pengisi salah satu narasumber di RRI ini.
0: Nah
4: gitu. Dari tanggal 17 Juli 2024 mulai bukan resmi panggilannya, saya diminta untuk menjadi pengisi di
0: resmi,
4: Cahaya
0: Bu.
4: Pagi resmi.
0: Resmi Bu.
4: Ini saja pengen menangis. Resmi. Nah, dari situ pengen terus 2 tahun Cenia.
0: Ya,
4: kalau anak kecil mah mungkin
0: berjalan
4: lagi jalan ya, lagi belajar berjalan dan masyaallah alhamdulillah.
0: Dan pendengarnya banyak nih.
4: Ya gitu ya.
0: Iya, keren. Tiap hari Rabu pasti ngantri ini. Ratingnya selalu tinggi nih.
4: Masyaallah alhamdulillah.
0: Ya, RRI juga sangat berbangga hati tentunya ada Bu Ustazah Nikmah di Cahaya Pagi, tentunya Ustazah yang lainnya juga hadir. Alhamdulillah itu suatu kehormatan juga bagi kami di sini. Mudah-mudahan betah terus ya, Bu.
4: Insyaallah.
0: Baik, insyaallah. Ini di sini juga hadir Ibu Yoyo nih, keren Ibu Yoyo nih ya. Mungkin Bu Yoyo juga ini sebagian daripada keluarga Al Furqan ya, Bu Yoyo. Dan kami informasikan juga Bu Yoyo ini keren sekali ya, karena di Cipanasnya juga aktifnya luar biasa. Ini gimana nih Bu Yoyo bisa berkunjung ke RRI, bisa diceritakan nih, ataupun mungkin kesannya bisa disampaikan juga ke pendengar. Mangga, silakan Bu Yoyo.
2: Baik. Terima kasih Cenia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Intinya adalah kesan yang pertama sebagai rasa syukur. Rasa syukur, senang, bahagia, dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini saya bisa bergabung di Al Furqan untuk dalam acara kunjungan ke RRI Bandung. Terus terang saja ini adalah kunjungan pertama saya pribadi maupun dengan rekan-rekan yang pada hari ini bersama-sama kita semua. Ini adalah berkat anak-anak dari guru saya, Ibu Hajah Titin Sutina, yang beliau juga adalah guru di pengajian majelis taklim kami di tepatnya di Kampung Hanjawar, Desa Palasari, Kecamatan Cipanas. Berkat putra, berkat putrinya yang hari ini berkumpul dengan kita di sini di RRI Bandung, dan atas izin Allah juga adanya acara yang luar biasa yang pernah atau yang sudah dilaksanakan, yaitu tepat pada tanggal 21 Juni 2026 yaitu pelatihan public speaking, di mana penggagas utamanya adalah Ibu Ustazah Nima Fauziah. Saya ucapkan terima kasih Ibu Ustazah. Luar biasa acaranya yang sudah sangat bagus dan bisa menghadirkan seorang MC atau public speaking yang luar biasa dari RRI Bandung, yaitu Jenia dan Kang Benny. Berangkat dari sana saya banyak ilmu yang didapat. Kemudian sempat saya juga ingin mempraktikkan hasil dari pelatihan tersebut sedikit-sedikit. Saya ingin menambah ilmu. Ilmu MC atau public speaking itu memang luar biasa. Tidak semudah apa yang kita bayangkan. Kalau memang dengan ilmu, insya Allah semua itu akan terarah.
0: Betul.
2: Berangkat dari sana, setelah selesai kita mengadakan acara dengan lancar dan sukses di Al Furqan, saya berkeinginan kuat, ingin sekali, Bu Ustazah, saya bilang ke Bu Nima, Bu, pengen ih kesana.
0: Iya, Masya Allah.
2: Karena terus terang saja, Cenia, untuk saat ini atau zaman sekarang ini, RRI ini sepertinya sudah kurang diminati, bahkan mungkin akan sedikit hilang. Termasuk saya sendiri sudah kurang apa ya disebutnya, kurang kurang ada perhatian atau kurang ada keinginan untuk lebih mengenal RRI. Padahal kita tahu dulu waktu zaman perjuangan, waktu Indonesia, bangsa kita yang tercinta ini masih dalam penjajahan itu, kita tahu informasi apapun dari RRI. Semua itu hanya RRI di sana yang berperan. Sehingga kita tahu dalam film-film juga apa tuh yang namanya radio RRI itu sampai dibawa-bawa gitu oleh pejuang-pejuang kita.
0: Sepak bola juga di RRI dulu. Dengernya.
2: Nah, kita tahunya dari para pejuang-pejuang itu dengan membawa radio-radio.
0: Betul.
2: Radio-radio yang kecil-kecil itu loh, Bu Cenia. Nah, itu ya. Jadi setelah saya mengenal, oh ternyata narasumber ini dari RRI Bandung.
0: Betul.
2: Cenia sama Kang Beni luar biasa. Yuk, kita harus tahu. Jangan sampai RRI ini hilang dari peredaran kita. Nah, atas izin Allah, hari ini saya dibimbing oleh Ibu Ustazah Nima Fauziah beserta adik-adiknya yang luar biasa cantik-cantik ini, kita bergabung. Saya mewakili BKMM dan sudah masuk ke keluarga besar Al Furqan, alhamdulillah. Luar biasa. Sudah melihat gedungnya aja sudah indah, mega. Kemudian kita diterima di sini dengan baik, disambut oleh Pak Kabir Pak Deni ya.
0: Betul, tadi Pak Deni.
2: Pak Deni luar biasa menyambut, terutama Ibu Cenia yang sedang siaran betul ini membuktikan bahwa betul-betul
0: saya betul penyiar, Bu.
2: Saya betul-betul jadi saya sekarang yakin Cenia
0: bahwa Cenia penyiar RRI.
2: Bahwa Cenia itu adalah betul penyiar RRI. Di sini kantornya, ya, di sini ketawa dan ketiwinya, nah, suara betul. Cenia ini saya mendengar langsung. Jadi ya, sudah ya. Yakin luar biasa ya, ya. RRI Pro 4 Bandung memang luar biasa. Terima kasih atas sambutan, atas penerimaannya yang luar biasa, sehingga saya sudah tidak penasaran bahwa RRI
0: ada,
2: Bandung itu ada dan selamanya akan tetap ada.
0: Pasti.
2: Merdeka.
0: Merdeka.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali untuk Ibu Yoyo, penuh semangat tentunya ya. Ini ciri khas dari Ibu ya, karena saya juga senang sekali ya bisa mengenal sosok Bu Yoyo ini. Baik, mungkin terakhir untuk Bu Alfi, ada yang mau disampaikan untuk pendengar, mungkin untuk lebih mengenal lagi Alfurqon harus kemana gitu. Barangkali mungkin ada para orang tua yang mau menitipkan putra-putrinya mungkin ya ke Alfurqon, boleh?
1: Untuk para pendengar semuanya, barangkali ada yang mau menitipkan atau memondokkan anaknya, jangan sungkan-sungkan, silahkan datang saja ke Yayasan Ummul Yatam Alfurqon yang berada di daerah Cipanas, beralamat di Kampung Loji Pasekon, RT 3 RW 18. Insyaallah kami akan menerima dengan senang hati. Apabila ada sesuatu hal yang tidak memungkinkan, baik itu biaya ataupun apapun, itu insyaallah kami bisa bicarakan kembali.
0: Jangan jadi masalah untuk
1: jangan
0: itu ya.
1: Jangan jadi masalah. Baik. Kami siap welcome.
0: Baik, pokoknya dari mulai PAUD hingga SMA atau perguruan tinggi?
1: Sampai SMA aja.
0: Nanti next bisa ya perguruan tinggi.
1: Insyaallah.
0: Kita doakan.
1: Insyaallah.
0: Amin. Baik, hatur nuhun Bu, ibu yang luar biasa, ibu yang keren. Mudah-mudahan silaturahmi ini tidak hanya sampai di sini ya Bu Yoyo. Silaturahminya teras nganteng gitu. Baik, sepertinya kita harus mengakhiri obrolan kita karena saat ini telah menunjukkan pukul 10:59. Baik, untuk Anda kaum dangu, perbincangan kita bersama rekan-rekan, ibu-ibu yang luar biasa, kita akhiri sampai di sini. Yang tentunya apa yang telah mereka sampaikan ini sangat penuh inspirasi. Semoga semakin banyak masyarakat yang mengenal pesantren Alfurqon dan juga Az-Zahra dapat memahami pentingnya pendidikan yang tidak hanya membekali ilmu ya, tentunya ibu-ibu, tetapi juga membentuk akhlak yang mulia untuk bekal anak-anak kita. Terima kasih kebersamaannya. Assalamualaikum ibu-ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kaum dangu, tentunya obrolannya kami sampaikan sampai di sini. Insyaallah nanti kita akan berjumpa kembali di lain waktu bersama ibu-ibu yang keren ini, dan YI Suara tentunya mengakhiri obrolan kali ini. Namun kami harap Anda tetap stay tune bersama kami di perempat RRI Bandung, RRI Digital dan juga Audio Streaming, karena YI Suara hingga pukul 12 nanti akan masih menemani Anda.

Gesan Ulun nyaeta museum nu perenahna aya di Kota Sumedang, Jawa Barat, anu jarakna ngan 50 meter ti alun-alun Sumedang. Eta museum mangfaat pisan pikeun anu resep diajar ngeunaan sajarah. Ngaran eta museum mimitina lain museum Prabu Gesan Ulun, tapi Museum Yayasan Pangeran atawa YPS. Alatan ayana usulan ti sababara pihak, ngaran museum diganti jadi Museum Prabu Gesan Ulun. Museum Prabu Gesan Ulun mibanda genep rohangan utama, nyaeta Bumi Kaler, Gedong Sri Manganti, Gedong Gendeng, Gedong Gamelan, Gedong Pusaka jeung Gedong Kareta, tur mibanda ciri sewang-sewangan. Warta Pamungkas. Gunung Kunci baheulana mangrupa hiji benteng pertahanan anu dijieun ku Walanda dina taun 1814 turengse dina taun 1817. Di benteng kasebut aya sababaraha rohangan anu fungsina beda-beda. Disebut Gunung Kunci, kualatan aya lambang kunci di gerbang asup ka eta wewengkon. Najan ngaranana Gunung Kunci, tapi teu siga gunung anu sejen, ngan ukur pasir anu legana kurang leuwih 3,67 hektar. Mimitina di eta benteng, teu loba tutuwuhan saperti kiwari, tapi sabada kamardekaan, eta wewengkon mimiti di pelakan Tangkal Pinus. Taman Hutan Raya atawa Tahura Gunung Kunci jadi leuweung kota nu aya di tengah-tengah Kota Sumedang, nu tempatna teu jauh ti alun-alun Kabupaten Sumedang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: RRI Bandung sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Di kesempatan pagi hari ini kita sudah bertemu nih, saat ini saya sudah bertatap wajah dengan Kak Aprianti, owner dari House of Syarikat, anggota UMKM alumni PBA, mengenai pangsa pasar atau target market ya. Baik, ini suaranya belum kedengaran. Halo, selamat pagi Kak.
2: Halo Mas Beni.
1: Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, baik, Alhamdulillah Mas Beni.
1: Ya. Ya. Alhamdulillah sehat. Ini nampaknya setelah tadi ngobrol-ngobrol kita ternyata pernah udah komunikasi, sempat-sempat bincang-bincang lewat telepon. Masih perihal yang sama juga
2: sama,
1: tentang.
2: Betul.
1: Baik. Ini kita akan lebih lanjut mengetahui sebenarnya Kak Aprianti ini kegiatannya apa saja, kemudian juga kalau sebagai pelaku usaha nih, pelaku usaha di bidang apa begitu ya Kak Aprianti. Boleh disampaikan nih Kak Aprianti.
2: Oke, baik, perkenalkan dulu sebelumnya ya Mas Beni ya, nama saya Apri, saya anggota member di PBA.
1: PBA.
2: Iya, alumni UMKM alumni UNPAD serta member juga dari Kuali. Nah, kebetulan nih saya UMKM di bidang fashion.
1: Fashion.
2: Ya, baik. Sebelumnya memang ada juga sih kuliner, berupa kue kering gitu. Tapi sekarang mau lanjut lagi nih, karena ini yang fashion ini sebetulnya yang duluan nih Mas Beni daripada yang kulinernya gitu. Jadi saya mulai jalan lagi nih di tahun kemarin. Mulai jalan lagi, mereknya masih sama, House of Syarikat gitu.
1: Baik. Nah, tentunya sudah punya banyak pengalaman ya dengan usaha kegiatan.
2: Betul,
1: Alhamdulillah. Nah, dan kebetulan juga tadi sempat kita ngobrol perihal latar belakang atau studinya waktu
2: kebetulan
1: di pemasaran juga.
2: Di pemasaran. Iya, kuliahnya pemasaran. Kebetulan kerja juga di bank.
1: Pernah juga di bank
2: pernah,
1: ya.
2: Ya 16 tahun Mas Beni. 16 tahun jadi marketing juga gitu. Kayaknya passion saya memang ngejualin jasa dan produk
1: ya. Begitu. Pengalaman-pengalaman ini akhirnya digunakan begitu ya, ilmu-ilmunya yang diserap tadi dari tempat kerja sebelumnya di usaha sendiri.
2: Betul.
1: Namun apa perbedaannya nih? Usaha sendiri menjual produk sendiri dengan atau produk atau layanan orang lain gitu.
2: Iya, tentu beda ya. Karena kan kalau misalnya di usaha sendiri itu kita betul-betul dari bawah sampai finalnya itu kita yang kerjain, mulai dari desain, dari cari bahan, cari penjahit, sampai QC gitu kan, kecuali kecuali kurir kali.
1: Kurir.
2: Kecuali itu kali ya Mas Beni.
1: Jobdesknya banyak ya?
2: Iya, banyak banget, tapi itu betul-betul dinikmati ya. Jadi kita tahu prosesnya dari awal sampai akhir gitu.
1: Sampai saat ini masih dikerjakan sendiri atau juga sudah ada tim gitu?
2: Sudah ada, tapi sudah karena ada terbiasa

0: sudah
1: sendiri gitu ya.
0: Sendiri, jadi tetap dari awal tuh saya harus ngecek sampai QC.
1: Oke, jadi gitu. Tipikal orang yang juga harus terjun ke lapangan gitu ya.
0: Betul.
1: Baik, baik, baik. Oke. Nah, kemudian ini kita berkaca atau pengalaman dari Kak Apri sendiri sebenarnya. Untuk orang yang mungkin merintis nih.
0: Iya, betul.
1: Nah, yang menentukan target pasarnya juga penting banget ya.
0: Betul. Jadi nih, saya cerita dulu sedikit nih ya Mas Benny. Jadi ceritanya ini si House of Sarika ini berdiri tuh dari tahun 2016 gitu. Jadi saya mulainya dari hijab waktu itu karena memang memang baru 2 tahun apa 3 tahun saya baru pakai hijab gitu. Setelah keluar dari kerja tuh pakai hijab. Oh ya udah deh, saya bikin hijab aja gitu. Wah, kebetulan nih. Nah, ternyata si supplier kainnya itu sudah tidak memproduksi bahan tersebut. Jadi saya stop juga gitu. Oh, tapi memang ternyata banyak yang continue yang nanya gitu. Cuman memang bahannya udah enggak ada lagi gitu. Ya udah saya stop. Nah, ternyata waktu itu saya kepikiran nih karena saya senang traveling juga. Jadi buka Justip juga gitu, Mas Benny.
1: Jadi sempat berhenti dulu nih kerudungnya.
0: Iya,
1: beralih ke Justip.
0: Tapi tetap mereknya kayak itu gitu. Nah, akhirnya ya udah jalan-jalan. Ternyata sebelum pas COVID kan berhenti tuh, berhenti. Nah, sekarang saya pengen bikin lagi nih hijab gitu. Kebetulan kan memang si apa digital platform yang sekarang kan memang menjual sangat-sangat membantu banget kan untuk UMKM, untuk pengusaha ya besar apalagi gitu kan. Jadi saya berpikir ya udah saya produksi baju lagi deh sama hijab gitu. Akhirnya ya udah saya produksi lagi deh di bidang fashion.
1: Artinya gitu. Ini melanjutkan gitu ya Kak ya?
0: Betul, melanjutkan. Nah, saya itu sekarang memang lagi kolaborasi dengan namanya Batik ya. Batik Gending, Batik Gending Amarta itu ada teman UMKM juga. Jadi kita saling bantu.
1: Baik.
0: Gitu.
1: Oke. Jadi total untuk melanjutkan hijab ini sekitar berapa tahun nih Kak sampai dengan sekarang? Kan sempat berhenti Jadi terhitung sudah berapa tahun saat ini?
0: 2016 3 tahun.
1: Ditambah lanjut lagi.
0: Sekarang lanjut lagi baru 3 tahun, baru 6 tahun.
1: Wah, 6 tahun luar biasa nih ya. Sementara nanti karena memang hal-hal yang sangat urgent banget itu ya. Masalah bahan begitu. Ini udah ketemu lagi dengan bahan yang baru atau supplier baru?
0: Ketemu lagi gitu. Kebetulan kan memang juga bahannya sekarang memang agak susah ya. Mas Benny, sekarang kan memang pabrik-pabrik juga agak mengeluh ya ada karena saya basicnya dari marketing, jadi nasabahku banyak yang pabrik kain ya, jadi ya susah gitu dapat bahan bakunya kayak benang dan lain-lain itu sangat tinggi gitu harganya gitu.
1: Jadi mereka pun ada alasan tertentu ya bisa bisa berhenti atau lain sebagainya.
0: Tapi tetap mereka ingin produksi terus gitu karena kan tidak mau ngekat karyawan-karyawannya gitu. Jadi menutup lapangan kerja buat.
1: Yang bahaya sih sebenarnya bukan masalah karyawannya juga sih Kak, tapi ngekip pelanggan ya kan. Jangan sampai hilang gitu kan. Seperti hanya Kakak gara-gara suppliernya sudah berhenti. Berarti juga usahanya. Sayang banget ya.
0: Iya, jadi nah kebetulan memang si tempat kain supplier kain saya memang masih sudah kenal juga ya nasabah juga. Jadi tetap sekarang sih kayaknya bakalan tetap nih bahannya dari situ. Terus beliau juga sudah sounding kalau kain ini tuh tidak akan menyebabkan iritasi dan lain-lain.
1: Banyak keunggulan
0: gitu.
1: Keunggulannya.
0: Nah, itu kan wah ini jadi salah satu
1: nilai tambah
0: buat jualan gitu kan gitu. Nah, tinggal saya menentukan aja targetnya nih, saya mau ke siapa nih, hijabers aja apa memang untuk yang non hijab juga bisa gitu.
1: Baik. Oke. Jadi bisa dibilang dari kelebihannya tadi produk itu, bahan-bahannya itu bisa juga menentukan target pasar yang mau dituju gitu Kak ya.
0: Betul.
1: Oke. Nah, saya pengen bertanya nih Kak, berkaca dari pengalaman Kakak sebelumnya yang sempat berhenti karena supplier gitu ya. Apakah antisipasinya kayak gimana nih kalau misalnya nanti menemukan juga?
0: Itu harus kitanya yang harus kreatif ya, Mas Benny. Jadi tetap kita harus cari lagi nih supplier yang lain untuk apa, untuk bikin produk yang lain juga gitu.
1: Okay.
0: Jadi misalnya saya produksi kain dari kain yang ini, memproduksinya apa kayak kemeja oversize gitu kan, yang kayak gitu. Terus nanti saya akan memproduksi produk lain dengan supplier yang lain juga gitu. Tetap kita harus cari lagi.
1: Oke, gitu, Kak Apri, karena Kak Apri ini latar belakang atau backgroundnya di pemasaran. Ya. Secara teori nih Kak Apri, kalau misalnya mau buat usaha atau merintis usaha, menentukan target pasar apa saja nih, elemen-elemen apa saja gitu yang harus diperhatikan?
0: Ya, kalau menentukan target pasar tentunya kalau apa produk saya itu kan memang bisa dipakai hijabers atau non hijab gitu kan. Terus udah gitu usianya tentu dipakainya hanya untuk perempuan ya, untuk wanita gitu Mas Beni. Tapi untuk usia untuk usia itu bisa dari usia belasan. Sekarang kan teman-teman adik-adik adik-adik SMP SMA gitu kan memang badannya udah besar-besar ya Mas Beni ya. Jadi pakai produk yang saya oversize itu bisa pakai juga gitu. Itu target pasarnya.
1: Range usianya juga maksudnya luas gitu ya.
0: Betul gitu.
1: Dari usia remaja lah ya.
0: Remaja sampai
1: SMP sampai dengan
0: sampai mungkin setelah saya seperti saya ibu-ibu.
1: Jadi ya, dari modelnya pun masuk kemana saja nih kayaknya.
0: Karena nggak neko-neko kok ininya modelnya.
1: Okay. Jadi usianya tidak terbatas.
0: Betul.
1: Siapapun juga bisa gitu masuk ya kayaknya. Okay, itu berarti yang di apa namanya dilihat begitu. Betul. Ya kan, dianalisa. Betul. Seperti apa nih pasarnya, target usianya.
0: Iya.
1: Kemudian apalagi nih Kak, selain secara teori gitu, apalagi nih?
0: Secara teori kalau untuk apa sebelumnya memang untuk apa menentukan target pasar memang saya menganalisa dulu gitu, menganalisa dulu apa sih ini permintaan dari konsumen tuh maunya apa aja gitu. Ternyata kan dari selain dari bahannya yang enak yang menyerap keringat gitu ya Mas Beni, tentunya nomor satu adalah harga. Nomor satu harga ya, harganya tetap harus bersaing gitu. Tapi saya juga tidak mungkin kan menjual di bawah harga modal gitu kan. Betul. Karena apa namanya
1: mau nggak mau ya harus,
0: karena kan kita juga memang sebetulnya ya udah ada target pasarnya sendiri
1: masing-masing
0: gitu.
1: Betul. Okay. Jadi melihat juga bagaimana kondisi masyarakatnya begitu ya Kak ya.
0: Iya, betul.
1: Ini menentukan harga bahan baku dan lain sebagainya, produksi juga disatukan gitu ya. Sehingga gitu. Jadi apa namanya satu komposisi lah ya.
0: Iya, betul.
1: Keinginan
0: betul,
1: pasar Benny. Harga bahan, betul, produksi, keuntungan juga. Gak gitu. Mungkin kayaknya, jadi realistis ya.
0: Iya betul,
1: harus realistis.
0: Karena kan kita juga sekarang di UMKM mungkin untuk biaya promosi rada berkurang ya, karena berkurang tuh dari segi apa ya, dari kayak misalnya kita ada teman yang teman apa yang bisa di endorse gitu kan, gratis gitu Mas Beni, bisa
1: baik.
0: Ya bisa dimanfaatkan gitu
1: dari sisi promosi
0: ya,
1: gitu.
0: Betul, testimoni kan kita bisa.
1: Betul.
0: Ya, gitu.
1: Apalagi dengan penggunaan media platform sosial sekarang ya kan, lebih mudah lah ya.
0: Betul. Platformnya sangat mendukung.
1: Iya, maksudnya tidak terlalu membebani atau posnya tidak terlalu besar gitu.
0: Iya, betul.
1: Tapi menghususkan juga nggak ada keluar pos khusus promosi Kakak?
0: Pasti Mas Beni harus ada ya, mau nggak mau. Cuman memang berkurang ya kalau waktu itu mungkin kayak apa ikut pameran-pameran itu kan memang mahal.
1: Betul,
0: banget ya, ke apa sewa booth itu
1: sewa
0: kan
1: booth, betul.
0: Ya betul, mahal. Kalau sekarang itu jadi sewa booth tuh bisa jadi satu booth itu ada dua merek, ada tiga merek gitu. Bisa kolaborasi sama temen yang baik. Fashion yang lain gitu. Iya,
1: bercampur lah kayaknya.
0: Iya betul,
1: tapi itu efektif dengan itu
0: lebih efektif di online sih Mas Beni
1: sekarang, lebih efektif di online.
0: Iya betul.
1: Baik,
0: lebih online gitu.
1: Iya. Tapi jadi kekhawatiran juga sih sebenarnya.
0: Iya.
1: Yang secara offline-nya gitu, yang di outlet-nya agak mungkin berkurang juga saat
0: betul,
1: ini.
0: Betul. Karena kan sekarang juga kan memang sekarang udah mulai normal lagi ya. Mm-hmm. Kayak pameran-pameran bazar sekarang banyak ya.
1: Sudah banyak lagi.
0: Gitu, cuman memang mungkin karena pengaruh pembelian penjualan pada saat COVID itu berkurang, jadi mm-hmm. mungkin budgetnya juga belum ada gitu untuk bazar dan lain-lain yeah. gitu. Teman-teman UMKM sih banyaknya yang ya kita kan suka banyak sharing ya
1: Mas Bini.
0: Nah, ya itu gitu untuk biaya bazar gitu. Jadi teman-teman UMKM tuh tapi pemerintah juga suka ngasih tempat bazar yang gratis mm-hmm. gitu. Jadi kayak misalnya inkubator kita pendampingan dari mana nih? Misalnya misalnya dari Pertamina, mereka yeah. menyediakan bazar di mall mm-hmm. mana itu gratis.
1: Oh, okay.
0: Asal kitanya mau jadi di inkubator itu selama 6 bulan mm-hmm. atau 3 bulan gitu Mas Bini.
1: Oh,
0: itu
1: okay.
0: sangat memang efektif tapi waktu ya, waktu mm-hmm. juga gitu.
1: Oke, okay, layanan-layanan itu ada ya sebenarnya.
0: Ada,
1: tinggal kita akses ya, aja gitu ya.
0: Kayak dari Sampurna juga mm-hmm. ada menyediakan fasilitas mm-hmm. itu ya, Sampurna, okay. Pertamina dan lain-lain gitu.
1: Tapi efektif enggak itu menggait pelanggan enggak sih sebenarnya untuk
0: betul,
1: kegiatan-kegiatan
0: itu? Mm-hmm. Mereka membantu juga untuk memasarkan Mas Benny
1: gitu. Jadi dibantu dipasarkan iya. juga dengan online juga mungkin
0: betul.
1: Ya bisa jadi ya.
0: Nah, kalau saya mm-hmm. ke depannya ini kira-kira ya kan ini kan akan menghadapi bulan Ramadan ya, Lebaran mm-hmm. ya.
1: Yeah.
0: Jadi saya tuh sama mm-hmm. tim fashion yang lain tuh sudah mempersiapkan teman-teman SMK Mas yeah. Benny di satu sekolah itu. Mm-hmm. Misalnya kelas 2 atau kelas 3 ya.
1: Mm-hmm.
0: Kelas 1, kelas 2.
1: Yeah.
0: Karena kan kelas 3 udah persiapan ujian.
1: Yeah.
0: Nah, kelas 1, kelas 2 itu dipersiapkan sama kita.
1: Mm-hmm.
0: Minta bantu untuk mempromosikan melalui TikTok mereka gitu,
1: oh.
0: jadi affiliate gitu.
1: Affiliate.
0: Iya, tentunya mereka akan mendapat keuntungan juga dari kita yaitu okay. dari dapat berapa persen dari kita mm-hmm. gitu.
1: Mm-hmm.
0: Nah, seperti itu Mas.
1: Ada pilihan, pemilihan atau gimana? Atau secara acak random atau gimana?
0: Kita biasanya kerjasama dulu dengan kepala sekolahnya.
1: Oh,
0: ya,
1: baik.
0: Jadi kita minta tolong kita juga ngasih pelatihan juga sama teman-teman sekolah.
1: Oh, ini teknik pemasaran baru nih.
0: Iya.
1: Tapi dengan cara itu sudah dikerjakan belum sebelumnya?
0: Sudah.
1: Iya, dan
0: sudah.
1: Lumayan atau sudah. Gimana?
0: Lumayan teman-teman yang sudah dijalani itu makanan Mas Wini. Makanan itu
1: yeah.
0: udah jalan. Alhamdulillah ternyata kan memang melalui platform digital itu kita sampai ke luar pulau ya gitu.
1: Okay.
0: Mungkin kalau ke luar negeri ada orang Indonesia yang di luar negeri cuman masih agak susah untuk pengirimannya karena
1: betul.
0: Kan ada minimal
1: yeah.
0: ininya gitu.
1: Baik.
0: Iya.
1: Nah, rencana mau diadaptasi begitu ya, Kak?
0: Iya, betul.
1: Teknik untuk pemasaran ini
0: betul melalui itu.
1: Oke, okay, gitu. Jadi dengan pihak sekolah kerjasama.
0: Iya, kerjasama.
1: Kemudian apakah ditentukan orang-orangnya sama kakak sendiri? Kak Abri sendiri atau tidak?
0: Enggak, Mas Bini.
1: Misalkan melihat dulu misalkan followernya, akun Instagramnya atau misalkan akun
0: iya.
1: TikToknya.
0: Oh iya, kurasi ya. Jadi
1: kurasi.
0: Memang semua diperbolehkan
1: gitu.
0: Dulu, baru kita lihat kurasinya, ini followersnya berapa, terus penjualannya berapa, baru ditanya apakah mau lanjut atau tidak gitu.
1: Oh baik, jadi nggak usah selegram ya?
0: Betul Mas Benny, karena sekarang aduh red cardnya udah pada tinggi,
1: lumayan
0: ya.
1: betul sudah barang tentu posnya juga
0: betul,
1: bengkak ya gitu
0: iya,
1: ya Kak ya.
0: Iya,
1: oke. Nah, ini rencana kapan untuk menuju ke Ramadan nanti?
0: Sedang Mas Benny, mudah-mudahan sih bulan ini.
1: Sedang di
0: bulan
1: di
0: ini untuk fashionnya, tapi kalau untuk kuliner sudah jalan.
1: Oh, jadi punya usaha iya. kuliner juga nih Kak?
0: Iya.
1: Aduh, banyak ya berarti ya.
0: Iya.
1: Nah, terkhusus mungkin untuk hijab ini masih proses.
0: Iya, masih proses.
1: Baik. Nah, untuk proses seperti ini membutuhkan banyak orang nggak Kakak untuk timnya sendiri?
0: Tentu banyak Mas Benny. Jadi kita juga kerja sama sekolah kan. Gak bisa perorangan ya,
1: yeah.
0: jadi kita juga dengan teman-teman UMKM yang lain kolaborasi gitu.
1: Ya.
0: Yaitu kerjasama okay. gitu Mas.
1: Wah, dan kalau orang pemasaran langsung ya cenderung cari kesempatan gitu ya. Di setiap kesempatan pasti ada lah ya gitu ya Kak.
0: Insyaallah kan ikhtiar ya Mas Beni ya.
1: Iya betul. Oke. Nah, Kak Apri, kalau melihat dari kondisi saat ini begitu kan mungkin setiap saat akan ada perbedaan-perbedaannya.
0: Iya.
1: Seperti halnya misalkan di COVID muncul kan baru tren-tren apa namanya berbelanja dengan online, marketplace betul. Dan lain sebagainya. Mm-hmm. Kemudian pernah kondisi di mana misalkan TikTok tidak boleh dan lain sebagainya itu juga berpengaruh sebenarnya. Apakah ada modernisasi lagi? Kakak lihat gitu dari perkembangan teknologi digital saat ini.
0: Iya, kalau untuk TikTok Shop kan memang memang sekarang kan lagi tinggi banget ya untuk ininya ya. Kalau untuk di bidang kuliner sih tetap di Shopee ya, Mas Beni sama Google Food. Nah kalau untuk TikTok itu fashion kali ya. Kalau untuk kuliner, kalau kuliner mungkin yang frozen atau yang di vakum yang seperti itu. Nah terus kalau yang saya lihat sih teman-teman UMKM diusahakan tuh punya Facebook Mas Beni karena basic untuk
1: masuk ke sana semua
0: dari Facebook kan. Jadi kalau Facebook kan sedunia ya istilahnya gitu. Kalau jadi biar di link gitu supaya kita juga masuk video-video kita ke yang lain-lain itu dari TikTok sama Instagram dibantu sama Facebook tersebut gitu Mas Beni.
1: Baik.
0: Gitu. Jadi kalau sampai saat ini sih saya ngelihatnya
1: masih gitu tetap ya, sama
0: masih
1: gitu.
0: Masih tetap sama itu. Cuman kalau untuk platform yang lain belum ini sih.
1: Iya.
0: Belum ada gitu ya.
1: Okay.
0: Saat ini sih masih TikTok yang paling tinggi ya.
1: Oke. Gitu. Ya, baik. Berarti saat ini namanya pendapatan begitu ya bertambah itu dari digital ya Kak ya?
0: Betul, dari
1: kalau secara online Kakak punya juga?
0: Secara online
1: offline maksud saya?
0: Offline
1: di outlet gitu.
0: Oh iya, kalau offline kita enggak, justru belum.
1: Jadi di online ini justru ya.
0: Karena kan kalau misalnya offline harganya akan dinaikkan sedikit ya karena ada pajak tempat ya.
1: Pajak
0: tempat gitu.
1: Nah ini bicara masalah pajak nih. Aduh, nah kalau 12% ini sudah mulai belum? Sudah berasa nggak kenaikan itu? Apakah itu dibebankan ke pelanggan gitu ya?
0: Iya.
1: Atau misalkan gimana justru Kak Afri ini naikin harga jadinya?
0: Sampai saat ini sih belum sih.
1: Belum berasa gitu.
0: Belum dinaikin. Itu karena memang masih stok yang lama ya. Jadi mungkin next ke depannya setelah pada saat saya produksi dikenakan itu pajak itu mungkin saya akan kenakan juga gitu. Untuk saat ini sih sampai saat ini karena
1: belum
0: memang
1: ada kenaikan lah ya.
0: Belum gitu. Cuman kalau teman-teman yang lain sih saya sudah.
1: Pasti imbas ke produksi dan lain sebagainya.
0: Betul,
1: maksudnya ke bahan dan lain sebagainya. Jadi masih aman-aman ya.
0: Iya, masih aman sampai untuk lebaran ini masih
1: untuk
0: aman.
1: Lebaran ini. Baik. Nih menghadapi lebaran ini apakah Kakak sudah produksi stok kemudian gitu?
0: Iya, iya. Sedang proses produksi gitu.
1: Wah, ya baik. Kemudian kalau ngobrolin masalah pangsa pasar juga ini berhubungan dengan situasi event juga gitu ya.
0: Betul.
1: Untuk lebaran tahun ini kira-kira ke arah mana nih Kak?
0: Iya, kalau ke arah kalau untuk lebaran ini memang saya meminimalisir ya bazar itu ya Mas Beni ya, meminimalisir bazar karena kayaknya saya bakalan lebih kenceng di online-nya di online-nya aja gitu. Karena waktu juga Mas Beni, karena saya produksi kue kering juga kan untuk lebaran.
1: Aduh.
0: Gitu, jadi
1: tapi syarikannya tetap jalan ya.
0: Iya, tetap jalan gitu.
1: Oke, okay. Usaha ini juga sambil jalan juga nih kan?
0: Iya.
1: Berapa divisi?
0: Jalan, ya. Harus jalan Mas Benny, kita kalau harus kayak ini ya, kayak cumi-cumi.
1: Iya, betul.
0: Betul.
1: Banyak gitu. Ranting lah ya.
0: Iya, soalnya kalau misalnya enggak kayak gitu, aduh Mas Benny saya kalah nih kayaknya sama adik-adik yang sekarang kan wah kenceng banget mereka di TikTok dan lain-lain sebagai afiliator ataupun awalnya dari afiliator ternyata mereka jadi produksi juga gitu.
1: Asalnya keren, afiliator jadi produksi.
0: Iya, iya.
1: Dengan banyaknya pesaing nih, Kak. Bagaimana nih? Apa kecenderungan Kakak bertahan atau justru malah jadi semakin harus ada kalau, banyak ikhtiar usaha lagi lebih baik.
0: Iya, kalau untuk pemasaran sih tentunya saya masarinnya ke teman-teman terdekat dulu gitu ya, teman-teman terdekat, family gitu. Terus yang pasti kalau misalnya untuk ke yang lain ya lewat digital platform yang tadi gitu kan. Terus kalau sebetulnya kita jangan takut sih, jangan takut karena ada pangsa pasarnya sendiri ya. Gitu. Jadi mereka juga pasti kebutuhan sebetulnya baju kadang ada yang berpikir ya nggak perlu-perlu amat gitu beli satu tahun sekali atau setiap lebaran gitu ya Mas
1: Budi. Ada ya gitu ya.
0: Tapi ada juga kan memang kebutuhan untuk kayak tuntutan pekerjaan gitu dan lain-lain kan memang harus beli ganti-ganti terus gitu loh Mas Budi. Jangan takut deh, kita harus berpikir
1: selalu
0: positif
1: ada ya. Gitu. Apalagi ditambah tadi pangsa pasar atau secara range usianya juga luas.
0: Iya betul.
1: Gitu. Ya, kemudian juga tentunya bisa jadi juga modelnya mungkin banyak disukai orang.
0: Iya, gitu.
1: Termasuk kan itu juga di ini ya, di apa maksudnya di analisa ya.
0: Iya, betul.
1: Dari hari ke hari trennya seperti apa gitu.
0: Iya, termasuk
1: pemilihan warna dan lain sebagainya mungkin tahun ini bakalan berbeda gitu ya kayak.
0: Iya. Betul.
1: Secara model.
0: Nah, kalau saya kan memang belum tertarik nih untuk mengendorse misalnya artis-artis yang kayak gitu ya. Saya belum tertarik. Kenapa? Karena kan kalau artis kan biasanya rata-rata pengen kalau saya kan model kemejanya tuh yang biasa ya Mas Benny ya. Sedangkan kalau artis kan tuh harus yang aneh, yang unik gitu kan. Terus wah, saya belum, terus memang dananya juga memang sih belum ada ada yang ke situ gitu. Jadi mengusahakan gimana caranya nih produk saya laku terus teman-teman juga dapat untung gitu dari saya sama teman-teman punya ide seperti yang tadi dibilang itu.
1: Oke.
0: Gitu,
1: nah, kemudian untuk kakak sendiri di Syarika ini apakah juga membuka kesempatan untuk reseller gitu?
0: Iya, ada reseller. Kemarin sih udah ada permintaan dari Cirebon. Dari Cirebon sih udah ada permintaan reseller ya. Jadi nanti mereka minta pakai merek mereka sendiri gitu Mas Benny. Jadi minta seperti kayak maklun ya ke sayanya.
1: Itu tidak masalah ya, cuman ada tentunya ada syarat-syarat tertentu gitu
0: betul,
1: ya kayaknya.
0: Betul, ada minimalnya.
1: Oh, baik. Gitu. Wah, senang nih Kak Afrianti, tanpa terasa nih kita sudah hampir selesai obrolannya.
0: Ya,
1: boleh disampaikan terakhir boleh disampaikan media sosial yang bisa dikunjungi, kemudian juga di media apa saja gitu ya.
0: Baik, teman-teman bisa follow cek di IG House of Syarika,
1: House
0: terus
1: of Syarika.
0: Ya, sama di TikToknya itu di House of Syarika juga.
1: Oke. Okay. Gitu. Ininya apa namanya? Live-nya nih di hari apa saja setiap hari?
0: Live-nya belum nanti
1: belum.
0: Ya. Nanti biasanya di-update nanti di.
1: Oh, di-update selalu ya, pasti ya. Baik. Kak Afrianti terima kasih sudah bincang bersama kami di sini. Senang
0: sama-sama
1: sekali. Tentunya ini juga bisa jadi ilmu juga nih buat teman-teman semuanya juga yang ingin merintis ya usaha
0: betul.
1: Begitu
0: semangat
1: bahwa
0: buat teman-teman UMKM lainnya.
1: Betul, bahwa sebenarnya menentukan target pasar dulu yang paling penting ya.
0: Iya, betul.
1: Supaya
0: analisa dulu
1: kebutuhannya, kemudian juga bagaimana kompetitor ya.
0: Iya.
1: persaingan-persaingan yang ada di dalamnya supaya usahanya benar-benar bisa berjalan ya Kak ya.
0: Iya, betul.
1: Tidak stabil.
0: Iya.
1: Baik. Kak Prianti terima kasih sudah ngobrol dan aduh kita harus pamitan, makasih banget ya. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan
0: sebentar banget.
1: Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali, kita bahas juga hal-hal yang lainnya yang menarik begini di dunia usaha.
0: Oke, okay. Makasih banyak Mas Beni.
1: Sami-sami, terima kasih. Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda semua yang saat ini masih menyimak kami. Juga tidak lupa ya, jangan kemana-mana. Masih ada program-program menarik yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda di hari ini. Saya Beni Rianso untuk pamit dan juga Kak Aprianti dari Studio Perempat RRI Bandung. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: jami'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Gema azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya telah berkumandang. Segenap kerabat kerja yang bertugas saat ini menyampaikan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga senantiasa amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus saya Nia Iswara undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Namun kami harap Anda tetap bersama Perempat RRI Bandung, karena berikutnya Anda akan ditemani rekan kami Ano Mukia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kato.

0: fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Komdang Udi, manapun Anda berada. Sampurasun. Ya, terima kasih untuk Anda yang selalu setia di Pro 4 RRI Bandung AM 540 kHz. Pada siang hari ini, edisi hari Minggu ya, 2 Agustus 2026, saya Anu Mugi akan menemani Anda hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Setelah tadi di Pro 4 pagi, rekan Nia Iswara menemani Anda. Masih dengan lantunan lagu-lagu pop Sunda Parahyangan, Kaum Dangu dalam acara Balaki Cerakan akan menemani Anda hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Tetaplah bersama kami di Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Bandung merupakan kota yang memiliki kuliner khas, yaitu peuyeum. Peuyeum sampe atau tape singkong merupakan bahan dasar dari pembuatan colenak. Peuyeum dibakar, kemudian ditambah gula merah cair yang dicampur dengan serutan kelapa. Colenak dikenalkan oleh Aki Murdi pada tahun 1930. Penamaan colenak merupakan gabungan dari kata dalam bahasa Sunda, yaitu dicocol enak. Hingga saat ini, colenak masih menjadi kuliner favorit khas Jawa Barat.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Tradisi Nyiar Lumar. Nyiar Lumar adalah salah satu kesenian yang berasal dari daerah Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nyiar Lumar telah terlaksana sejak 20 Mei 1998 dengan bertempat di situs Linggahyang, Astana Gede Kawali, Ciamis. Dalam pelaksanaan Nyiar Lumar, biasanya menyajikan seni genjring ronyok, rajah dari juru pantun, tari-tarian Sunda klasik, komposisi tari, dan dramatisasi puisi. Nyiar dalam bahasa Indonesia adalah mencari, dan lumar adalah jamur cahaya. Arti tersurat dari Nyiar Lumar adalah perjalanan mencari jamur cahaya. Sedangkan arti tersiratnya adalah perjalanan kontemplatif, yaitu merenung dan memandang. Kembali mendekatkan diri pada alam, merenungi akar-akar kehidupan, mencari jati diri agar yakin melangkah ke masa depan.
1: Perompatereri Bandung. Komdangu meski ada event internasional Kid Festival 2026 yang melibatkan sejumlah negara dan digelar beberapa hari di Tepas Papandayan, Cisurupan, Kabupaten Garut, ini tidak menyudutkan warga ataupun para wisatawan dari berbagai daerah untuk berkunjung ke objek wisata Taman Wisata Alam Papandayan yang jaraknya memang tidak jauh dari event internasional Kid Festival 2026 digelar. Manajer TWA Gunung Papandayan Garut Aminta Kaban mengatakan adanya event tersebut tidak begitu berpengaruh terhadap tingkat kunjungan dan ribuan wisatawan fun trip dari berbagai daerah khususnya dari Jakarta dan Jabodetabek sengaja datang untuk menikmati alam pegunungan yang ditunjang dengan berbagai fasilitas yang memadai. Ia menyampaikan bahwa pengunjung yang datang dari berbagai kalangan dan segmen usia. Namun bagi wisatawan yang berusia di bawah 30 tahun lebih memilih hiking ataupun pendakian, sementara yang di atas 30 tahun tidak sedikit juga sih yang membuka camp di kawasan camping ground dengan dukungan fasilitas dan pelayanan yang cukup memadai. Salah seorang wisatawan ada nih dari Cicalengka, Bandung, ada Kang Peri Purnama mengatakan cukup puas dengan fasilitas yang disediakan oleh pengelola. Ya, ia juga menyampaikan yang tidak kalah menariknya ada terapi kolamnya nih Kang Dangu, camping ground, bahkan ada penginapan atau villa dengan berbagai kapasitas. Jadi memang sangat cocok untuk liburan keluarga Anda. Sok mangga bade nyobian di Papandayan nya gitu.

0: Payung gelis adalah salah satu kerajinan yang menjadi maskot kota Tasikmalaya. Keunikan dari payung gelis ini dikerjakan manual oleh tangan-tangan para pengrajin mendekorasi keseluruhan lapisan. Lukisan bunga dengan warna-warna cerah membuat payung ini terlihat gelis atau cantik. Berbeda dengan payung pada umumnya saat ini, payung gelis terbuat dari kayu dengan penutupnya yang hanya dilapisi kertas sehingga tidak dapat digunakan saat hujan. Pada zamannya, payung gelis menjadi kelengkapan busana para mojang atau gadis dengan memakai kebaya, kain, dan sanggul. Saat ini, payung gelis telah bergeser kegunaannya. Selain digunakan sebagai pelengkap penampilan penari tradisional, payung gelis juga dijadikan komoditas seni yang melengkapi unsur desain interior, dalam, dan luar ruangan.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Pro Opat. Green Canyon anu aya di Desa Kertayasa Pangandaran mangrupa wisata alam anu endah, nyaeta babatuan anu luhur. Sebutan Green Canyon awalnya dipopulerkeun ku wisatawan asal Prancis alatan ngarai anu ngaranna cukang taneuh, nu hartina jembatan taneuh. Ingetan ayana Grand Canyon nu aya di Arizona ngan rupana hejo. Nu ngadongdon ka eta tempat bisa nempo ayana jurang anu jero jeung walungan cijulang nu aya di handapna. Para wisatawan bisa ngurilingan Grand Canyon ngagunakeun perahu leutik nu geus disadiakeun. Salian tieta, bisa nguriling ka guha-guha jeung miluan body rafting di walungan anu panjangna nepi ka 3 km tur ngaliwatan tatangkalan anu hejo. Warta Pamungkas. Situ Bagendit nu aya di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mangrupa objek wisata alam anu diwatesanan ku wewengkon administrasi. Objek wisata Situ Bagendit aya dina paniten pamarentah daerah anu kawenanganna dilimpahkeun ka Dinas Pariwisata Kabudayaan Kabupaten Garut jeung pihak swasta. Sawatara nurutkeun kepercayaan masyarakat, aya hiji legenda di eta tempat anu nyaritakeun saurang wanoja beunghar anu ngaranna Nyai Bagendit, kaasup jalma anu sombong jeung teu daek ngabantu kanu sejen. Dina hiji waktu, datang saurang anu jajaluk anu geus kolot tur menta cai ka Nyai Bagendit, tapi malah diusir. Anu jajaluk nancepkeun tongkat di balandungan imah Nyai Bagendit. Sabada eta dicabut, satuluyna kaluar cai anu ngagulidag tur ngeum eta wewengkon. Nyai Bagendit tiwas alatan nyelametkeun harta bandana. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Iya, Ma. Rani di sini.
1: Kebiasaannya kamu ini. Orangnya dah mau pada pergi, lampu kamar masih menyala, charger juga belum dicabut.
0: Iya, lupa, Ma. Maaf.
1: Maaf aja. Mau sampai kapan?
0: Iya, sampai hari ini aja kok, Ma. Insya Allah deh, mulai besok Rani gak akan mengulanginya lagi. Sebelum pergi, Rani pastikan deh lampu kamar tidak nyala dan charger juga dicabut.
1: Awas loh, bener ya.
0: Siap, mamaku cantik.
1: Gitu dong, ini namanya baru anak mama.
2: Hemat energi. Untuk bumi yang lebih baik, matikan lampu dan peralatan elektronik 1 jam sehari, setara dengan memberikan akses listrik kepada satu rumah tangga kecil di daerah terpencil.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Tahukah Anda, lagu Peuyeum Bandung yang berasal dari Provinsi Jawa Barat ini pertama kali dinyanyikan justru oleh penyanyi kondang dari ranah Minang, Eli Kasim. Ia tampil dengan iringan orkestra Arsianti, pimpinan Bram Adrianto pada tahun 1965.

Meida adalah penyanyi lain yang juga pernah mempopulerkan lagu ini. Menceritakan tentang kenikmatan dan kemasyhuran makanan khas Tatar Pasundan karya Sambas Mangundikarta.

0: adalah sajian seni vokal irama bebas dan nada tinggi yang berliku-liku. Meluk yang erat kaitannya dengan kesusastraan wawacan aturan pupu. Meluk merupakan seni hiburan sebagai alat komunikasi sosial dan sesuai perkembangan zaman, meluk mengalami perubahan fungsi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Upacara Tingkeban adalah salah satu upacara adat Sunda yang dilakukan pada saat seorang ibu mengandung 7 bulan. Yang menjadi ciri khas dalam upacara adat Tingkeban adalah adanya rujak 7 bulanan atau rujak kasintren yang terdiri dari 7 macam buah-buahan. Ibu yang sedang hamil dimandikan oleh 7 orang keluarga dekat yang dipimpin seorang paraji atau dukun beranak secara bergantian dengan menggunakan 7 lembar kain batik yang dipakai bergantian setiap guyuran dan dimandikan dengan air kembang 7 rupa. Hal ini dilaksanakan dengan harapan agar bayi yang di dalam kandungan dan ibu yang akan melahirkan diberikan keselamatan. Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro Opat.
1: Curug Cibareubeuy nu aya di Subang tempatna rada nyumput tapi tetep jadi pangjugjugan para wisatawan. Sagedengeun eta curug aya oge tempat-tempat sejena. Gawir Gunung Karamat Subang nu kaliwatan ku Cai Walungan luhurna nepi ka 40 meter. Eta curug aya di tengah-tengah gunung. Wisatawan ngajug-jug ka eta tempat kudu ngaliwatan pasawahan jeung walungan, alatan teu bisa diliwatan ku kendaraan. Aya dua jalur anu bisa diliwatan, jalur gunung ngan ukur pikeun nu biasa naik gunung, jalur sejena nu biasa digunakeun ku umum, tempatna teu jauh ti pamandian Ciater. Warta Pamungkas. Salah sahiji tempat liburan di Ciamis nyaeta Curug Tujuh Cibolang. Curug Tujuh Cibolang jadi tempat anu loba didongdon ku wisatawan. Jarak ka objek wisata alam Curug Tujuh Cibolang kurang leuwih 33 km ti pusat kota Ciamis. Ka objek wisata Curug Tujuh Cibolang bisa ngagunakeun kendaraan pribadi. Operasional wisata Curug Tujuh Cibolang buka saban poe salila 24 jam. Wisata ka Curug Tujuh Cibolang leuwih hade dilakukeun dina wanci sore. Sangkan bisa nitenan kaendahan nu aya di sabudeureunana. Curug Tujuh Cibolang pernahna aya di sanding Taman Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Saat RRI Bandung, Komdangu masih menemani Anda di siang hari ini, ditemani oleh saya Anumugia Komdangu. Lantunan lagu-lagu Pop Sinda Parahyangan memberikan warna di siang hari ini, menemani Anda yang selalu setia di AM 540 kHz. Selanjutnya kami akan menghadirkan majalah udara yang akan mengangkat atau mengulas tentang harmoni kuliner Sunda. Ada apakah nih di majalah udara siang hari ini? Mangga kita simak bersama. Tetaplah di Perempat RRI Bandung.
1: Bagi orang Sunda, alam bukan sekedar tempat tinggal, melainkan dapur terbesar yang menyediakan kehidupan. Kedekatan masyarakat Sunda dengan tanah leluhur tercermin jelas di atas piring mereka. Kuliner tradisional Sunda adalah perayaan atas kesegaran dan kesederhanaan. Di balik hijaunya lalapan segar yang dipetik langsung dari kebun, pedasnya sambal goang yang membakar lidah, hingga kehangatan filosofis di balik sepiring nasi liwet, tersimpan cerita tentang harmoni hidup dengan alam. Membicarakan masakan Sunda bukan hanya soal memanjakan indera pengecap, melainkan tentang merawat warisan budaya yang bersahaja namun kaya makna.
2: Ketika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
1: Bagi orang Sunda, lalapan bukanlah sekedar sayur pendamping atau penghias piring. Lalapan adalah representasi biologis dan spiritual dari kedekatan masyarakat Sunda dengan alam sekitarnya. Ada ungkapan populer di Indonesia yang mengatakan, kalau orang Sunda dilepas di hutan tidak akan kelaparan, asal diberi sebungkus garam. Ungkapan ini mengandung kebenaran sosiologis yang mendalam tentang konsep leweng kolot atau hutan tua dan kebon sebagai sumber pangan utama. Sebagian besar lalapan disajikan secara mentah. Konsep menyajikan sayur ini tanpa banyaknya proses masak, tanpa ditumis dengan minyak melimpah atau diguyur santan kental, mencerminkan karakter masyarakat Sunda yang jujur, apa adanya, dan bersahaja. Alam menyediakan apa yang terbaik dan manusia menikmatinya dalam bentuknya yang paling murni. Pilihan lalapan Sunda sangat kaya, melampaui sekedar mentimun atau kol. Ada daun popohan, sintrong, antanan, daun kedondong muda, hingga lenca. Kebiasaan mengkonsumsi dedaunan ini menunjukkan pengetahuan botani yang diwariskan turun-temurun, di mana setiap helai daun tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga berfungsi sebagai obat alami untuk menjaga kebugaran tubuh.

0: kawasan Cimenyan atau Jalan Raya menuju Ciwidey. Karena proses fermentasinya yang membuat bagian luar agak kering, namun tetap lembut di dalam, peyem cenderung lebih tahan lama dan tidak terlalu berair dibandingkan tapai biasa. Peyem juga berfungsi sebagai penghangat tubuh di daerah dingin, karena secara geografis, wilayah Pasundan banyak dikelilingi pegunungan yang berudara sejuk. Kehadiran peyem yang mengandung sedikit alkohol alami hasil fermentasi ragi berfungsi sebagai camilan penghangat tubuh. Peyem juga kuliner yang paling adaptif. Peyem nikmat dimakan langsung, namun juga luar biasa ketika diolah kembali. Mulai dari digoreng tepung, menjadi colenak atau dicocol enak dengan saus gula merah kelapa, dibakar, hingga dijadikan campuran es sekoteng atau es doger. Di masyarakat Sunda, ada mitos yang mengatakan bahwa dalam pembuatan peyem ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya, pembuat peyem harus dalam keadaan bersih. Yulia Jamilah, seorang pengusaha kuliner peyem, menjabarkan mitos yang selama ini dipercaya oleh masyarakat Sunda.
1: Pembuatan peyem itu fokusnya di air bersih, kita harus punya stok yang betul, yang benar-benar
2: bersih.
1: Ya. Dan harus banyak juga. Pasti ada rasa apa ya, kalau kata orang tua tuh sari-sari lah gitu kan. Jadi mun amis itu amis amat gitu, bikin kita yung gitu ya. Mm-mm. Jadi ada rasanya, ada gula, ada garam, ada apa di ininya, cuman enggak dimasukin ke situ sih cengeknya mah, cuman dulu mah orang tua disiapin aja. Cuman kalau saya sih secara pribadi sekarang, karena memang udah zamannya beda juga, saya enggak pakai itunya.
2: Enggak
1: ada pakai cengek, enggak gitu. Yang penting bahan baku yang buat peyemnya aja yang ada, dan kita niat benar-benar bersih aja.
2: Baik.
1: Itu sih yang utama.
2: Jadi bahan dasarnya itu sudah barang tentu ketannya ya.
1: Betul, ketan hitam dan ragi yang paling utama.
2: Ragi. Itu aja.

Tatar Pasundan memiliki karedok. Hidangan ini adalah mahakarya kuliner Sunda yang berhasil mengawinkan kesegaran sayur mentah dengan gurihnya saus kacang. Berbeda dengan gado-gado atau ketoprak yang menggunakan sayuran rebus, karedok biasanya disajikan dengan sayuran yang sepenuhnya mentah dan segar. Mulai dari kacang panjang yang dipotong kecil-kecil, ada toge, tambahan mentimun, terong hijau bulat, daun kemangi atau serawung, hingga kol. Jiwa dari karedok sendiri terletak pada bumbu kacangnya. Ulekan kacang tanah goreng, cabai rawit, gula merah, dan garam menjadi istimewa karena kehadiran kencur yang kuat dan juga ditambah terasi. Kencur memberikan aroma khas yang segar sekaligus hangat yang secara ajaib menetralkan rasa langu dari sayuran mentah. Menikmati karedok adalah petualangan tekstur. Ada sensasi renyah dari kacang panjang dan terong yang berpadu dengan kelembutan saus kacang yang kental, ditambah letupan aroma wangi dari daun kemangi. Karedok adalah bukti bahwa makanan sehat bisa terasa sangat nikmat tanpa proses pengolahan yang rumit.

0: Ibu Winda Ratna Wulan, S-Cap Nurse, M-Cap, SP-Cap C. Beliau adalah seorang perawat spesialis jiwa.
1: Disinilah perawat itu punya peranan, Teh Ano. Jadi untuk memberikan pelayanan kesehatan, kemudian juga edukasi, pencegahan penyakit. Intinya mah Teh Ano ya, perawat itu menjaga masyarakat supaya tetap sehat. Ya kan kalau dibilang perawat itu bekerjanya dari ranah sehat ya Teh Ano ya. Jadi kalau orang sehat kita bantu supaya tetap sehat. Kemudian untuk ranah resiko ya, orang-orang yang beresiko akan terserang penyakit, kalau misalnya kita kasih tindakan pencegahan, dikasih edukasi, penyakitnya menjadi tidak berat. Nah kemudian kalau yang sakit, kita berharap dengan apa yang diberikan asuhan keperawatan itu membuat masyarakat menjadi masyarakat yang lebih sehat. Oh ya, kalau sebagai perawat tantangannya saat ini adalah bagaimana sih kita bisa tetap menjaga profesionalisme di tengah perkembangan ilmu kesehatan yang cepat banget, ya kayak gitu ya.
2: Zaman dulu nggak ada ya
1: yang namanya konsultasi
0: online.
1: Via online. Terus nggak ada yang namanya adiksi judi online. Kemudian penyakit-penyakit itu lebih banyak ke penyakit fisik. Kalau sekarang kan tren ya, penyakit-penyakit yang terkait dengan pola hidup, dengan kesehatan jiwa seperti itu. Jadi memang di sini menjadi salah satu kebutuhan bahwa perawat itu harus terus menerus belajar supaya kompetensinya itu akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini gitu. Kenapa? Karena memang yang terpenting ketika tenaga kesehatan memberikan asuhan itu adalah bagaimana supaya mutunya baik dan pasien menjadi puas gitu kan.

0: adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindramata.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Pro Opat. Walungan Cikapundung mangrupa walungan pangpanjangna nu meulah Kota Bandung. Anu panjangna nepi ka 28 km jeung muara aya di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna disabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, anu ngalir ka kulon. Di Desa Wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, Walungan Cikapundung tepung jeung Walungan Cigulung nu huluna di Gunung Tangkuban Parahu. Cikapundung jadi drainasena Kota Bandung jeung objek wisata. Sajumlah objek wisata sepanjang aliran eta walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Warta Pamungkas. Dimimiti rame di media sosial, Walungan Cihonje jadi tempat tujuan wisata pikeun masyarakat di Kota Sumedang. Walungan Cihonje anu aya di Dusun Sembir, Desa Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, ngaliwatan nepi ka Desa Citengah, jadi alternatif wisata anyar pikeun kulawarga utamana nu hayang ngojay eta walungan. Disaprak jadi tempat wisata, masyarakat anu aya di sabureun eta tempat loba anu muka warung pikeun jajanan keur para wisatawan. Pikeun ngadongdon ka tempat anu disebut Cihonje Waterpark, teu dipenta bayaran atawa haratis. Tapi ukur mayar pikeun parkir wungkul. Sim kuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kala warta salajengna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kaum dangdut dimanapun anda berada. Berjumpa kembali dengan acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tentunya menemani anda di sore hari ini di Pro 4 RRI Bandung.

0811 2001 2001 540. Iya ya, dan kita lihat dulu ada lagu klasiknya apa ya untuk sesi pertama ini. Ada Bukan Tak Mampu dari suaranya Mirnawati, dan dari Imam S. Arifin dengan Dia Lelaki Aku Lelaki. Sok mangga yang mau ikut gabung, boleh kami tunggu ya melalui telepon ataupun bisa melalui WhatsApp kami di 0811 2001 540. Nah, teh mana naon teh anu? Wah, orang bebas weh nya ayeuna mah. Ningali bendera tuh. Katawisnya tos seueur anu icalan bendera. Sudah banyak yang berjualan bendera. Nah, orang ngobrolkeun eta we persiapan 17 Agustus bendera tos aya teh acet. Yuk mangga orang bebas weh ngobrolna tentang caris bebas atau cenah meureunan muhun mangga pokona mah urang tentang ayo weh ayeuna mah yunan kemerdekaan meureunan nya. Ya kaum dangu, sambil menanti Anda yang ikut gabung ya, mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu, pokona sah wae sok sadayana nusatia satuhu yang selalu mendengarkan di Pro Dangdut, kami tunggu ya. Masih bersama kita di AM 540 kHz. Oh, Jude.

0: Iya, sebentar ya, kita terima dulu teleponnya dengan siapa di mana ini. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut. Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Silakan sudah masuk ya ke

0: studio kami yang baru saja menelpon. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum, Rodangdut.
1: Rodangdut adalah kita.
0: Nah, kela suantena alit pisan ieu teh. Iya, maaf suaranya kurang jelas di kami. Dengan siapa ini?
1: Dengan Ari di Samarinda.
0: Oh, Mas Ari ya, suaranya alit pisan. Mas Ari, langsung aja ya, lagunya pengen apa Mas Ari?
1: Lagunya Ayu Ting Ting.
0: Lagunya judulnya apa?
1: Sambalado.
0: Sambalado, oke. Mas Ari ditunggu ya lagunya ya. Maaf nih, suaranya kurang jelas. Kedah yuk teh gitu. Ya mangga buat siapa?
1: Salam buat semuanya aja.
0: Boleh, boleh, mangga. Ditunggu ya.
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Ya.
0: Ya, terima kasih untuk Mas Ari ternyata di Samarinda. Silakan kami sambil nyari kami tunggu lagi penelpon Anda yang mau masuk sok mangga 72 hiji 8075 sarang WhatsAppna di 08 hiji 200 hiji 540.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Tahukah Anda? Daging kelinci memiliki manfaat yang berguna bagi tubuh kita. Daging kelinci yang biasanya dimakan bukan berasal dari kelinci hias, melainkan jenis pedaging yang memang memiliki manfaat kesehatan karena tinggi protein dan rendah kolesterol. Manfaat daging kelinci diperoleh karena gaya hidupnya yang menjadikan lemak pada tubuh kelinci sangat rendah. Berbeda dengan sapi yang cenderung bergerak lebih lambat, kelinci bergerak dengan cepat. Selain itu, kelinci juga mendapatkan makanan yang berserat seperti akar dan biji-bijian. Daging kelinci memiliki protein yang sama dengan daging ayam, namun kolesterolnya lebih rendah, sehingga aman dikonsumsi penderita hipertensi atau jantung.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Action!

0: Iya, Prodangdut Dangdut adalah kita. Terima kasih yang selalu setia mendengarkan Mas Ali. Udah ya, tadi Ayu Ting Ting dengan sambaladonya. Nah, kami buka lagi line teleponnya. Sok mangga yang mau ikut gabung 7218075 ataupun di WhatsApp kami di 0811200150. Ya, kami informasikan kembali bahwa Dangdut Klasik ya, untuk sesi pertama dari suaranya Mirnawati Bukan Tak Mampu, dan Dia Lelaki dari Imam S. Arifin. Sudah yang berdering, kita terima dulu dengan siapa di mana. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Oh ya, mangga dicoba kembali yang penelpon masuk barusan 7218075. Mangga dicoba kembali ya. Barusan teh nggak tahu kenapa ada yang susah kali ya masuk. Terkait tentang bulan ini memasuki tanggal 2 ya, di awal bulan Agustus pasti banyak sudah kegiatan di masyarakat ini untuk menyambut Agustusan. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut, dengan siapa?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Alhamdulillah, damang bang.
1: Neng ano?
0: Laras.
1: Aduh, gimana wis manco neng ano?
0: Mohon hatur nuhun abah. Abah, hari abah di abah atau persiapan kanggo Agustusan? Tos ngadamel naon namina teh? Kaca-kaca.
1: Di RW Abah mah, di RW 7 Desa Sadu, di Kaping Iji tetes masang umul-umul, masang panera.
0: Hebat.
1: Hebat. Alhamdulillah, Neng. Ya pun anak ngejantan RT nya digiatkan.
0: Tangtos, kena ayah penggeraknya banyak.
1: Kena ayah penggeraknya. Kami ngegiatkan kerang karuna, Neng, ya. Isi Pak Megat Keping Iji terus masang umur-umur masang bandera, Neng. Dan keiburan Agustus Abah tesok kepetok ke panggung, Neng.
0: Atau tantos
1: Etawe ngadugikan di sini dan Abah mengenal kemerdekaan Republik Indonesianya. Itu pan kepungkur Raja Tengiring berjuang. Si nama nyambut kemerdekaan eta 17 Agustus hariburan kayak teneng. Itu neng. Cuma tawis manconya.
0: Mohon hatur nuhun abah laguna.
1: Bang Ari.
0: Bang Ari di Samarinda.
1: Bang Ari di Samarinda atau Bang Mairona di Medannya. Wargi abah Bapak Ilham di Sumatera Selatan. Cucu abah Bang Edo. Nah, ini jumalan seorang Jawa Barat masadayana wehnya. Tapi akiletik di Sedaun Cimaragang, Sedaun lah di Lujang Sonten gitunya. Itu panas bayang yang neng ano aduh.
0: Panas pisan ya.
1: Panas bayang yang atuh neng ano tuh didoakan ku abah sehat walafiat, dipanjangkeun yuswana, diseurkeun rezeki. Nanya.
0: Amin, Mbah. Nuhun, Mbah.
1: Kula warga saroleh-solehah, ditebihkeun dina musibah neng anonya. Kitu enak. Lagu naonnya, Neng, ya?
0: Langkung atuh abah yang naon.
1: Aduh, naonnya. Eta mah teringat selalu, Neng, ah.
0: Boleh, sok kantun, kanggo saha.
1: Atuh nuhun, Neng.
0: Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kanggo abah Sadu, abah Janggot, bapak Haji Ade. Ya, kami tunggu lagi mangga untuk anda yang mau ikut gabung di antos. Masih diberikan kesempatan atau bisa melalui chat WhatsApp kami ya di 0811200150.
2: Dangdut Klasik.
3: Tarik sis. Bongkok.

Teringat selalu Komdangu tadi yang diminta oleh Abah, Abah Jangkut ya. Ditunggu lagi teleponnya nanti di 7218075 dan WhatsApp kami di 0811200154. Kita buka ya WhatsAppnya. Ada assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Anu kah Prodangdut, Dangdut adalah kita. Teteh Hoyong Laguna Selimut Biru, salam-salamnya Kang Omba Janggot, Pak Ilham, Bang Ari, Bang Edo, Teh Carmilla, Teh Ratu Engang, spesialna Kang Teteh penyiar, siap. Wilujeng mancen tugas sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya atur nuhun. Terima kasih Tetehku, sami-sami Teh Eci. Atur nuhun ya, ditunggu kembali bagi Anda yang mau ikut gabung boleh nanti sampaikan melalui telepon dan WhatsApp kami. Teh Eci kayaknya laguna atau selintas tabuh opatnya mbah nyasenya. Ya Kang Dangu, kita kembali hadirkan lagu-lagu dangdut untuk Anda semua. Ada Cinta Sesungguhnya dari suaranya Jelita.

Situ Biru Cilembang pernah na aya di Desa Hariang, Kecamatan Buah Dua Sumedang, anu dikokolakeun secara swadaya ku masyarakat setempat. Eta situ katelah tempatna anu asri tur hawana tiis, jerona nepi ka 3 meter. Para wisatawan teu meunang ngojay di eta situ, alatan eta situ jadi sumber cai pikeun warga sabudeureunana. Tapi sok sanajan kitu di eta tempat disadiaan tempat khusus pikeun wisatawan anu hayang ngojay. Salian ti eta, aya oge balung pikeun terapi. Nu ngadongdon ka eta tempat disarankeun datang dina waktu beurang tur dina kayaan langit lenglang. Sangkan kaendahan situ biru Cilembang bisa nitenan cai situ anu biru. Warta Pamungkas. Situ Cileunca Pangalengan salah sahiji wisata alam di Bandung nu kasang tukangna pagudungan salah sahijina Gunung Papandayan. Situ Cileunca mibanda lega nepi ka 14.000 hektar. Ayana di 1.550 meter tina beungeut cai. Salah sahiji kaendahan eta situ Cileunca baris katutup ku pepedut dina wanci carangcang tihang. Kegiatan anu bisa dilakukan di situ Cileunca diantarana naik parahu ngurilingan situ, papalidan di walungan palayangan, kemah oge bisa langsung ngalabuah stroberi di kebona. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring we prukanda tepang di dina kalawarta salajengna.

0: Selimut biru dari suaranya Mega Mustika tadi yang diminta oleh TEC di Pangandaran ya. Kami tunggu lagi Anda yang mau ikut gabung sok mumpung aya keneh waktos. 7218075081120050540 di antos. Terkait tentang hari ini memasuki hari kedua di bulan Agustus, rupanya sudah banyak di antaranya yang sudah menghias jalan-jalan sekitar, gang-gang sekitar dengan warna-warni merah putih. Oke. Iya, orang telepon Yaya Nusahno lebet. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita. Aduh. Selamat sore Teh Anu.
0: Selamat sore kembali Pak Ilham ya. Sehat-sehat ya Pak Ilham ya.
1: Alhamdulillah sehat selalu, hanya sinyal yang kurang sehat. Bagus nih.
0: Kurang sehat sinyalnya, enggak apa-apa. Namanya juga di dunia ini ada yang berpasangan, ada bagus, ada jelek, ada siang, ada malam, kenwailah.
1: Iya. Penginten cuaca, penginten
0: eta. Betul. Pak Ilham, gimana nih? Udah ada persiapan belum memasuki bulan Agustus ini?
1: Kalau persiapan ini sudah mulai ada yang di RT 1, RT 2, juga di beberapa wilayah lain itu sudah pasang bendera teh.
0: Udah pasang bendera.
1: Kita juga ya sama gitu.
0: Bendera tiap rumah. Ya, kalau umbul-umbul yang kayak gitu?
1: Ada yang belum. Iya, umbul-umbul merah putih gitu kan.
0: Asal keingetan, aku belum di rumah belum pasang.
1: nyantai aja, 17-annya juga lami keneh atau apa?
0: Ya kan, apa kena ikut ini aja lah, ikut berpartisipasi di bulan Agustus ini. Pak Ilham, lagu nah yang naon?
1: Lagu nama di Nela Karisma deh.
0: Naon judulnya?
1: Gerajakan betulnya Pami Ayam.
0: Nama mana?
1: Gerajakan.
0: Gerajakan ke orang pelariannya.
1: Gerajakan. Oh, Nela Karisma ya dan Dutna deh itu
0: temu. Oke, Kang Usaha.
1: Nepanganana kangge Abah Janggo, sudah jeng sonte. Ke mengisi siniran teh anu oge ya pangenten.
0: Oh, rupi nama ku Kang Roy. Abi atu dugi kata bu 12 sungi mah repot.
1: Kang Gete Eci di Pangandaran, Bang Edo, Bang Ari, Bang Merona juga di Medan, Sumatera Barat. Bilujeng Sonten Sadayana, Teh Carmila, Ratu Engang. Mudah-mudahan sehat selalu pendengar kita.
0: Amin, amin.
1: Begitu juga Teh Ano yang selalu kita dengarkan di acara apapun, mudah-mudahan selalu sehat buat Teh Ano ya.
0: Amin, amin. Hatur nuhun. Sehat oke kompa Ilham sekeluarga. Uhun.
1: Amin. Atas, itu aja, selamat sore.
0: Mangga, selamat sore. Hatur
1: nuhun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ilham di Sumsel. Ya, kami buka lagi line teleponnya Mangga di 721 8075 dan di WhatsApp kami di

0811 2000 1540. Sambil tangan yang satu lagi nyari lagu yang diminta oleh Anda, kaum dangu. Bagaimana sih cerita menghadapi bulan Agustus ini? Mungkin ada beberapa di antaranya sudah mulai katanya ya menghias tempat-tempatnya dengan warna-warna ceria, merah, putih. Iya. Ya kapan lagi ya, kalau kita mah kalau dulu mah berjuang teh ku perang, ku bambu runcing dan lain sebagainya, atau kita mah memperingati dengan semangatnya aja, atau tidak ada salahnya kan? Ya, kaum dangu, sebelum ada gerajagannya ini hadirkan dulu deh lagu, ada apa ini? Bang Rohim kemana itu Bang Rohim tehnya?

0: Roma-Irama dengan gala-galanya kaum dangu mengantarkan kita pada pukul 16:34. Masih ditemani oleh kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita tentunya di Pro 4 RRI Bandung. Ya kaum dangu, tadi yang diminta oleh Pak Ilham udah ya. Gerajagannya enak, enak buat dijogedin juga. Dan untuk didengerin enak banget. Yuk, 7218075 dan WhatsApp kami di 0811-2001540. Monggo. Ya, silahkan nih. Untuk Anda yang mau ikut gabung silaturahim ataupun meminta lagu, insyaallah kalau misalnya ada di bank lagu kami akan kami hadirkan. Tapi pamit aya ulah benduk, jangan marah ya. Dan untuk Anda yang biasanya masuk sekarang enggak, mudah-mudahan sehat-sehat selalu, ataupun misalnya enggak apa-apa ya, enggak nelfon, yang pasif di rumahnya juga asal mendengarkan, tenanaun, sehat-sehat semuanya ya. Doa untuk kita semua, mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lagu-lagu yang kami hadirkan juga ini, oh iya, yang barusan teh lagu klasiknya yang dipilihin sama Kang Cuncun dari suaranya Roma Irama. Kalau dari Raja Dangdut ini mah lagu apa-apa juga pasti enak ya. Ini udah ada yang masuk, kita terima. Dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, abah lebet deh neng.
0: Ya sok mangga bah.
1: Iya ngampe warakeun kanu biasa. Iya karena si sini ranengnya.
0: Ya kumaha bah?
1: Kumari teh malam Senin ban. Abah biasa sok si sini ran sareng Kang Roy.
0: Mohon.
1: Yang kan anu biasa sok mancol si siniran kan yang kayak bili hilap malam Senin si siniran
0: nya tadi ge
1: jangot sareng Kang Roy ya
0: kayaknya. Hon Pak Ilham ge tadi terus naros kan bah.
1: Oh hon tadi ge Pak Ilham nya itu neng Eci anu di itu tanya
0: Pangandaran
1: teh. Mun mancong ke siniran abah jangotnya.
0: Iya, teh Eci. Iya. No iya cina manco ya. Dengerin si siniran sama abah ya.
1: Oh. Apaan titiran dina kaweni?
0: Terus.
1: Dina bale di sarada. Si siniran eta seni mumule kurang
0: sunahnya. Anya. Ente orang Sunda hungkul bah. Ini mah darah resepan nusanes oge. Biarin enggak ngerti sur. Juga cina.
1: Suur neng. Apan ngalah urang di wahangan menang lele di tiiran bangga urang sasarengan ngamu mule si sinirannya
0: satu guju bah
1: abah tebinga neng
0: kumaha bah
1: di Radio Republik Indonesia Bandung keopat masih ngayakin acara di sinirannya. Abah mualiren satung-tung gacan yang mah dipundut ku Allahnya mualiren neng abah di mumule si siniran di Propat Bandungnya.
0: Mohon sing panjang Bapak umur sehat. Bapak Rika,
1: karakitan, wawancalan, insya Allah pokok namanya. Atau ya buku nang kayak urang kintunkan ke RRI ya.
0: Hatur nuhun bah kanya ahna bah.
1: Itu neng abah alhamdulillah ngelebetan acara si siniran terus 23 tahun neng.
0: Uluh geningan.
1: Di RRI teh di tahun 2003 menuju zaman almarhum itu Kang Mang Jujunya.
0: Mohon.
1: Terus itu Kang itu Wawan. Mangkos seunengnya. Neng gak sok mainan sekarang waktu sopan.
0: Abdi mah tukang legu.
1: Apan tikan tigi kacidano. Ngaliwat kamu awana.
0: Aduh.
1: Pamugi ka neng ano. Sing sehat panjang yuswana.
0: Amin nuhun bah. Doa nu sami oge.
1: Kan abah mau sakieu neng.
0: Kumaha?
1: Timu kami kalolohan. Jaga baya katisepan. Ari melami lelengohan. Teu aya anu ngakeupan.
0: Aduh. Iya. Iya, cenah saur-saur
1: apun tenengnya.
0: Nuhun. Saur Pak Ilham jawab teh anu. Aduh. Pak Ilham, abdi mah tara ieu si sindera mah tara diwaler ke lamun tos palebahan.
1: Neng anu mah ngawalerna mah kieu.
0: Kumaha?
1: Sapanjang jalan soreang. Maweh di aspalan. Sapanjang acan ka sorang. Maweh di akalan. Karumpa ka sa eta matanya.
0: Heeh.
1: Ai rumpa ka Abah Jangkot biasa kieu neng.
0: Kumaha kumaha?
1: Sapanyang ngilulajo.
0: Heeh.
1: Mawe kakawihan. Sapanyang aya pun bojo. Mawe ditini.
0: Aduh, tewasa abis menyebabkan.
1: Apun tenenya. Ya,
0: Bah, sakadap, Bah.
1: Di kalapatan Abah, Neng. Nggak sanggup apun teneng.
0: Sami-sami, Bah, kelak sakadap, Bah. Ya, Teh Eci mairan, ya. Teh Eci. Abah, sini, Cina, tuang sarang pencok kacang. Teh Eci.
1: Mohon. Kacang tigi meser kareci.
0: Mohon.
1: Ngaliwat ka pabrikina, pamugi ka Neng Eci sing sehat seurigina.
0: Amin.
1: Ge pami ka panganan urang mampir Neng enonya.
0: Mun cenah bade di ieu di sayogian ieu tuang sareng pencok kacang Abah sini cenah.
1: Mohon iraha tuh Neng nya.
0: Kemanawi Allah amarengkeunnya.
1: Aneh sakedap deui nya Neng nya.
0: Apa
1: nai Republik Indonesia mah kaping 17 Agustus nya. Ningali ngeteh upan di RRI Bandung mah kaping 11 September nya.
0: Leres.
1: Urang teh tereriung mumpulung deui panginten di RRI nya.
0: Mohon.
1: Ah kitu eneng atuh.
0: Ai laguna bade Bah?
1: Laguna mah atuh eta anu kadua mah bebene ne.
0: Siap.
1: Atuh nuhun nyenengnya.
0: Mangga.
1: Punten sakali dieu Bah Jangotnya.
0: Mangga Bah.
1: Mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, pi urang diwaler ku Pak Ilham. Aduh, kok hulang-hulang dah kutat-kotet Pak Ilham. Pami mairana paling oge neguh tah, sok ieu. Sok kadang kenging kengenan leres kadang henteu eta oge. Ya alhamdulillah kesepuhan tiasa setia nyerengannya di Proopat RRI Bandung. Kami tunggu lagi mangga penelpon yang mau ikut mendukung 7218075 08 hiji 200 hiji 540. Cenah merencek orang yang di luar sana yang enggak ngerti hiji naon hiji teh siji. 1 1 nya jadi 08 0811200 1540. Sok silakan mangga sampaikan karena waktu kita sakedap deui sebentar lagi sambil cari-cari yang diminta oleh Abah urang dugikeun heulanya ieu aya nonamena teh karena ku sayang cenah dari Trio Macan sate acan bebene nya Bahnya.

0: ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Prodangdut-dangdut adalah kita, tidak terasa kebersamaan kita dalam Prodangdut sebentar lagi akan usai ya Om Dangu. Namun kita bacakan dulu, ini ada satu chat lagi melalui WhatsApp kami yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten teh anu, wilujeng sonten. Aki-aki leutik cidaun silaturahmina kawakasadayana wae mugi teras daramang. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haturun Abah. Abah Sutaria sehat-sehat teras ogenya sadayana di Cianjur. Kom Dangu, terima kasih atas atensi Anda, kesetiaan Anda di Prodangdut sore hari ini di Perempat RRI Bandung. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dalam sajian Prodangdut berikutnya yang biasa menemani Anda tiap hari ya, pada pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Anu Mugia undur pamit dalam Prodangdut. Cagu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

opat. Tempat wisata Tegal Jarong aya di basisir Beh Kaler Bendungan Jati Gede, asup ka wewengkon Desa Cijengjing. Tempat wisata Tegal Jarong tejauh ti wangunan Bendungan Jati Gede. Di eta tempat bisa nitenan langsung Bendungan Jati Gede anu kajojo di Kabupaten Sumedang. Di eta tempat panorama Bendungan Jati Gede bisa digunakan pikeun tempat swafoto jeung paparahuan ngagunakeun parahu wisata nu bisa nganterkeun wisatawan ngurilingan Bendungan Jati Gede. Tempat wisata anu dikokolakeun ku Karang Taruna jeung warga masyarakat sabudeureun eta tempat terus dimekarkeun jadi sarana prasarana sangkan bisa jadi tujuan utama para wisatawan. Warta Pamungkas. Leuwih tonjong ayana di Desa Jaya Mukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut mangrupa aliran Walungan Cihurip nu dikenca katuhuna gawir batu anu luhurna 80 nepi ka 210 meter. Leuwih tonjong sering disebut-sebut salaku Jurassic Park na Indonesia. Cai walungan anu bersih aman pikeun ngojay atawa ukur ulin di eta walungan. Leuwih tonjong sering dijadikan tempat camping. Fasilitas anu aya di eta tempat geus leuwih dicukup ti mimiti toilet, musola, oge warung-warung. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minahasa.
1: Sito timau tumau tou.
0: Artinya, seorang manusia menjadi manusia dalam perannya menghidupkan manusia lain. Peranan seseorang ialah menjadi manusia serta mempunyai potensi untuk berkembang, namun ia bertanggung jawab untuk menghidupkan orang lain.
2: Hei, hey, Uli, mau kemana kamu?
3: Ya mau nyebrang lah, yuk nyebrang ke atas.
2: Ngapain nyebrang di jembatan penyeberangan? Mana capek, jauh, lama lagi. Udah nyebrang langsung di sini aja.
3: Ih, Rengga, kita tuh harus tertib lalu lintas. Gak boleh nyebrang sembarangan. Apalagi di jalan yang ramai kayak gini. Adanya jembatan penyeberangan ini untuk jalur keselamatan bagi pejalan kaki, agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Mau kamu ketabrak?
2: Ya enggak lah, pokoknya aku mau lewat bawah aja, biar cepet.
3: Ya udah, terserah kamu saja.
2: Lewat jembatan penyeberangan jalan, atau nyebrang langsung? Atas, bawah. Atas, bawah. Astagfirullahaladzim. Duh, takut juga ya kalau sampai ketabrak. Benar juga ini kata Uli. Mending mentaati peraturan lalu lintas aja deh. Lewat jembatan penyeberangan aja ah.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat sore kaum dangu dimanapun Anda berada. Masih ditemani oleh kami di Pro 4 RRI Bandung AM 540 kHz. Kaum dangu sorotan sore di hari ini, kita akan ditemani oleh Bapak Lutfi Erizka S.I.Kom. Beliau adalah Bapak Kepala UPTD Tahura, Insinyur Juanda. Ya, langsung kita sapa beliau terkait topiknya yaitu tentang pasar leuweung, lestari kuliner dan lestari hutan, ditemani oleh saya Anu Mugi ya. Halo, assalamualaikum Bapak Lutfi.
6: Halo, waalaikumsalam Teh.
5: Iya, Bapak Lutfi sehat-sehat ya Pak ya. Alhamdulillah tiasa nyarengan di Peropat RRI Bandung.
6: Alhamdulillah sehat awalnya.
5: Alhamdulillah hirobil alamin. Kita akan mengulas sedikit tentang pasar leuweung ya. Sekarang mungkin nanging sate acana panginten Pak Lutfi, kami persilakan untuk menyapa pendengar terlebih dahulu. Kaum dangu Pak Lutfi, mangga.
6: Halo, ilu di santan para pendengar setia radio.
5: Ya, Pak Lutfi rupi nama sinyalnya rada awan lep-lepan ieu teh.
6: Awan
5: sih ya. Hatur punten, nuju di manten ya teh?
6: Kalau rasa nuju di jalan.
5: Oh, nuju di jalan, panginten banyak. Oh, lup lup.
6: Bereng ke pasar leuweung.
5: Allah mohon, tesayos.
6: Menawi, saya.
5: Mohon, tiasa entes apertos nembeting nembe mah lup lepisan. Nih, berbicara tentang pasar leuweung, kini kan sudah menjadi salah satu kegiatan ya yang tentunya dinantikan masyarakat. Nah, bagaimana sih Pak bisa disampaikan awal mula adanya pasar leuweung di Tahura ini?
6: Baik, jadi memang kami selaku pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih berkesempatan dari PTD Tahura mencoba memformulasikan bagaimana caranya kita bisa mendukung pelaku usaha ekonomi khususnya di bidang kehutanan dan tentu saja UMKM yang lokal ya memang. Jadi memang pasar lowong ini sebetulnya bukan hal yang baru ini.

0: terus menerusakan sistem belum terapkan dan UMKM lokal gitu.
1: Mm-hmm. Ini Pasar Leweng ini keberadaannya apakah di luar gerbang Tahura atau masuk dulu ke apa ke gerbang Tahura atau bagaimana ini Pak, bisa digambarkan?
0: Ya, jadi kalau dulu masuk ke Tahura, sekarang juga tetap masuk di Tahura. Mm-hmm. Kalau dulu lokasi awal itu di sekitar perkantoran kami, namun dikarenakan kami ngecek titik kunjungan yang paling crowded dan titik kumpul orang yang paling banyak itu di mana, ternyata di Gua Belanda. Biasanya kita lihat kanan kiri, area atau di depan Gua Belanda. Mm-hmm. Di dalam kawasan ya.
1: Oh iya, di dalam kawasan. Ini selain aneka kuliner, juga mungkin ada pernak-pernik nggak Pak?
0: Ada merchandise juga. Kita juga kolaborasi dengan komunitas Suki ya. Mm-hmm. Membuat merchandise untuk dijual juga. Lalu ada juga merchandise-merchandise dari hasil hutan buku kayu, bambu, kok ada juga. Mm-hmm. Lagi ya, dan lain sebagainya lah. Cukup banyak, ada sekitar 3-5 merchandise yang dijual.
1: Oke, okay. Ini juga apa memberdayakan masyarakat di sekitar Tahura ini mungkin ya Pak ya?
0: Betul sekali, memberdayakan lokal
1: di Tahura. Kalau misalnya para pendengar ingin tahu nih Pak, apakah ini tabu sabaraha wae dugi tabu sabaraha wae?
0: Oh, jalanana.
1: Muhun.
0: Di jalanana teh di tabu setengah jalan dugikeun kasehatna. Lama tabu satu tabu dua teh atau sareep.
1: Ae atuh. Atau sareep. Ya mungkin kan kalau misalnya para wisatawan ataupun para pengunjung yang datangnya agak sore mungkin udah kehabisan atuh tuangan nananya.
0: Biasanya tos kesehatan.
1: Memang pengunjung di Tahura ini kebanyakan di waktu pagi hari kah?
0: Tuh, jadi memang peak time di kita itu kalau weekend di jam 8 sampai jam 10 itu sangat padat sekali. Setelah itu biasanya orang turun lagi makan siang dan pulang. Jadi pasti akan situasinya akan cukup crowded jam-jam 8 sampai jam 10 kan.
1: Iya. Oke, dengan kehadiran Pasar Leweng ini memberikan warna lain mungkin ya Pak ya?
0: Betul sekali, jadi tidak hanya orang yang tetap lapar di hutan pun juga kita siapkan banyak macam kuliner yang ada gitu.
1: Mohon. Jadi untuk para pengunjung gak usah bawa bekal dari rumah. Yang penting mah bekal dompet weh, usian sing seurnya. Karena mungkin makanan-makanan sudah tersedia. Nih kalau misalnya yang saya rasakan nih, memang enakan kadinya teh jalan-jalan, tapi aya rada mungkin yang tara biasa ka non tempat anu sepi masuk air ada keengan gitu. Apalagi kalau masyarakat itu dikait-kaitkan dengan mitos adanya Gua Belanda dan Gua Jepang itu. Tapi dengan adanya Pasar Leweng pasti nage jadi henteu keeng meureunannya rame gitu.
0: Jantung haneute.
1: Tah eta.
0: Gua Belanda pun di Pasar Leuweung mah abdi di lampuan sapalihna teh kanggo tatuang sareng kanggo fotoan janten aman teukeun di rawas.
1: Mohon. Ite tos lami abdi teh antara ameng ka Tahura engke mah hoyong terang cing. Kedah dinten weekend panginten Sabtu Minggu gitu.
0: Bade Sabtu Minggu mangga, bade dinten biasa mangga.
1: Hanura ramena.
0: Sabtu Mingguan mangga ramena. Mangga diantos ku abdi pokona spesial.
1: Iya, hatur nuhun pangangken. Juga untuk Anda para pendengar Pro4 dimanapun Anda berada, misalnya ingin mencari tempat refreshing ataupun mencari penyegaran lah dan edukasi terhadap putra-putrinya, karena ada tempat-tempat bersejarah ya Pak Lutfi ya. Di Tahura teh bisa menjadikan satu pilihan. Nah, Tahura Insinyur Haji Juanda di mana tadi Dago? Alamatnya teh Pak punten disebatkeun?
0: Di Dago Pakar, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan. Tetapi ke Kota Bandung mah mun 15 menit pas kaleureun.

0: seperti itu. Mungkin dengan hirup pikuknya perkotaan, dengan banyaknya aktivitas, urang luangkeun ningari pasar leuweung tah gitunya. Banyak orang mungkin yang datang untuk berwisata dan menikmati kuliner. Mungkin ada pesan Bapak yang ingin disampaikan nih kepada masyarakat sekitar ataupun para pendengar RRI Bandung nih, bagaimana untuk semakin peduli terhadap kelestarian hutan, Pak?
1: Baik, Laras. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempat. Yang kedua, ayo ayeuna urang mulai melakukan gerakan penanaman. Yang tentang sapur leuweung wae, pentingnya di permukaan bumi ini. Urang pelakat, sekir, dan tuduhan oge.
0: Mohan, sok sanaos panginten lahanna teh samporet pisan utamina kanggo di kota-kota mah teu aya cenah teh anu palutpi teu aya lahan kanggo nanam pohonna cenah kitu nya.
1: Pohon. Padat di kota mah memang.
0: Paling nganggo pot teh
1: mah. Bili pendengar keempat RIG Priyogi bibit pohon mangga antun bersurat.
0: Oh gitu.
1: Kasihan gratis.
0: Mohon. Oke lah, bibit pohonnya pohon naon heula, Pak Lutfi.
1: Ah, di kita teh aya pohon kayu-kayuan, mohon. Ada juga beberapa buah-buahan.
0: Iya.
1: Yang kan mudah-mudahan pami buah-buahan masih aya, urang teh aya duren, aya mangga, rambutan, aya citet. Pami masih tersedia insyaallah biasa dikasih.
0: Ah, ini berita yang menarik nih kaum dangu. Nanging panginten pasti ada penasaran begini Pak Lutfi. Andaikan untuk pribadi enggak apa-apa, bersuratnya seperti apa gitu.
1: Untuk pribadi sebetulnya juga tidak kita dengan pemerintah. Pribadi itu juga tidak masalah, silakan bersurat saja secara pribadi. Panginten ditanam di mana? Memang itu sama di aplikasinya di geotagging Subabras kuningnya lokasinya sekarang perkembangannya seperti rumah
0: gitu. Oh, jadi bukan hanya menanam begitu saja, nanti juga diawasi bagaimana pertumbuhannya seperti itu, Pak?
1: Laras, nanti akan kita cek di aplikasi. Jadi kan tidak hanya menanam tetapi juga harus melihat dan melihat.
0: Oke. Dialamatkannya mungkin bisa ke UPTD Tahura.
1: Biasa Kadinas Kehutanan, saya di Jalan Kehutanan, biasa UPTD Tahura ge mangga. Bade diajar sarana melak, mangga
0: ada juga. Mohon.
1: Ada juga edukasi.
0: Oke, ya ini menarik sekali. Kaum dangu mangga anu tertarik ya hoyong diajar melaku maha carana supados nyaterang ilmu-ilmuna tiasa oge panginten ngahubungi ka perhutanan tadinya apa sarang UPTD Tahura.
1: UPTD Tahura.
0: Iya. Terakhir mungkin Pak Lutfi punten, mungkin harapan Bapak terhadap pasar leuweung ke depannya seperti apa nih?
1: Mudah-mudahan dengan adanya pasar leuweung untuk tani hutan kita, masyarakat kita yang berada di sekitar leuweung akan lebih sejahtera. Leuweungna hejo, rakyatna
0: kudu hejo. Amin. Ya, amin. Mudah-mudahan harapan Bapak, harapan kita amin. Semua ya. Mohon hatur nuhun waktu sagala rupina Pak Lutfi nyarengan perobatan dari Bandung. Ulah ulah kapok pamihiji waktu diangkir deui nyungkeun bantosanana Pak Lutfi.
1: Mangga hantar di kontak.
0: Mangga. Hatur nuhun Pak Lutfi. Assalamualaikum.
1: Hatur nuhun teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi ngawangkong kita bersama Bapak Lutfi Erizka. Beliau adalah Bapak Kepala UPTD Tahura Insinyur Haji Juanda. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Anu Mugia undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rompat, Suara Budaya Bandung.

0: wa'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Allah menganugerahkan al-hikmah, kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa dianugerahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah.

0: Untuk melakukan perubahan, diperlukan keberanian dan tekad yang kuat. Seperti halnya berubah untuk memulai hidup sehat. Salah satunya dengan menerapkan kebersihan personal yang dimulai dari rumah. Diawali dengan menjalani persalinan yang dibantu oleh tenaga medis ahli, memberikan ASI eksklusif, menimbang bayi dan balita setiap bulan, serta memberikan imunisasi lengkap. Mencuci tangan menggunakan sabun yang mengandung antiseptik dengan air bersih yang mengalir, menggunakan air bersih untuk kebutuhan dasar seperti untuk air minum, mandi, dan mencuci. Menggunakan jamban sebagai fasilitas sanitasi agar tidak mencemari lingkungan dan tidak menyebarkan penyakit. Memberantas sarang nyamuk, mengkonsumsi buah dan sayur, olahraga selama 30 menit setiap hari, dan tidak merokok. Dengan melakukan hal tersebut, dapat membantu kita terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh virus dan kuman.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layu.

0: 4 Suara Budaya Bandung.
1: Hei, sedang apa kamu, Mina?
2: Anu, Bu.
3: Jadi diam-diam selama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita ya?
2: Iya, maaf, Bu.
3: Maaf. Kali ini saya maafkan ya, Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Tahu kan kamu akibatnya?
2: Iya, tahu, Bu. Sekali lagi maaf ya, Bu. Mina nggak akan mengulanginya lagi deh.
0: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk siapapun yang peduli. Lingkungan bersih, masyarakat sehat.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Rompat, Suara Budaya Bandung. Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.
1: Dek, mau dikemanain makeup dan skincare itu?
2: Ini mau aku buang, Kak. Udah kadaluarsa, ada takut kalau dipakai terus nanti ada efeknya.
1: Ih, jangan asal buang saja. Sayang loh sampah itu bisa dimanfaatin.
2: Buat apa, Kak? Justru kalau nggak dibuang ini berbahaya. Ini kan ada bahan kimianya.
1: Ya iyalah, kalau dibuang begitu saja sih bisa mencemari lingkungan. Makanya banyak baca dong.
2: Kakak ngeledek ya? Ya kalau kakak tahu harus bagi informasinya atuh.
1: Maaf ya, cuma bercanda.
2: Kakak,
1: nih lip balm ini bisa dimanfaatkannya untuk membuat sepatu kulit tanpa lebih mengkilap. Selain itu tuh, tahu kan?
2: Apa?
1: Ada juga kutex. Tahu kan kutex?
2: Uh-huh.
1: Yang tidak terpakai juga bisa dijadikan sebagai cat untuk lukis. Bahkan nih, skincare seperti cleanser dan toner yang sudah kadaluarsa bisa juga digunakan untuk membersih lantai hingga membersihkan furnitur kayu.
2: Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Ya udah deh, aku mau nyemir sepatu kulit dulu biar kinclong.
3: Bijak dalam mengelola sampah diawali dari diri sendiri dan rumah sendiri.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: 4 Suara Budaya Bandung.
1: Makan buah sebelum makan atau sesudah makan. Nah, disarankan bagi kita untuk memakan buah-buahan setidaknya 20 hingga 30 menit sebelum makan. Kenapa begitu? Karena buah-buahan mengandung gula, sehingga butuh banyak waktu untuk mencernanya. Jika makan buah-buahan setelah makan, maka akan membutuhkan waktu lama untuk dicerna, sehingga banyak nutrisi penting dari buah yang akan terbuang percuma. Karena itu, disarankan memakan buah-buahan beberapa menit sebelum makan besar.
0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Wih, diskon 60% nih. Borong ah.
1: Ih, main HP terus deh. Gak pegel itu matanya.
0: Kak, iya nih kak, mumpung lagi banyak diskon. Yuk, kesini deh kak, coba lihat. Ada beli sneakers, jaket hoodie, tote bag. Pokoknya ini buatan luar negeri keren-keren loh kak.
1: Wih, keren sih. Tapi kamu tahu gak ada yang lebih keren dari itu semua?
0: Apa tuh kak?
1: Kamu beli deh produknya UMKM. Selain kamu dapat produk yang bagus, kamu juga bisa ikut berpartisipasi dalam kemajuan UMKM di Indonesia, apalagi di masa pandemi kayak gini.
0: Ah, produk dalam negeri maka nggak keren-keren.
1: Kata siapa? Produk lokal itu banyak juga loh yang udah diekspor ke luar negeri. Mulai dari fashion, makanan, furniture, dan masih banyak lagi. Ayo deh, mulai sekarang kita harus bangga dengan produk UMKM dalam negeri.
0: Siap, Kak. Kak, kuota Ade mau habis nih gara-gara dari pagi Ade internetan mulu. Biar Ade beli produk dalam negeri, beliin kuota dong, Kak.
1: Kebiasaan.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
1: Gan, kasihan Gan, belum makan dari kemarin.
2: Kasih Bu, kasihan.
3: Nah, ngasih pengemis itu mudah, tapi kita harus ingat sebuah hadis.
4: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.

0: Ramai sekali ya jalan hari ini. Mobil dan motor seakan tak pernah berhenti. Gimana ini?
1: Iya, kota memang selalu sibuk. Tapi di tengah keramaian ini, kita harus tetap ingat satu hal, Bu. Keselamatan.
0: Mas, kita nyebrang di sini saja yuk. Lebih dekat ini.
1: Dekat? Belum tentu aman, Bu. Lihat tuh, ada jembatan penyeberangan.
0: Tapi harus naik tangga dulu. Capek lah, Mas.
1: Capek sebentar lebih baik, Bu. Daripada risiko seumur hidup. Jembatan itu dibuat untuk melindungi kita, pejalan kaki.
0: Ya juga ya. Daripada berebut dengan kendaraan yang melaju kencang.
1: Betul. Saat kita memilih jembatan penyeberangan, kita sedang memilih untuk pulang dengan selamat.
0: Ya, kadang kita terlalu buru-buru ya. Sampai lupa kalau keselamatan itu bukan pilihan, tapi kebutuhan.
1: Tepat sekali. Kota yang tertib dimulai dari langkah kecil. Menyeberang di tempat yang semestinya.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Drama Radio Carita Rakyat Sikabayan Ngaronda. Naskah karya Yan Cahya Wijaya. Rana Winata selaku kabayan.
1: Hor, maling eta teh? Bu,
0: anu mugia selaku iteung.
2: Hayo we, akang mah malam Jumaah wae. Nya eueuh poe deui atuh salian ti eta.
0: Dindin Taryudin selaku Lamsijan.
3: Belegu kabayan, eta teh maling urokokok.
0: Jainuddin dipaenkeun ku Beni Herdiansa.
4: Dasar Kang Kabayan mah.
0: Madroyani salaku maling.
5: Kuring, ucing.
0: Narator Mang Cahya.

0: Dina hiji peuting, cindakna dina malam Minggu, si kabayan kebagian tugas bikin ngaronda bareng jeung warga anu sejena. Ari eta tugas geus jadi hiji kasapukan antara RT jeung warga. Daek teu daek, si kabayan kudu ngalaksanakeun eta kewajiban salaku warga.
1: Teung, ada ayeuna poe naon?
2: Ayeuna teh poe Sabtu, malam Minggu, Akang.
1: Ih, isukeun teh malam Jumaah, teung.
2: Hayo we, Akang mah malam Jumaah wae. Nya eueuh poe deui atuh salian teh eta.
1: Heuh, ari hayang mah kitu pa malam Jumaah we, tuluy urang teh.
2: Ih, dasar. Jung tara-tara tisasari, Akang mah make nanyakeun poe sagala.
1: Atuh munang kitu nanyakeun poe.
2: Ih, saha nu nyarek? Ngan iteung mah asa aneh we.
1: Lain kitu, iteung. Pajar nanyakeun poe mah tiba-tiba nanyakeun nomor buntut. Asana mah Akang teu boga tugas.
2: Gaya Akang. Tugas naon atuh juragan kabayan teh?
1: Tugas ti Bapak RT kudu mengamankan wilayah iteung.
2: Oh nya. Akang teh kan kebagian tugas ngaronda nya.
1: Nya tak kitu iteung.
2: Nyajung atuh Kang geramiang bisi anu sajen narungguan Akang.
1: Kehula, kagok kopi can beak.
2: Alah, sakitu deui mah. Leguk we atuh, Kang.

0: Si kabayan jelik indit kapos sabada isa di pos ronda kasampak ke saya batur nyaeta Jainuddin jeung Lam Sijan. Maranehna keur uplak ngobrol ngaler ngidul bari udut bako nu dilinting ku daun kawung teu poho kopi pahit jeung gula beureum sagandu.
1: Ye, kamana si kabayannya? Hoyak kieu can datang keneh.
2: Biasa si eta mah jelema kaleken. Sigana mun kongang mah teu hayang ngaronda oge.
1: Urang tungguan we. Da geuning can peuting ieu teh. Kekerau ke jam 8. Urang ngopi heula we bari nungguan si kabayan.
2: Ngeunah ieu kopi teh Kang Lam Sijan. Komo bari udut daun kawung.
1: Pasti ngeunah atuh jae. Da kopina oge haratis pan.
2: Bener, bener. Tuh, geuning Kang Kabayan geus ngurunyung.
3: Waduh, ayah ku saregut Bang Jaya jeung Lam Sijan yuk. Payah kieu geus nyeruput kopi. Ayah ku seger tehnya.
2: Kudu segut atuh Kang Kabayan. Pan geus jadi kewajiban urang salaku warga pikeun ngajaga keamanan.
1: Di mana heula ari si lain Kabayan?
3: Biasa lur, itu sang putri sok rada rewel. Komo rek ditinggalkeun ku sang raja emapanan.
2: Geus mekelan heula atuh.
1: Hebat si Laing mah Kabayan.
3: Ah, teu mekelar teu kagok waktuna ge.
2: Nah, make rewel sagala. Pira kadar ditinggalkeun ngaronda.
3: Sang putri mah rada borangan jelemana teh. Jadi mun ditinggalkeun sok mungeun.
1: Mekelan heula ge teu nanaon atuh Kabayan.
3: Alah, geus ah. Pan urang teh kajaga keamanan, Lin.
2: Heueuh nya. Ke rada peuting, wayahna urang nguriling.
3: Nguriling kemana? Mang Jaya kan antep bangsa nguriling. Urang cicing di dia. Ya bangsa capek, bangsa cicing. Urang nguriling.
2: Ngurilingan iya lembur. Mariksa imah-imah warga.
3: Eh, suka nguriling kalun-alun. Mereka di tuka Pontianak.
1: Dasar si Laing mah Kabayan.
0: Teka rasa wanci geus tepi ka janari leutik. Waktuna pikeun ngurilingan lembur, bisa aya bangsat nu maling hayam atawa domba. Tugas nguriling dibagi dua, Jainuddin jeung Lam Sijan ke bagian kasisi wetan, sawatara si Kabayan ke bagian kasisi kaler. Si Kabayan leumpang bari luak lieuk, nyidik-nyidik bisa aya jalma nu rek nyieun dosa. Kasampak pipireun Imah Haji Badun aya nu ngaringkang, siga jalma nu rek maling hayam. Si Kabayan satengah ngagorowok. Maneh nananya.
3: Saha eta?
0: Si maling ngadengi kitu teh reuaseun. Tapi manehna apaleun. Yen nu nanya teh si Kabayan, jalma burung.
4: Uring, ucing.
0: Ngadengi jawaban kitu, si Kabayan reg-reg terus ngaleos. Tapi manehna mikir, piraku ucing bisa ngajawab. Si Kabayan sadar, terus balik deui bari nanya.
3: Wah, lain ucing sianya. Jelema. Kadisa ditewak ku aing.
0: Si maling teh leuh akal. Terus kaluar bari nyodorkeun leungeun rek sasalaman.
4: Bage ya si Akang. Nembe tepang deui. Kumaha damang? Mangga Kang. Ieu aya rokok. Hatur lumayan lah nuju tiris kieu mah.
3: Ih, eta ku kabeneran pisan jang cageur. Tadi dengan rokok tapi aku ketewengan warung geus tarutup aya kieu.
4: Nuhun tos ditepangkeun deui sareng Akang. Punten. Abdi bade pamit.
3: Eh, mangga. Tuluy jeung angkat kadet tuh. Eta hayam nu dina karung beli ka kantun. Mangga sing hati-hati.
4: Oh, muhun. Hatur nuhun, Kang.
0: Si maling indit bari ngincit. Si Kabayan poho kana tugas. Kalah ka uplek ngobrol jeung eta maling. Jainuddin jeung si Lam Sijan kasampak geus tukangan si Kabayan. Terus maranehna nanya.
2: Saha nu tadi teh Kang Kabayan?
3: Teuing teu wawuh. Aja mah pager da mere udud.
1: Geuning ngobrol si Ganu uplek kitu.
3: Teuing asa-asana mah. Ngan ditanya teh cenah balik ti Imah Haji Badrun ka Joko Tayam. Ah, antepe cenah ngaleos da bager mere udud bae teh.
2: Dasar Kang Kabayan mah.
1: Belegu Kabayan. Eta teh maling, urang kokok.
5: Hor,

Mung Sakitu Drama Radio Carita Rakyat Sikabayan Ngaronda. Teknik rekaman Anugrah Zulhijjah. Ilustrasi musik jeung tata sora Sarip Hidayatullah. Sutradara Yan Cahya Wijaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wangi kaum dangu perempat tepang deui dina acara ngamumulai bahasa Sunda di sarengan SIM Goding Rai Wijaya. Oge sareng narasumber Kang Ilyasa Ahmad Mas Kawai, duta bahasa Jawa Barat. Nah, jejer carios urang nyaeta ngeunaan diajar nyieun wawangsalan. Nah, ieu wawangsalan. Wilujeng wangi Kang Ilyas.
1: Wilujeng wangi Kang.
0: Alhamdulillah urang tiasa tepang deui nya. Nyarengan kaum dangu propat di mana wae ayana. Tah, naon sih anu disebat wawangsalan teh?
1: Ya ampun.
0: Langsung aja.
1: Janten ya, ya teh saos nama Kang hukum karena nyosok jero deui. Dan kapungkur masih mempunyai sindiran hukumnya. Tacan kapegar ya. Wawangsalan secara nyosok jero na gitu. Tapami wawangsalan mah nyata salah sawios dina sisindiran. Jajan sisindiran teh kabagi jadi tilu, paparikan, rakitan, sarang wawangsalan. Nah, pami wawangsalan sorangan nyata sisindiran anu dibangun ku sindir jeung eusi. Jadi pami paparikan mah opat, geuning opat baris, opat padalisan, rarakitan oge sami opat, pami wawangsalan mah mung dua.
0: Gitu.
1: Nah, baris anu kahijina mah biasa mah kluna, pembina bahasa Indonesia nama kluna, dina naon anu engke diteguh. Jadi wawangsalan mah langkung kana permainan, langkung kana keteguhan, langkung kana tatarucingan, wawangsalan mah. Jadi misalkan di baris kahijina urang teh bade nanya contoh nama belut sisit sabadarat, teras pamidina padalisan kedua nama kapirarai siang wangi. Jantan dina padalisan kedua mah aya aya engang anu sami jeung jawabana. Jadi baris kahiji mah kelukna singaran barangna naon misalkan anu ka padalisan dua mah dinya teh aya engang anu sami jeung ke eusina naon. Misalkan belut sisit sabadarat.

0: Wawan biasa pemberin gitu.
1: Nah, misalkan wawang salan, anu ka hiji tiasa jangan kong hiburan. Ya kang wawannya sareng rencangan, iya orang wawang salan ini orang tebak-tebakan, datar cingan, gitu kan orang sama rasa berei gitu.
0: Ya.
1: Muka dua biasa lah, apa misalkan serentah migi ayah kang.
0: Oh serentam gitu. Itu.
1: Ayah anu di anjing cai. Nah di anjing cai dinya teh ayah nu pika resep. Nah jadi orang Sunda mah tetogmual gitu rek naon teh. Rek nyarios bogoh misalkan ngajian si sindiran gitu. Pami Indonesia nama pantun gitu.
0: Yeah. Nah, iya tak kasebat wawang salan tuh non batu turun ke sik naik gitu kan?
1: Batu turun ke sik naik tak kedai pada lisan kedua nana non tah.
0: Oh gitu.
1: Tak kedai ya jantan pada lisan kahijin lama ya kalau nak katanya yeah, iya yeah. Naon ya teh anu ke sik naon turun ke sik hanap teh katanya tah muka dua nana kedai kecap anu sami tungtung namanya sami ngang na gitu. Oh. Jadi kebayang gitu oh kecapna naunnya tidinya teh. Tah pami wawang salam sapertos kitu. Pami misalkan contohna deui mah aya teu beunang di hurang sawah. Berarti eta teh aya di sawahnya. Tah terus teh teu beunang di pika meumeut. Tah aya meut didinya meut. Tah jawabanna teh si meut sapertos kitu sih Kang. Janten sasama larapna wawang salam teh biasa di nanya obrolan sadi dinten sarang rencangan atau napi sarang sahawenya hurui orang Sunda mah muka dua tiasa dianggo-anggo pami serentak bigit tiasa dianggo aya anu di anjing cai cenah hartosna aya anu dipika resep gitu ke si Akang teh kasih teteh cenah gitu atau napi
0: jadi lon aya nama dianggo na teh rata-rata di ieu nya
1: jiba manis basa we eta mah laku kana urang teh yang nepi ke naon tapi geus make sasak wawang salan gitu meh marikir gitu.
0: Ya soalnya kan baru ngadamah na wawang salan oke okay, berarti
1: muh rada kena mikir heula mah aja ngadamahna
0: berarti mah lawan wawang salan mah ulah lemotnya
1: eta mah dirina ngaruleng matak aya mah salen tampi teh emang sok basa janing teu aya pami urang Sunda kapungkur pasti terang hartosna ya kalau bet sim kuning teh terang gitu nya pami misalkan aya wawang salan di dinya iya atas kapungkur mah bari si sindiran bari wawang salan pasti terang teh hartosna naon gitu. Ah mana mah ya di anjing cainya. Nya euy, teh pasti kitu nyambungna teh ka pungkur mah. Tapi aya nama misalkan sim kuring sareng rencangan, mana ya di anjing cainya. Nah, mana buat mah mawa anjing cai cenah ka ditu. Hartosna mah da eta teh kan aya wangsa aya padalisan kadua anu emang eusina kitu. Jantan si sindiran mah salahna sadayana oge ditinggal mah eusina. Sanes cakep sanes gitu na tapi orang Sunda mah kusabab teh togmol jadi eusina anu emang seueur hoyong ditepikeun teh gitu jika tadi sim kuring belut sisit sabadarat kapirarai siang wengi wangsalna orai tapi seleresna mah eusi tina wangsalan eta teh kapirarai siang wengi eta anu kudu di highlight teh jadi eta teh si jelema teh keur naunya nineung hiji awewe nineung hiji lalaki anu siang wangi teh teu weleh di impi-impi gitu. Saleres nama idinya. Jadi wawang salan bisa jadi hiburan, bisa jadi naunya ngebrehkeun eusi hate urang gitu.
0: Teras bisa lama lamun misalnya mah lamun ayeuna gitu. Eta wawang salan sok pasti dianggo tuh lamun dina tapi hanya dina eta unggul.
1: Pami ayah nama tos langki.
0: Dina acara-acara.
1: Pami dina acara gitu selangki ayah nama. Malihan bilihna. Seuna teu ngartos.
0: Malah jadi ke lepat hartos.
1: Bilihna lepat hartos. Jantan langki. Tapi pami misalkan di lembur mah. Katawis nama masih. Ayah. Tapi pami misalkan sim kuring kelasan oge kan. Aub dina nya wedding gitu. Kantun, kantos nge-MC-an sana-sana sekantana. Ngitenan. Oh iya, dengan nganggo mamanis basa gitu. Langkung kananya nganggo basa Sunda we sapertos biasa bilihna. Aya anu kirang terang gitu. Kulawargi teh iting nyarios naon sih? Nah, nama kan seuna kitu. Margi kan generasi ke generasi emang nya teu tiasa di mungkir yen tangtuna dina maham basa teh nyarada girangan nya karaos musim kuring kitu nya aya istilah-istilah anu urang Sunda nya sepuh sim kuring mah terang eta teh uninga naon teh hartina sim kuring mah henteu kitu. Nya nyaka makaran jaman teh apa gitu nya. Janten kitu tah pami misalkan wawang salan mah nitenan mah asa kirang dianggo.

0: tapi pamijilan mah terang gitu. Yeah.
1: Tapi biasana no ya tapi kan jadi naon teh Islam mah hiji kaidah sastra nampi karya sasanya. Misalnya nama anu lamun teh mah tergampil nganggona eta atawa napi ngadamelna gitu. Terus bukan nu nangkepna oge kan minimal kedah terang oge kita gitu. Tah satacan ngaguar eta cing lamun teh mah kapungkur nu kapungkur ya misalnya dianggo keneh eta bawang salahnya tina acara seren tampi gitu. Naon tah contoh-contoh bawang salah sisika kumaha misalnya. Ngadung aku kan nama resep gitu.
0: Misalkan nu anjing cai eta nu simkuring terang pisan mah soalnya eta kan di guar pisan dina mata kuliah. Jantan pamisalkan
1: nya nu dua baitna gitu nu dua bait-baitna.
0: Nah, jantan pamisalkan dina selain tampi mah teu dua baitna.
1: Oh, jadi
0: jantan langsung nganggo cangkangna hungkul. Jadi bangsalna teh aya si
1: obajai bait ka hiji unggul gitu.
0: Mun. Ya, eta nu ngalantarankeun aya nu ngartos anu henteu teh. Jiga misalkan sim kuring salaku babakil ikula wargi pamageut Cep Indra.
1: Ya, yeah, misalkan.
0: Tos lami nganti-nganti tos lami curhat ka sim kuring aya nu di anjing cai sawerna bapak ibu. Nah, wajan meureun anu ngartos mah oh berarti anu di resep yeuk si ibu lalaki yeuk. Air di anjing cai bapak ibu nuju air di anti-anti siang wengi di antos-antos di bareto misalnya. Yeah. Nu ngartos mah orang kapungkur orang Sunda pasti oh itu si lalaki si Cep Indra teh nganti-nganti hiji awewe ya saha ya budak orang gitu. Yeah. Tapi misalkan generasi simkuring gitunya generasi alias mah nah maksudna aya di anjing cai maksudna yeah. Nah, kan pami wangsal mah eta teh anjing cai teh kan sero
1: nya nan kumargi eta teh can lengkep
0: pan gitu mohon janten rada bingung gitu
1: lamun lengkepna eta lamun teh mah bait kaduana kadana kumaha misalnya
0: hilap tah simkuring teh pokona mah
1: biasana kumaha gitu
0: sapami misalkan
1: kedahna
0: mah misalkan aya nu di anjing cai teras bla bla bla ro akhirna teh tapami wangsal teh sero tete jawabanna tina wangsal eta teh sero. Nah kumargi dina kahirupan urang Sunda mah di anggona cangkangna hungkul bagi kan cak nu gaduh ajen estetika cangkangna salarasna mah jadi cangkangna teh kata-kataan saena pada lisan kedua langkung kana eusina naon urang ditepikeunana gitu. Nah itu jadi aya anu di
1: ikut cangkang na unggul ge tos
0: terang gitu kedahna tapi kan aya nama
1: jeung isina meureun
0: gitu. Mohon tah janten urang Sunda kapukur mah sebat kilo cangkang na terang isina. Nah ya simkuring mah kan nya jarang gitu nga ngupingkeur wawangsalan teh aya lagi kan pami misalkan aya masuk yang ngeureuy gitu kan sambung wawangsalan di Facebook mah janten aya anu ngadamel hiji wawangsalan disambung. Nah eta sering mah pami misalkan dina adat di lasaren tampi eta terus kata Wisna jarang gitu. Jarang terus da bisina emang teu anu ya taruningaeun kitu hartos mah sapertos kumaha kitu kalebet sim kuring oge kitu nya pami misalkan aya we cangkang hiji cangkang dina wawangsalan nah eta bakal ada kedah motret heula yeuh naon ieu eusina gitu nya naon ieu wawangsalanna kitu.
1: Iya. Nah sacan ditraskeun deui nya ngeunaan naon diajar nyeun wawangsalan ieu sa tacana aya pesan baris didugikeun sa parantosna eta urang teraskeun deui wangkuan urang.

0: Kemdangu Propat masih sasarengan dina acara ngamu mulai bahasa Sunda ngenaan diajar nyen wawangsalan. Tadi saya sababaraha contoh nutos didugikeun gitu ta. Ta urang guar oge. Itu kan warada riuh nama. Ada mal lajeng dari mana ai kuring mana. Rada sekene gitu kan ta. Mungkin ayah ya teh mungkin tips-tipsnya tetapi kumaha ya misalnya mah supados jalmi itu lebih mudah gitu kan. Jadi rasa poe ngalarap ke nana kan kumala menti sama dina acara apa seren tampinya gitu supados oge jadi langkung naon teh misalnya jalmi itu tertarik gitu kan resep ya, ada kenapa mi acara seren tampi teh gitu
1: ya mudah. Pami misalkan tips and trick ngadamel wangsalan mah tangtosna telangkung tebih sarang paparikan sarang rakitan ngadamelna. Tapi bentarna pami paparikan sarang rakitan mah tipsna teh ngadamel heula eusina. Eusina heula anu tilu opat baris tilu opat nembe kahiji dua. Pami di Indonesia mah pantun lah gitu. Ngadamelna teh tilu opat sarang hiji dua. Tapi pami wangsalan mah tips and trick nanu kahiji damel tentukan heula wangsalna hoyong naon aya dua cara salah sama hoyong wangsalna naon misalkan contohna eurih tah simpulna teh hoyong si jawabanna teh eurih gitu tah berarti eurih tah nembe we urang pilari cangkangna sareng eusina misalna eurih teh misalkan orang bayangkan eurih teh sepatu sumah oh jukut jika jukut terusnya jangkung terus jukut jangkung di mana isi eurih teh akhirnya di pipir gunung nah jadi wangsalna eurih cangkangna jukut jangkung sisi gunung misalkan pipir gunung nah kebayang lah terus kebayang nah namanya naon eusina kurang teh eusina didinya kedah ayak engang anu sami sareng eurih berarti santena kedah ayak ke engang ih atawa atanapi rih gitu.
0: Iya.
1: Yeah. Rih kan rih atanapi ih gitu. Terus tang ada mal we. Ada mal we eusina ta eusi teh. Nu disebat eusi teh kedah ngagambarkeun eusi hate. Janten jukut jangkung pipir gunung aya eurih sisi jalan misalkan tetesak gitu. Oh,
0: terus kepandak atuh.
1: Kepandak. Nu kaji kepandak nu kadua teh eusina naon maksudna teh. Kan gitu. Tah pemisahkan eusi mah kedah aya ngebleskeun si hate jantan tiasa didamel misalna hate abdi panas perih artinya abdi teh nuju lawan cemburu gitu tapi ningal si eta jeung lain gitu nya kan hate panas perih muncik urang mah tata eusina abdi hayang ngebrehkeun eta pokona mah tah jadinya we ngadamel masalna eurih teras ngadamel si eurih teh keluna naon misalkan jukut jangkung pipir gunung kebayang oh eurih tetapi abdi teh yang eusina naon hate abdi panas perih tuh oh kapangi aya perih dirinya rih jeung eurih kan sami pacaket nah itu tiasa ngadamel jadi wawangsalana teh jukut jangkung pipir gunung hate abdi panas perih wangsalna eurih gitu ngadamelna teh jantan wangsalna heula gitu hoyong naon nu di tebak ku batur gitu nah memang ada macangkang terus ada macangkang terus kedah dalapan engang nah sudah mah kedah dalapan engang wae gitu margi meh tiasa dilagukeun jadi wawasalan paparikan saran rakitan tiasa dilagukeun nanging simkuning mah tiasa ngelaguna jantan tadi teh seperti sindiran sindiran kan tiasa tadi dilagukeun sarang kendang sarang kecapi eta kan sindiran opat pada lisan dalapan engang terus teh rawos pikeun dilagukeunana. Nah janten orang Sunda mah pasti mun misalkan ada mal sisindiran paparikan atawa pawangsalan teh dalapan engang rata-rata tapi aya oge anu langkung gitu. Yeah. Tah eta teh margi hoyong muda karena sorana supados sae gitu. Misalna jukut jangkung pipir gunung dalapan. Terus hate abdi panas perih itu pasti dalapan gitu. Mual langkung di dalapan engang gitu. Tapi misalkan hoyong langkung itu sawios cuman biasana hese pikir ngalagukeunana gitu. Tah sempurna kita acan ngarawasan nah ha. Nah hese belah manana kan nya sempurna mun awam ah, bisa wae dilagukeun gitu. Tapi kan ku sinden kali itu mah ieu hese cenah ngangna meureun aya nanya kagok gitu nya kagok meureun aya sangang deui digemakeun ye kaluarkeun adana kanapkeun kan terterangan gitu.
0: Ngagilek-gilek
1: kan. Ngagilek-gilek lah kan jalan tanpa pamit 8 mah raoseun.
0: Kudu seur improv cenah.
1: Mun salapan mah cenah tapi pamit 8 mah enakeun gitu cenah. Kamu jadi simpulnya kayak kurang artus nah bet ya dengan akan segala gitu tapi sabada simpulin naruskan kak nya anu sok nyindena atau lebih sok atau lebih nu sok nanya nu sok ngawi nembang rausan dalapan pami pepujian ge dalapan eling eling umat muslim muslimat langkung ayah dalapan pokoknya apa pujian mah dalapan biasanya sedena dalapan margi kan hari murang kali pemisahkan di masjid kan sok nyanyi pepujian nu eling-eling umat atau napi hayu urang sholat kita pas di dalapan pami urang nyetang mah gitu margi kakuping lagi enakeun di dalapan mah gitu tiasa kubudak alit we tiasa gitu nya di haleangkeun dalapan engang mah tah naha bet di wawang salam paparikan rakitan ge tiasa rawusin teh eta dalapan engang cenah gitu. Tapi nya kakupin lagi emang rausin pamin dalapan engang mah gitu.
0: Ta berarti lamun wawangsalan mah ta asal wungkul nya kumargi tinu bait kahiji teh urang kudu jujur ngajelaskeun aya nu naon teh jang
1: barangna
0: si wawangsalana nya gitu atau tebakanana gitu.
1: Tebakanana atawa napi pamisakan aya contoh deui misalkan kanggo wawangsalan teh
0: jadi moal dikaburkeun gitu kan nya.
1: Mun moal dikaburkeun ka mana jadi naon gitu.
0: Si cangkangna naon gitu kan.
1: Kamu paling ge pamisakan aya improv mah sakedik misalkan jiga jagon hileud. Jiga hileud. Sato leutik atil bulu kan atil bulu naon atil bulu. Tapi oh leutik atil bulu na gitu teh pamisakan kurang interpretasikeun hileud teh. Terus hasil tani ayah buluan awalnya pikir-pikir hasil tani ayah buluan oh jagong nah itu tadi tegaskan deh nah abad jadi bedegong tuh jadi dinya jagong bedegong oh bener jagong kesina gitu kan hasil tani tesurnya nu buluan teh sanes jagong kungkul tapi ditegaskan deh di pada lisan kedua nah abad jadi bedegong jagong ah iya kesina
0: gitu. Jadi hileud jagong
1: gitu. Jagong hileud atau tapi tapi seueur nama sih pami cangkang nama moal tebih tina barang anu digambarkeun nama gitu. Misalkan bangkongnya sato nu hirup di dua alam misalkan moal mungkin jadi sato anu bisa luncat jadi gede moal mungkin gitu jantan bakal caket-caket lah ka wangsal anu bade ditebakna.
0: Tina wangsalan paling pokok nutup wangkongan urang.
1: Jantan
0: pak. Supados lebih gampil gitu kan. Sok sanos tadi ge trip cipna. Cipna ngakeun gitu. Bukan kedah diparatoskeun gitu. Iya.
1: Salah nama pang misalkan dina karya sastra mah tangtuna saliantis teh antrik mah tangtuna kedah seueur maca sieun tina wae kitu. Bagi kan tina seueur maca karya-karya sastra urang teh jadi beunghar kosa kecap gitu. Dengan saukur yang nganggo eta-eta deui. Nya semkoreng ge nya ngajak ka sakumna kaum dangu. Nya hayu urang maca-maca di karya sastra Sunda gitu. Soalnya kan seueur muncul urang mah naon ngalantarankeun ayeuna budak mara ayeuna teh embung ngako nganggo basa Sunda lantaran seueur kecapna emang daunda kusuk basa aya nerda aya dahar aya tuang kan eta can kira naon jadi ah alih mah seueur Sunda mah kecapna tapi sabada dibaca mah oh geuning urang teh jadi beunghar kosa kecapna pami diajar mah kitu pami misalkan maca janggot misalkan terang lah pokona mah di sakuliah tubuh urang naon diajar bahasa Sunda nah eta tiasa kana dimekarkeun deui jadi karya sastra jadi sajak utamina mah kana wawangsalan kitu pan wawangsalan kedah beungharnya kosa kecapna misalkan kedah ngartos artina hileud kan kedah ngartos hileud teh naon kitu jagong sanes kana itu nama kedah seueur maca desa Satunda kedah maca pirang-pirang bacaan dina bahasa Sunda, terus tong hilap oge ngalarapkeun tadi anu kusim kuring tipsna madamel wangsalna, terus ngadamel cangkangna, terus ngadamel eusina gitu kan.
0: Tah kitu kaum dangu propat ngeunaan diajar nyeun wawangsalan nya. Dina acara ngamumuli bahasa Sunda dina wengi ieu hatur nuhun Kang Ilyas.
1: Ya.
0: Oge ka kaum dangu ngahaturkeun nuhun kana panitena insyaallah sanes waktos urang guar tema nu sanesna. Ilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wartos-wartos anu penting diantawisna. Pemerintah Jawa Barat nyiapkan tarekah di Nanyang Harepan Usum Halodo Panjang. Bandara Husein Sastranegara dibuka deui ngaronjatkeun jalur wisata. Warta selengkapna dibaca ku Sim Kuring, Roy Wijaya.

Dinama Pagna Wanci Halodog, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meredih ka para kepala daerah sangkan tatan-tatan dinanyang harepan usum halodo anu ngabalukarkeun jadi gararing. Di antarana ancaman kahuruan leuweung jeung lahan di tiap wewengkon. Instruksi gubernur eta aya dina surat embaran nomor 1404 /PB.02/BPBD tanggal 1 Juli 2020 genep. Surat eta ditujukeun ka sakabeh para bupati jeung wali kota sa-Jawa Barat. Para kepala daerah diperedih pikeun sagancangna ngayakeun gempungan tur koordinasi bebarengan jeung sakabeh pihak anu aya pakuat pakaitna utamana pamangku kepentingan kebencanaan. Disagadengan eta pamarentahan kabupaten jeung kota diperedih sangkan nyukupan kabutuh cai bersih pikeun masyarakat tareka eta diutamakeun pikeun wewengkon anu remen kagaringan. Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman negeskeun penting ayana gawe bareng sakabeh pihak alatan kakompakan sakabeh pihak jadi salah saeji kunci pikeun jang hareupan balukar tina usum halodo. Sacana oge Gubernur Jawa Barat netepkeun status siaga walurat bencana kagaringan sarta kahuruan leuweung jeung lahan kaitung ti mimiti 1 Juli nepi ka 30 September 2020 genep. Kuditetepkeunana status eta mangrupa salah saeji cara atawa tarekah pikeun ngaantisipasi usum halodo entak-entakan anu disawang bakal leuwih garing tur waktuna leuwih panjang.

menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wangi kaum dangu di mana wae ayana tepang deui sareng sim kuring dina acara sisindiran. Sakumaha biasa pokona mah aya Abah Janggot nu baris nyerengan sim kuring nya dina mangge ka kedap urang taros. Assalamualaikum. Mana ye? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kira sok ieu ye. Cobi. Di 7 2 hiji 7043 pokok namanya. Nah. Kenapa? Ya sekedap. Cobi tes. Cobian. Wah. Kedah tidi itu siga nama nelpon abah. Ya. Daya ieu teh. Mangga dicobian. Urang lalaguan heula. Kitunya. Ayeuna teh tah kelas sekedap. Urang cobian pokona mah. Geuning kenceng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.
1: Ayeuna teh sisindiran.
0: Sumohon. Alhamdulillah.
1: Rada tarikan suantena Kang Roy.
0: Iya teh tos tarik teh. Abah tong ngadangukeun radio.
1: Ento.
0: Ya.
1: Manawi rada sing tarik ge.
0: Oh iya.
1: Radio mah tadi ieu tadi parire ku abah teh.
0: Ah nya kitu sok. Ento sih abi teh. Teh.
1: Seunang telepon nya.
0: Naon cenah?
1: Marancok kana siniran teh.
0: Leres.
1: Utamina wargi abah anu di Sumatera Selatan.
0: Wah, Kang Ilham.
1: Pak Ilham nya.
0: Pun Pak Ilham.
1: Ye si siniran Kang Opa Ilham ye.
0: Cing kumaha?
1: Kacan tigi jalan salam. Kacipahat pabrikina. Pamugi ka Bapa Ilham. Sing sehat seurigina.
0: Amin.
1: Tah ieu mah kanggo urang warga Sumatera Selatan ye. Ka Cikuta Parapatan. Cipahat Pasir Kaliki. Warga Sumatera Selatan sing sarehat seurigi. Tah ieu mah ka Kang Roy ye.
0: Kumaha?

0: Dan kena dibalas kan deh Kang Roy.
1: Ah, siap lah.
0: Kena dibalas Kang Roy.
1: Ya. Yeah.
0: Gedak ke Kang Roy. Acan Digi Majalaya. Cipahat Jalan Cisaat. Pamugi Kang Roy Jaya. Masing sehat walafiat.
1: Amin.
0: Kang Asa Bojong Jaya. Kacipahat Muawana. Pangasa Kang Roy Jaya. Sing sehat panjang yuswana.
1: Amin.
0: Ciwaruga Cilamaya. Kacipahat Pabrikina. Kula warga Roy Wijaya. Sarehat Rizkina.
1: Amin.
0: Pasir Koja Cisalada. Kacikadu pamipiran. Kang Roy teh seja ibadah. Anuman usi siniran.
1: Eres.
0: Sangkurileng manuk piit. Nagadung ayah caladi. Barindung teboga duit. Rek nyandung teh moal jadi. Runya. Di banyaran kasoreang. Tapa darek suka jadi. Panasaran can kasorang. Kang Roy dek. Kang Roy rek nyandung. Kang Roy nyandung terjadinya.
1: Kepalan. Manukelang dahar berit.
0: Aduh.
1: Lauk teri, lauk gabus.
0: Aduh.
1: Culang cileng eueuh duit. Manawi gaduh 100.
0: Aing teh tulu satu.
1: Are ganjuk.
0: Sok. Ya kene.
1: Han. Oh, ya kene. Aya lah.
0: Sok lah.
1: Kumis kucing kembang gadung. Malati teh ditiiran. Sanes kuring alim nyandung. Nu kahiji teu ngijinan. Lamun
0: gitu.
1: Lamun diiji, lamun diijinan mah abdi teh nyandung. Ante diijinan.
0: Alah. Kayak hiburan eh Kang Roynya.
1: Mun.
0: Ieu mah sanes si siniran Kang Roynya.
1: Mun.
0: Mulakan ti Kang Roy mah ya. Nya.
1: Mangga.
0: Gerak kieu. Mojang Bandung, Mojang Bandung. Karalesot nganggo tudung. Dihareuyan tara punung. Sanajan bisa padungdung. Mojang Bandung saromea. Dareh deh sae kasema. Dasar isi nu soleha. Kayungyun ku jemar mana.
1: Leres.
0: Mojang Bandung meni lenyang. Kauleman nganggo sinyang. Acukna ku meni herang. Seueur jajak ka kabanang. Mojang Bandung meni gelis. Raraina kempot katawis. Lalaki ninganu gelis. Rek naros meni haringis. Mojang Bandung garumati. Dasar isi nusa jati. Ibadah taat ka Gusti. Moal kasilih kujunti. Mojang Bandung rajin sholat. Tiap waktu tekariwat. Ibadah anu mangpaat. Bekal jaga di akhirat. Mojang Bandung meni rajin. Ama ibadah natigin. Nyaan ka pakir miskin. Ngaji Quran meni rajin. Mojang Bandung piter ngaji. Dasar putri Bapak Haji. Abdi mah alim dipuji. Aloh nu maha pinuji. Mojang Bandung neng sipa. Taat ka indung ka bapa. Kabisana rupa-rupa. Doa anu jadi bapak.
1: Yes.
0: Mojang Bandung meni sabar. Teureun teras diajar. Infak sodakoh telebar. Ka Allah seueur istighfar. Mojang Bandung salaringer. Katinggalna meni seger. Kayung yun kuala lanter. Jadi sarjana ge pinter.
1: Leres.
0: Mojang Bandung teh penyiar. Di poopat atau tenar. Sadayana ge ditatar. Rizkina mugi sing jemar.
1: Amin. Amin. Teu aya mung aya nu ngawe-awe biasa mamahan. Nah, aya
0: tuh karunya.
1: Teu cenah hiburan bat istru cenah kitu.
0: Gimana tanu RT nu ngawea teh?
1: Mamahan.
0: Mamahan biasa.
1: Biasa. Abah Sutaryat.
0: Nya.
1: Terus ieu sahana mina ieu? Palutpi.
0: Nya.
1: Palutpi ieu aya Isa Teh Edo, Edo. Teh mohon cenah Teh Edo. Wilujeng wengi kasadayana manco we cenah.
0: Nya manconya.
1: Mohon.
0: Tah ieu mah.
1: Naon?
0: Kang Roy.
1: Kulan.
0: Sisindiran Kang Roy.
1: Sisindiran.
0: Judulna dunya akhirat ye. Karunya maanterkeun. Katongoh urang dugikeun. Kadunya diumarakeun. Allah anu ngahirupkeun.
1: Leres.
0: Kadinya lemur cikendeng.
1: Ka mana?
0: Di Ciirat teka tanggeng. Di dunya hirup sakedeng. Di akhirat anu langgeng.
1: Leres.
0: Bapak uloh mang jajapkan. Kaci irat ditepikan. Tarenta Allah amalkan.
1: Leres.
0: Di akhirat nyalamatkan.
1: Insya Allah.
0: Kaci tatah nu kadinya. Kari kolot belah dinya. Terbetah hirup hidunya. Gening maut tetatanya.
1: Leres.
0: Soka jaga kaci joho. Kaci kuya lemur joho. Maut bakal ngadodoho. Moal aya anu nyaho.
1: Leres.
0: Singa jaya kaci tamur. Kasardah jalan cigentur. Mengpeng aya jatah umur. Ibadah ulah diatur. Ulah diatur Kang Roy.
1: Ulahnya.
0: Ulah diatur ibadah mah.
1: Ulah diatur ku urang.
0: Kaya lemur muara. Maba jalan kakiara. Di dunia hirup memara. Amal ibadah piara. Cici pelah kakobongan. Tisaladah panenyuan. Hirup ulah kajongjonan. Ibadah geralakonan. Kacir up tegar ilat. Cirandu lemur cibanat. Kerhirup tu daek sholat. Jalma nu dolim hianat. Tirma kaci barokah. Ranca ekek tisaladah. Jelma nu sarakah. Tedaek amal ibadah. Kadinya kelemur lingar. Katongoh teras katipar. Di dunia hirup malangar. Ka Allah seueur istighfar. Karema lemur kadaka. Kaci irat cimalaka. Jelema doraka. Jelema anu doraka. Di akhirat di neraka. Nah iya mararakitan kan Roy. So kan kau yang balas balas ke Kang Roy atuh.
1: Cirenggot ka Pasir Sapan.
0: Aduh.
1: Teras teh. Pasaling sing di Ciwastra. Abah Janggot bager pisan. Sing sehat salawasna.
0: Amin, amin, amin. Aya kene.
1: Aya. Eta we tadi teh aya randa ngadeukeutan. Jadi we abdi ieu inget malingping jauh ka bojong. Cikadu ka Panenjoan. Waktu kuring aku bujang bah. Randa tilu geus nungguan. Makanya mending aku tos nikah gitu loh ditanya teh.
0: Ya kene, ya kene.
1: Aya.
0: Ya seueur nu marancok Kang Roy.
1: Oh gitu.
0: Itu nu mancok ge.
1: Ya. Aya hiji lah, hiji. Hiji terakhir.
0: Sok.
1: Kusen panto make pager. Kayu angsana diserut. Punten akang anu bager. Manawi tiasa nambut.
0: Dah, cima Kang Roy. Apaan urang kumplitannya?
1: Ya.
0: Apaan di sini ranta ya paparikan? Ya rarakitan. Aya wang-wang salannya.
1: Ohon.
0: Tapi mah rarakitan Kang Roy. Hayu urang ngabalada.
1: Hayu.
0: Ayeuna ka Tegal Ilat. Hayu urang aribadah. Ayeuna waktuna salat. Gitu nya. Sugan teh meuli salada. Geningan balanya tomat. Sugan teh ahli ibadah. Geningan tukang maksiat. Hayu urang kacibeuning. Mangkade di Tegal Ilat. Hayu urang sirigeuing. Mangkade ibadah sholatnya. Itu saha nu ngariung. Geningan rekukumahan. Itu saha nu disarung geningan rek jumaahannya. Sugan teh kaciharuman geningan kakarapitan. Sugan teh paranceg iman geningan baladna setan. Upami kacisalada kadetong jalan kaloji. Upami bade ibadah kadetong hayang kapuji. Sok pala celuk Kang Roy.
1: Tacan kelang ada malah heula.
0: Wah batur ikin deh.
1: Uluy.
0: Kenaon ulin kadinya. Kedaek ka Tegal Ilat. Kenaon hirup di dunya. Kedaek ibadah sholatnya. Majar maneh kacidadap. Geningan karawalakbok. Majar maneh bade insap. Geningan masih maraboknya. Mangkade kamu awana. Kade tong jalan tisabak. Mangkade jaman ayeuna. Kade tong kana narkoba. Kenaon balanya doma. Mangkade di Cimalaka. Kenaon mawa narkoba. Mangkade bisi cilaka. Itu saha nu didasi.
1: Saha.
0: Geningan diukna korsi. Itu saha ku polisi. Geningan anu korupsi. Cik atuh gerak ke pasar. Ulah daek dagang peting. Cik atuh gerak saladar. Ulah daek pulang palingnya. Sok pala selap ke Kang Roy atuh.
1: Kakulah nyiar kapiting. Ngocok nog bobodasna. ulah sok liar ti peting, osok loba gogodana.
0: Ya kene.
1: Tingku encer utekna, budina katelah sae, muntedaikeun lancekna, adina oge keun bae.
0: So kayak kene.
1: Tos lah.
0: Kayak balasanana ti abah ye.
1: Sok.
0: Sapanjang jalan cilaki, mualeh babalapan. Sapanjang ayah salaki, mualeh dikekepannya. Sapanjang ilu lalajo, mualeh kakawihan. Sapanjang ayah pun bojo, mualeh ditinihan. Gitu kan. Aduh.
1: Tiba mencit meri. Mencit meri dinarakit. Boboko wadah bakatul. Lain nyeri ku penyakit. Kabogoh direbut batur.
0: Nah, gitu. So, kayak gini.
1: Kira tuh. Rincik-rincik hujan letik. Paralak hujan tambaga. Ngilik-ngilik tileletik. Teterang ayanu boga.
0: Ulah samarangan atuh.
1: Nya Sugante.
0: Si anu nyabok.
1: Sugante can bogaan ka Bogor di Cirian ti leuleutik.
0: Nah, bobogaan ti leuleutik geus gede dikawin baturnya.
1: Heeh, di nyari hate.
0: Nyari hate. Ya mah. Kumaha kita tadi?
1: Bah, depan. Bah. Sekedap. Iya, Bah.
0: Paparikan. Karakitan wawangsalannya.
1: Bah. Sekedap, Bah. Assalamualaikum, Jana Wilujeng Wengi, hatur nuhun Bah Janggo, hatur nuhun Bang Roy. Mugi-mugi sami diparingan kesehatan. Mangga lanjut Bang Roy, sehat selalu buat Bang Roy dari Bapak Ilham di Sumatera Selatan.
0: Bapak Ilham di Sumatera Selatannya. Tuwalah didoakeun Pak Ilham, tuan ku abah ge tadi ge.
1: Masyarakatna
0: Kacikuta Parapatan. Cipahat Pasir Kaliki, warga Sumatera Selatan sing sarehat seuritinya.
1: Leres.
0: Kacantigi jalan salam. Kacipahat pabrikina, pamugi ka Bapak Ilham sing sehat seuritina nya.
1: Leres.
0: Tah ieu mah Kang Roy. Kumaha kita tadi ge cek abah ge pan paparikan wawarakitan wawangsalannya paparikan atos. Karakitan aso ieu wawangsalan ieu mah.
1: Wawangsalan.
0: Ieu wawangsalan Abah Janggot biar saya tungtungna teguhna teh nya.
1: Ah, siap. Siap.
0: Muntang pageuh ka paaga. Kade tungtun eta emak.
1: Agama.
0: Nya. Pan kudu muntang pageuh kana agama mah nya.
1: Leres.
0: Muntang tadi ge muntang pageuh ka paama.
1: Nya.
0: Kade tungtun eta emak anu nungtun urang teh pan agama nya.
1: Leres.
0: Atos nyebar Ustad Adis. Bubuka biasa salam.
1: Di salam.
0: Anu tos nyebar teh naon? Atos nyebar Ustad Adis. Bubuka biasa salam
1: Islam.
0: Islamnya anu tos nyebar Islam. Salam dunya tos nyebar Islamnya.
1: Mohon.
0: Tancapkeun dina paranti. Biasa rek nyada plahang.
1: Tihang.
0: Tihangnya. Panaik tos make awi ditancapkeun nya.
1: Nya.
0: Tah tihang. Nangtung ajeg teu paaso. Waktuna kade tong telat.
1: Sholat.
0: Panangtung aja gedek sholat banyak. Amakeun saur Pak Iba ita. Ha. Saur amakeun saur Pak Iba. Mangga saur Ibu ada
1: ibadah.
0: Ibadahnya. Dina hate kudu wani. Sadayana kedah giat.
1: Nikmatnya.
0: Rek gawe ulah hoream. Niatan saur pakamal.
1: Amalnya.
0: Nginjemkeun duit sing aktif. Mayar nateh meni culas.
1: Culas. Nanya. Ikhlas. Aduh, ikhlas.
0: Minjemkeun duit sing apik. Mayar nateh meni culas. Ikhlasnya.
1: Ikhlas.
0: Dina hate sok nalangsa. Kamana milari ubar.
1: Sabar.
0: Sabarnya. Digawe meni babari. Diasupkeun ku Pak Ido.
1: Rido
0: ah beres eh.
1: Alhamdulillah.
0: Agama Kang Royo.
1: Agama. Mangga.
0: Karema legok kiru. Kacibulu sukarama. Agama patokan hirup. Ulah jauh jeung agama.
1: Leres.
0: Cici bulu ke utama, turuna di padaloma, hirup jauh jeng agama, laku nasaka makamanya.
1: Harus.
0: Makarunya anterken, di utama ke Sudirman, agama nu nyalametken, gerjalma anu ariman. Di utama ke apalah cikuya lemur ciruup ku agama muagaplah teaya ilmu panutup ciruup kampung utama dicebek ke Tegal Ilat hirup jauh jeng agama tedaek ibadah sholat Cibabat Jalan Cipahat, Cibuluh Kampung Utama, akibat jalma jarahat, hirup jauh jeng agama. So, kaya tiga ngeroy.
1: Nah, bobokor ragrag ti ima.
0: Nah, gitu.
1: Ninggang kana pileiten. Ya bogoh ulah kasema ari balik sok leungiteun.
0: Nah, ulah. Do, kaya kene.
1: Naon? Geura tuh.
0: Ah, ini ti abah deui nya.
1: Ah, sok ka abah we lah.
0: Karema jalan alpalah. Babakan sarah katongo. Babakan sardah katongo. Ku agama muagata taat ibadah ka Allahnya. Kacirup cidalima. Ciwaruga cisalada. Mun hirup make agama. Kula warga aribadahnya. Kaciru patok besi. Tirma kalmur cedok. Loba oknum nu korupsi. Agama dipake kedok. Si utama kapanjunan. Pageningan tisalada. Ku agama sauyunan. Sile elingan ibadah. Kebon teh sisi huma. Salada alus di rema. Sholat teh tiang agama. Ibadah anu utama. Sukarama Majalaya. Ya misa jalan Citarim. ku agama mo sulaya, biasa silaturahim. So ku bang Roy lah tu aina ye.
1: Daun hiris debengketan dibawa ka juru leit, anu gelis ngadeketan hayangan hayangan dibere duit.
0: Aya kene.
1: Ah, kelah tuh. Namanya Hamplas Raraga Jati. Palataran Babalean. Ikhlas Raga Rejeng Pati. Lantaran Tika Hadean. Ayang pisan geradahar. Ngantaya rencang sanguna. Hayang pisan jadi benghar. Ngan tegeto usahana.
0: Hari hajang nyandungnya. So, kayak gini.
1: Aduh, lampu yang nu cocongoan. Aduh, hilap deh. Bawaan ke Raja Pola. Ku hayangnya sesonoan. Isuk mah urang pajauh.
0: Ya kene.
1: Tawa salah.
0: Aya waktu sakeur kene.
1: Aya kene, Bah.
0: Tah, ieu mah Kang Ros.
1: Nah.
0: Abah ku tak kotretnya.
1: Nya.
0: Tungtungna tete sadayana ngeroy.
1: Oh, kitu.
0: Ieu judulna masyarakatnya. Tungtungna tete sadayana. Abah ieu ku tak kotret
1: ieu. Sok.
0: Cipatat di Bandung Barat. Cipahat Jalan Cisaat. Masyarakat Jawa Barat sing sarehat walafiat. Amin ke.
1: Amin.
0: Katongo Pasir Karamat. Balikna kalmur banat. Allah maparina nikmat. Rizkina oge tekenat.
1: Amin.
0: Dicantigi kacipatat. Mantarena kacisaat. Pamugi ka masyarakat. Kamantena sing taraat.
1: Leres.
0: Kacipatat Bojong Banat. Anterkeun jalan Cipelat. Masyarakat tong hianat. Adegeun ibadah salat. Cicibabat kacimawat. Parung serab kacibabat. Tiap waktu tong kaliwat. Pos nisab mangkade jakat. Cimane jalan Cipatat. Babakan Halim Cibanat. Mangkade ka masyarakat. Jalma nu dolim hianat. Cicipatat kacisaat. Lemur maracang Cibabat. Masyarakat sok maksiat. Kudu gancang gerak tobat. Cibabat lempur Cipahat. Linga pada kaciruat. Masyarakat nu jarahat. Setan ngagoda na kuat. Kacingkin lemur Cipahat. Pangarengan kacisaat. Pamimpin mugi sarehat. Disarengan walafiat. Kacingkin jalan ciruat. Kana ngela rek badarat. Pamimpin imana kuat. Ngabela ka masyarakat. Cirum jalan Cipahat. Areureun lebah Cipatat. Oknum pamimpin nu jahat. Pikiraneun masyarakat. Kakaum jalan Cibanat. Cigalih anu kaliwat. Oknum pamimpin hianat. Dipilih ku masyarakatnya. Cok tikang royena.
1: Oh, satunya. murak buah ditunggilis. Aya apel, aya huni. Rasan teh nu geulis bah. Tadi nu ngalewat teh ari pek teh nini-nini.
0: Aye, balasan ti Abah ye. Balasan ti Abah ngeroy.
1: Ya. Yeah.
0: Kabanyaran ka soreang. Ka Bandung ka dayeuh kolot. Panasaran kan ka sorang. Rek nyanung ka bulu kolot. Padahal lain ku bulu kolot nyata duit kan, ngeroy. Kabanyaran ka soreang. Cipadung jalan Cipahit. Panasaran kan ka sorang. Rek nyanung ke boga duitnya. Jadi mah Kang Roy pegawai Kang Roy ya ya. Kaleles ka Kadungora. Ka Cigebar daya kolot. Ari hees di Nungora. Lebah dahar di Nukolot. Ayo kini waktus ngeroy.
1: Aya, aya.
0: Nah, iya mah Abah ya panggilnya ka anu gaduh kene indung bapak ngeroynya. Pici saat kaki kupa si virus jalan ciletik. Singkat ka indung bapak anu ngurus tileletiknya. Di sawah nanggung kelapa, lamun bisa mangjualkeun. Kanya inung jeung bapa, moal bisa kapulangkeunnya. Ka Bandung tuluy ka Nanyung, ka Cijerah Pasir Koja. Inung no kudukulu dipunyung, bapak no kedah dipujanya.
1: Leres.
0: Si pahlawan kaci kupa, kaci ruup balai gede. Pahlawan ka inung bapak, ka asup dosa no gede.
1: Leres.
0: Si pilar kampung Cikupa, karomah jalan kadaka. Kamelar ka indung bapa, eta mah anak durhaka. Tigang aleh ka Cikupa, ulah ngaliwatarate. Aya keneh indung bapa, ulah nganyarikeun hate.
1: Beres.
0: Ka sawah mopo kalapa. Ngalana anu karolot. Kenyaa ka indung bapa, karasana tos maraotnya. Ka yeuh cilaka nami Kang Roy ka deui haroye. Cicinang ka Cikupa. Katongoh ka Sukapura. Doraka ti indung bapa, Allah moal ngahampura. Sanes Kang Roy direkam teh Kang Roy?
1: Direkam.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah pokoknya mah.
0: Alhamdulillah Kang Roy direkamannya. Abah tuh boleh ngaduakeun. Mugi propat Bandung teh singlangeng ngajomantara dina radio.
1: Amin.
0: Atuh bapak pimpinanana sing sehat panjang yuswana nya. Para penyiarna sing sareat ceurigina nya. Atuh kaum dangu geus sing ditebihkeun tina musibah ngaroy nya.
1: Amin, amin.
0: Kitu we dua hati Abah mah nya. Kantan anu sok ngaranco. Ari Abah mah da alhamdulillah nya. Satungtung aya keneh umur Abah moal lireun sisiniran Kang Roy.
1: Ya. Yeah.
0: Abah ngaturkeun nuhun ka RRI Bandung atos ngagelarkeun sisiniran. Abah sisiniran di RRI teh tos 23 tahun Kang Roy.
1: Alhamdulillah.
0: Kapungkur di tahun 2003 nya. Penyiar ganu tos ngantunkeun tos pangsiun nya.
1: Leres.
0: Ayeuna anu maneh teh anu manu siniran teh Kang Roy sareng Mang Uet nya.
1: Mohon.
0: Mugi urang sing amak janten amal ibadah Mang Uet nya.
1: Leres.
0: Dipiridho ku Allah Subhanahu wa taala nya. Mungkin sakit tuh Kang Roy.
1: Sami-sami bah, hatur nuhun, oke.
0: Okay. Tapi naik angkot. Tapi saran ten jalana. Sakit tuh ti abah jangot. Hapunten kasadayana.
1: Hatur nuhun klan.
0: Hapunten kalapatan abah.
1: Sami-sami. Mohon.
0: Kedah diduakeun.
1: Insyaallah. Tadi teh apaan? Cirenggot ka Pasir Sapan. Gitu. Pasaling sing di Ciwastra. Abah janggot bager pisan. Sing sehat we salawasna.
0: Amin. Amin. Pokoknya mah senjata umat Islam mah doa ngaranya.
1: Leres pisan.
0: Stamina mah sing ikhlas ngaduakeun anana. Aina teh Kang Roy urang teh bade mayunan kemerdekaannya.
1: Untang kemah.
0: 17 Agustus.
1: Ya, siapkeun pokona mah.
0: Ari-ari RRI mah milang kalana teh 11 September nya.
1: Leres.
0: Janten aina teh tos 81 taun nya.
1: Alhamdulillah.
0: Pokona mah. Indonesia merdeka teh dibewarakeun ku RRI, diumumkeun ku radio nya.
1: Leres pisan.
0: Mun kitu we Kang Roy, hatur nuhun Kang Roy nya.
1: Muhun, Bah.
0: Kanu mararanto sing sarehat walafiat sadayana nya.
1: Amin, mangga. Hatur nuhun Bah di kantun, mangga.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kacirenggot Kapasir Kacirenggot ka Pasir Impun, terusna ka Panyingkiran. Hatur nuhun ka Bah Janggot, ngadugikeun si sindiran. Tah, kitu pokona mah. Hatur nuhun oge ka sadayana nutos ngiring ancurub ancurub. Pokona menutus ngabandungan si sindiran dina wengi ieu, mudah-mudahan sing janten hiburan kanggo sadayana. Hapunten. Saninten buah saninten. Sani dicanda ka parapatan. Hapunten abdi hapunten, bilih aya kalepatan. Pokona mah kitu we ka sadayana. Cak.

Lagu Batang Hari ini cukup terkenal dan menjadi lagu andalan Jambi. Lagu ini juga menjadi salah satu ikon Jambi. Melalui lagu ini meyakinkan setiap orang bahwa Jambi merupakan negeri pantun. Karena dalam lirik lagu ini terdapat pantun yang sangat mengesankan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
4: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
3: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

Rompat, Suara Budaya, Bandung. Hutan merupakan salah satu penunjang kehidupan bagi seluruh makhluk yang ada di dunia. Tanpa adanya hutan, kehidupan di bumi akan hancur. Karena sumber oksigen dan mata air bisa diperoleh dari hutan. Leuweung larangan atau hutan larangan untuk masyarakat di beberapa kampung adat Sunda merupakan tempat yang sangat sakral. Diyakini oleh masyarakat kampung adat Sunda sudah secara turun-temurun dari karuhun atau orang tua terdahulu. Hal ini bertujuan agar leuweung atau hutan tersebut tetap terjaga keasriannya dan mengajarkan kepada kita agar menjadi manusia yang beradab dalam memperlakukan hutan dan tahu bagaimana cara mencintai alam. Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Sariling Peuting.
1: Kukus sidukun lepus menyan badag sagorobag jampe si gedebul wadul anum matak anum mawi hulu buta katingang awi
2: puah puah dugun lintuh kasakit matu

Mangsa alam dunya masih keneh ngelemeng. Mata bentak bari lolong. Gumelar ke alam dunya. Alam ruksak. Alam harengheng. Takbir azan digalindengkeun kana celik katuhu. Sajurelatan ngoceak maratan jagat. Ngajerit baratan langit, cerik balilihan, nyegruk, nyuuh dina amparan dunya. Keeng yang harupan ieu alam, inggis fitnah-fitnah nak nalikung, ngagebruskeun ka tempat anu hina. Jaga di alam akhirat.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Senin tanggal 3 Agustus tahun 2026 melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro 61 Bandung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Bahagia sekali kembali tentunya pada kesempatan pagi hari ini. Saya Nia Iswara bersama kerabat kerja yang bertugas menemani Anda, menjumpai Anda di edisi siaran hari ini, Senin 3 Agustus 2026, bertepatan dengan 19 Safar 1448 Hijriah. Dan kami informasikan juga kepada Anda kaum dangu, bahwa hari ini diperingatinya juga sebagai Hari Kesadaran Sindrom Klafas. Baik, dalam Wanci Carangcang Tihang kali ini kami akan hadirkan ragam acara menemani aktivitas Anda ataupun mungkin Anda yang saat ini berada di rumah saja. Baik, tentunya ditemani dengan ragam lagu-lagu Kawi Sunda dan tentunya diawali terlebih dahulu jumpa kita dengan dihadirkannya Cahaya Pagi dirangkai dengan Sampurasun Pasundan. Kemudian obrolan komunitas pun kami akan hadirkan yang dirangkai dengan Gelar Kawi Pasundan. Dan di penghujung perjumpaan kita, obrolan UMKM kembali akan membersamai kita. Anda dapat menyimak melalui AM 540 kHz, melalui RRI digital dan juga audio streaming, atau melalui live-nya TikTok pada saat nanti obrolan UMKM. Baik, Om Dangu, tentunya itulah rangkaian acara yang kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Dan semoga senantiasa hari ini Anda dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan Anda yang mungkin mengawali rutinitas Anda di hari Senin ini. Baik, selamat pagi dan selamat mengikuti. Awal jumpa kita pagi hari ini, kami akan hadirkan Cahaya Pagi ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami, Perempat RRI Bandung, tentunya mengudara, membersamai Anda di sepanjang pagi hingga siang nanti. Cahaya Pagi untuk Anda.
1: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung. Baik kaum dangu, sajian Cahaya Pagi pada kesempatan pagi hari ini tidak dapat kami hadirkan secara live karena satu dan lain hal. Namun tentunya kami akan hadirkan dalam bentuk siaran ulang atau paket yang mana mengetengahkan satu topik tentang strategi ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan dipanurkan kami Rosyanti Mustika. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
0: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Saat ini tentunya Anda mendengarkan kami Pro 4 Suara Budaya Bandung dan tentunya pagi ini saya Rosyanti Mustika yang menemani Anda. Alhamdulillah, hirobil alamin pendengar, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan aktivitas kita dan juga memulai hidup kita kembali. Dan kita bisa menikmati rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nikmat sehat ya, sehingga pada hari ini kita dapat bersama tentunya untuk mendengarkan tausiah dari Ustadz Said Akil Al-Munawar ya, yang pada hari ini tentu akan membahas mengenai strategi bisnis ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat ini Kang Ustadz Syahid ini sudah berada di ujung telepon, kita langsung sapa dulu beliau. Assalamualaikum Kang.
3: Waalaikumsalam.
2: Kumada mang Kang?
3: Alhamdulillah Sayang Ibu.
2: Alhamdulillah.
3: Kumada mang Ibu?
2: Alhamdulillah. Ayah hibar pangestu Kang. Mohon, mangga Kang, Kang Godinten iya baris ngaguar ngenaan strategi bisnis ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, leres Kang?
3: Leres.
2: Mohon, mangga tiasa dikawitan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilquwwatil matin wal musta'in. Assalatu wassalamu ala sayyidil atrafain wa ala alihi wa ashabihi lajinahum sa'idun fitarayin malikul malikul hadiran abada abrikni abrikni amma ba'du. Baik sahabat bangun dimanapun berada,

pedagang itu kunci utama praktik dagangnya. Ia benar-benar jujur menyampaikan kondisi real barang dagangannya. Sebagai pedagang, Nabi Muhammad menjunjung tinggi keadilan. Artinya, beliau tidak pernah menipu takaran, ukuran, dan timbangan. Bahkan etika keadilan beliau terapkan untuk seluruh kaum, baik muslim maupun kaum lainnya. Begitupun soal promosi, beliau justru selalu membantu mempromosikan barang dagangan pedagang lainnya. Jika ia tidak menjual barang tersebut, ia sama sekali tidak pernah menjelek-jelekan dagangan milik orang lain. Nah, konon penimbunan barang tradisi pedagang jahiliyah, langkah ini adalah strategi untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Itu adalah orang-orang jahiliyah. Berbeda dengan Nabi. Kalau Nabi justru tidak pernah melakukan penimbunan. Terbukti ketika berbisnis dengan Sayyidah Khadijah, Nabi selalu menjual barang dagangannya sampai habis. Karena keterbatasan alat transportasi, Nabi Muhammad membawa barang dagangannya itu secukupnya. Mengenai strategi bisnis ala Nabi, dalam buku Marketing Muhammad, ada beberapa tips agar jadi pedagang sukses. Pertama itu adalah melakukan segmentasi, maksudnya menetapkan target pasar dan positioning. Jadi sebelum memulai bisnis, Nabi akan melakukan riset mengenai kebiasaan, cara hidup, cara makan, dan minum, serta kebutuhan yang diperlukan masyarakat tempat lokasi yang berdagang. Apalagi Nabi juga mahir dalam melakukan targeting. Nah, strategi kedua adalah diferensiasi atau bauran pemasaran, dan itu memiliki prinsip kuat dalam berbisnis. Ia berbeda dengan cara-cara yang beda, tidak konvensional sama seperti pedagang lainnya. Sarannya beliau itu menjalin hubungan yang baik atau silaturahim dengan pelanggannya dan melakukan ekspansi usaha ke wilayah-wilayah lain. Jadi kemudian Rasulullah kerap mematok harga sesuai dengan nilai komoditas barang dagangannya dan tidak melakukan perang harga dengan pedagang lainnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi itu menegaskan, ada kutipan, janganlah kamu menjual, menyaingi penjualan saudaramu. Itu Nabi Muhammad SAW berbicara. Nah, yang kita ketahui, di usianya yang baru menginjak 25 tahun, Nabi Muhammad itu adalah luar biasa lah. Sudah menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur semerlang, kaya raya, dan berdagang ke luar negeri lebih dari 18 kali. Maka tidak heran jika mas kawin yang diberikan Nabi Muhammad SAW untuk istri yang pertamanya yaitu Sayyidah Khadijah tidak tanggung-tanggung, yaitu maharnya 20 ekor unta dan 12,4 on emas. Sebuah mas kawin yang besar sekali pada saat itu. Jiwa mandiri Nabi Muhammad SAW sudah terbentuk sedari dari belia. Pada usia kanak-kanak, ia sudah menjadi penggembala kambing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Saat berumur 12 tahun, Nabi Muhammad SAW pertama kali belajar berdagang atau berwirausaha. Jadi ia diajak pamannya, yaitu Abu Thalib, untuk ikut dalam rombongan dagang Kesan. Kalau saat ini disebut Suriah. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW semakin menekuni dunia usaha atau dunia bisnis. Nah, merujuk buku Muhammad Trader, Nabi Muhammad SAW sudah menjadi pemimpin kafilah dagang ke luar negeri pada saat

0: usianya baru 17 tahun. Ia berdagang hingga ke 17 negara lebih, diantaranya negeri Syam, Yordania, Bahrain, Busra, Irak, Yaman, dan lain-lain. Dari situ timbullah pertanyaan, apa saja sih yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW itu bisa menjadi pengusaha yang cemerlang dan berhasil memenangkan persaingan pasar? Dalam buku Marketing Muhammad, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika ingin sukses menjadi pedagang, pengusaha, atau entrepreneur seperti Nabi Muhammad SAW. Nah, yang itu tadi, pertama, melakukan segmentasi, menetapkan target dan positioning. Sebelum menjajakan suatu barang, Nabi Muhammad itu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kebiasaan, cara hidup, cara makan dan minum, serta kebutuhan yang diperlukan masyarakat setempat. Ia berhasil melakukan segmentasi sehingga ketika datang ke kota A, maka barang-barang yang dibawa adalah ini dan itu. Ketika datang ke kota B, maka barang yang dibawa beda lagi dan seterusnya. Dan Nabi Muhammad SAW juga mahir dalam melakukan targeting. Ia tidak hanya memasuki satu segmen saja, ia memasuki semua segmen yang ada dalam masyarakat Semenanjung Arab, mulai dari budak hingga kalangan elit kerajaan, bahkan sang raja. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang pintar dalam memposisikan diri dimanapun dia berada. Ia tidak pernah mengecewakan pelanggan. Ia juga sangat menghormati pelanggannya, baik yang dewasa ataupun remaja. Kedua, melakukan diferensiasi, artinya bauran pemasaran, dan ini harus dimiliki oleh setiap para penjual. Nah, Nabi Muhammad itu orang yang berpikiran out of the box. Ia berdagang dengan cara yang beda-beda, tidak konvensional digunakan pedagang lainnya pada saat itu. Terkait hal ini, ada dua cara yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, yaitu menjalin hubungan yang baik, silaturahim dengan pelanggannya, dan melakukan ekspansi usaha ke wilayah-wilayah lain. Jadi bukan hanya satu wilayah saja. Yang tidak kalah penting, Nabi Muhammad SAW selalu menjelaskan kekurangan dan kelebihan barang dagangannya dengan jujur kepada para pelanggannya, mematok harga sesuai dengan nilai komoditasnya dan tidak melakukan perang harga dengan pedagang lainnya. Nabi Muhammad juga memiliki prinsip-prinsip manakala menjual barang dagangannya, diantara adalah tidak menipu dalam mendeskripsikan barang dagangannya, tidak bersumpah yang berlebihan, jujur dalam timbangan dan takaran, serta tidak memonopoli komoditas. Yang ketiga itu melakukan branding dan pelayanan yang baik. Nabi Muhammad itu dikenal sebagai masyarakat Arab yang mempunyai kepribadian jujur dan bisa dipercaya, sehingga ia mendapatkan julukan Al-Amin. Personal branding ini tidak dapat secara singkat dan ujug-ujug, tetapi melainkan dalam waktu yang sangat lama. Karena memiliki brand dapat dipercaya, banyak investor yang berinvestasi kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak heran jika Nabi Muhammad itu kerap kali berdagang tanpa modal sebesar pun. Jadi hanya alih menjual secara amanah, menjualkan barang dagangan orang lain dengan imbalan bagi hasil. Hal itulah yang menghantar Nabi Muhammad SAW menjadi seorang pengusaha atau pedagang yang jujur, profesional, dan disegani oleh kalangan siapapun. Nabi Muhammad SAW juga memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pelanggannya. Ia sangat ramah dan menghormati pelanggannya. Bahkan ia mendahulukan kepentingan pelanggannya di atas dirinya sendiri. Soal ini adalah sebuah cerita menarik. Suatu ketika Abdullah bin Abdul Hamzah membeli suatu barang dari Nabi Muhammad SAW dan ia berjanji akan menemui Nabi Muhammad. Nah, di suatu tempat karena ada urusan tertentu, naasnya Abdullah itu lupa kalau punya janji dengan Nabi Muhammad SAW. 3 hari setelahnya, Abdullah itu baru ingat dan langsung ke tempat untuk menemui Nabi Muhammad. Ia terbelalak karena Nabi Muhammad masih ada di tempat itu. Nah, itulah Nabi Muhammad, mementingkan pelanggan orang lain. Ketika ada urusan atau janji, Nabi Muhammad disiplin waktu lebih tepat, datangnya lebih awal. Itulah Nabi Muhammad SAW. Dan keempat, harus memiliki jujur, ikhlas, dan profesional. Dalam berdagang, Rasulullah mengedepankan sikap jujur, ikhlas, dan profesional. Maksudnya, tidak pernah membohongi pelanggannya itu dan ikhlas menjalankan usahanya. Meski demikian, Rasulullah adalah seorang yang sangat profesional. Ia selalu mencari cara yang beda dan baru dalam menjual barang dagangannya. Nah, hadirin dimanapun berada, setiap diri manusia itu mempunyai hak untuk menjalani kehidupannya masing-masing. Untuk menjamin keberlangsungan kehidupannya, manusia memerlukan yang namanya harta. Harta bisa berupa uang, perhiasan, atau apapun yang mempunyai nilai dan dapat dimiliki. Salah satu cara yang bisa dilakukan agar dapat memperoleh harta yaitu bekerja. Bekerja di sini jangan cuma diartikan hanya sebatas orang yang menjadi pegawai di kantor dinas, karyawan bank, buruh batik atau tukang bangunan dan lain sebagainya. Namun bekerja merupakan usaha yang dilakukan manusia untuk mendapatkan penghasilan demi memenuhi tujuan tertentu. Artinya setiap apa yang dilakukan manusia dan kemudian mendapatkan hasil dari yang dikerjakan tersebut, maka ia sudah dikatakan telah bekerja. Bekerja sendiri itu termasuk ke dalam salah satu bentuk ibadah ghairu mahdoh. Jadi ibadah itu ada 2, ibadah mahdoh, ibadah ghairu mahdoh. Kalau bekerja itu termasuk ke dalam salah satu bentuk ibadah ghairu mahdoh. Nah, ibadah ghairu mahdoh yakni amalan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pelaksanaannya dilandaskan dengan niat untuk mencari ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selain bekerja, bentuk lain dari ibadah ghairu mahdoh adalah bersedekah, zikir, dan tolong-menolong. Sebagai seorang muslim, kita sebisa mungkin sebagai umat Nabi Muhammad harus bekerja supaya mendapatkan rezeki yang halalan taiban atau halal lagi baik. Dengan rezeki tersebut, orang bisa membayar SPP bagi yang punya anak sekolah, bisa membayar tagihan listrik, bisa melunasi hutang, membeli kebutuhan pokok, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk bekerja itu tercantum dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi faiza qudiyatish shalah tantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wajkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Konsep bekerja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bekerja dengan niat untuk mendapatkan rezeki yang halal. sehingga dengan rezeki yang halal tersebut bisa menghidupi keluarganya atau untuk dirinya sendiri. Ya lebih bagus hasil uang bekerja tersebut dapat disisihkan untuk bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Bekerja bisa apa saja, yang terpenting halal di mata Allah Subhanahu wa taala. Dalam dan salah satu ragam dari bekerja adalah berbisnis atau menjalankan suatu usaha. Ada berbagai macam bisnis yang bisa dijalankan, mulai dari yang berskala kecil sampai ke yang berskala besar. Contoh, bisnis yang sering dilakukan umat muslim adalah berdagang. Baik dagang makanan, minuman, sembako, hingga pakaian. Dalam berbisnis, sama seperti halnya saat kita sholat, ada aturan-aturan agama yang harus dilakukan, diterapkan, ditegakkan. Ada batasan-batasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Aturan tersebut jelas menyangkut etika yang mana Islam telah mengatur sedemikian rupa tentang tata cara berbisnis yang baik agar tidak merugikan orang lain. Aturan yang diterapkan supaya manusia dalam menjalankan aktivitas bisnisnya yaitu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pasalnya dalam realita bisnis kekinian itu terdapat kecenderungan bisnis tanpa memperhatikan etika. Nah itu bisnis masa kini. Terkadang saking sibuknya orang berbisnis atau sedang ramai-ramainya sampai-sampai menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan lebih. Misalnya mengurangi timbangan dalam jual beli sembako, menimbun barang hingga melakukan penipuan kepada konsumen. Hal-hal inilah yang harus dihindari saat menjalankan bisnis. Aturan bisnis dalam Islam menjelaskan berbagai hal yang harus dilakukan oleh para pebisnis muslim supaya bisnis tersebut akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Etika bisnis telah menjamin semua tahal itu pebisnis, mitra bisnis dan konsumen masing-masing itu akan saling mendapatkan keuntungan. Islam itu tidak membiarkan begitu saja seorang bekerja sesuka hati, seenaknya untuk mencapai keinginannya dengan cara menghalalkan segala cara. Misalnya seperti melakukan penipuan, riba, kecurangan, sumpah palsu, menyuap, dan perbuatan batil lainnya. Tetapi seperti yang sudah disinggung di awal, dalam Islam itu diberikan suatu batasan atau garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh, yang halal dan haram, serta yang benar dan salah. Nah, batasan atau garis pemisah inilah yang dikenal dengan istilah etika. Etika itu adalah nilai-nilai dan norma moral yang digunakan sebagai pedoman untuk mengatur tingkah laku manusia. Sementara perilaku yang etis ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya. Pada dasarnya, bisnis secara Islam itu sama dengan bisnis secara umum. Hanya saja ada perbedaannya, yang bisnis secara Islam harus tunduk dan patuh atas dasar ajaran 4 hukum Islam yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, serta memperhatikan batasan-batasan yang tertuang dalam sumber-sumber tersebut. Etika bisnis Islam bukanlah konsep keilmuan kemarin sore, namun etika bisnis Islam sebenarnya telah diajarkan Nabi Muhammad SAW saat menjalankan perdagangan atau aktivitas bisnis pada masa itu. Rasulullah SAW mempunyai ciri khas sebagai seorang pedagang. Karakteristik yang dimilikinya sebagai pedagang adalah dedikasi, selain dedikasi dan keuletannya, Rasulullah SAW juga memiliki sifat siddiq, fatonah, amanah, tabligh, dan ditambah juga dengan istiqomah. Baik sahabat Dangu, dimanapun berada, kita break dulu.
1: Ya, mangga Pak Ustadz dan kaum Dangu, pendengar di mana saja Anda berada. Kita break sesaat. Tentunya acara Cahaya Pagi akan kami hadirkan hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan selepas selingan berikut ini, kami kembali ke ruang dengar Anda.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam As-Suyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa menjadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan

0: Suara Budaya Bandung.
1: Pendengar di mana saja Anda berada saat ini, Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung melalui gelombang AM 540 kHz dan tentunya saya Rosyanti Mustika yang masih menemani Anda dalam cahaya pagi yang sedang menghadirkan topik mengenai strategi bisnis ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Kang Ustadz Said Aqil Al Munawar. Pak Kang Ustadz.
2: Iya, Bu.
1: Iya, mangga silahkan untuk melanjutkan kembali paparan Anda, silahkan. Ya, Bu.
2: Baik, sahabat Dango, dimanapun berada, melanjutkan kajian, yaitu strategi bisnis ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu mengenai tentang jual beli. Ya. Sebagaimana kita tahu bahwa hukum dasar jual beli adalah mubah. Mubah itu bisa kalau dilakukan ya tidak apa-apa, kalau tidak dilakukan pun tidak apa-apa. Jual beli menjadi terlarang sehingga menjadi haram disebabkan adanya ilah yang membuatnya menjadi haram. Seperti sebab adanya unsur menipu, menyembunyikan cacat dan lain sebagainya. Contoh, ketika kita menjual barang, lalu berbicara ke pelanggan, ini barang bagus kok, barang bagus ini sangat bagus atau kualitasnya terjamin. Padahal barangnya itu ada cacatnya. Nah itu adalah unsur dagang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam syariat agama kita dikenal ada dua jenis tipe strategi berdagang. Pertama disebut jual beli musawamah. Dan kedua disebut jual beli amanah. Jual beli amanah yaitu dikatakan wahwal bai'ul ladzi la yaqta'u fihi bi rabbihi aw hisarah. Jual beli yang tidak ditentukan besaran laba atau kerugian yang bisa didapat. Menurut model pelaksanaannya itu ada tiga jenis jual beli musawamah ini, antara lain bal murabahah, bal tauliyah, dan ba'i mu'adho'ah. Jual beli murabahah sering diistilahkan dengan jual beli yang disertai keuntungan bagi penjual. Jadi harga pokok dengan harga jual itu diketahui secara maklum oleh kedua orang yang saling bertransaksi. Dalam fikih didefinisikan sebagai wahwa bai'u birasil mali wa rabbihi ma'lumi wa yastarutu fihi ilmun muta'aqilin biqadri rasyama. Yaitu jual beli dengan besaran harga pokok dan keuntungan yang maklum. Disyaratkan dalam jual beli ini pengetahuan dua orang yang saling bertransaksi terhadap harga pokok barang. Nah yang kedua adalah jual beli tauliyah. Jual beli ini dilakukan dengan jalan menjual barang sesuai harga beli dengan tidak mengambil keuntungan atau kerugian sepeser pun bagi penjualnya. Secara fikih didefinisikan sebagai wahwa bai'u bimislihi samanihi min ghairi naqsin wala jiyadah. Artinya jual beli dengan harga yang sama dengan harga pokoknya tanpa mengurangi atau menambah. Nah hukum jual beli ini adalah sah asalkan cara pengabarannya adalah dilakukan dengan memberitahukan harganya. Contoh, barang diterima oleh seorang pedagang seharga 200 ribu per unit. Kemudian dijual dengan harga yang sama. Katakan saja, saya membeli ini dari pusat atau dari mana sebesar 200 ribu per unit. Nah ini bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tidak menentukan mengambil keuntungannya dan tidak merugikan. Jadi hanya menjual sesuai dari modal tadi. Jual beli amanah. Nah ada juga jual beli amanah, yaitu wahwal bai'u ladzi la yaqta'u fihi bi rabbihi aw khisarah. Jual beli yang tidak ditentukan besaran laba atau kerugian yang didapat. Nah dalam hal ini ada tiga jenis antara lain bai murabahah, bai tauliyah, dan bai muadahah. Sama yang penjelasan tadi, kalau murabahah sering disalahkan dengan harga pokok, dengan harga jual itu diketahui secara maklum oleh dua orang yang saling bertransaksi. Sedangkan kalau jual beli tauliyah dalam fikih itu disebutkan dengan harga yang sama dari harga pokoknya dengan tanpa mengurangi atau menambah. Nah, yang ketiga adalah muamalah, jual beli obral atau diskon. Umumnya jual beli ini dilakukan dengan jalan memberitahukan harga pokoknya dan besaran diskon yang bisa diterima oleh pembeli. Dalam fikih, jual beli seperti ini didefinisikan sebagai jika seorang pembeli memberitahukan harga pokok barang, kemudian berkata, aku jual barang ini dengan harga segini dan aku beri diskon kepadamu sebesar ini. Perumpamaan lain, seorang penjual berkata, aku telah membeli rumah seharga 100 juta dan aku jual ke kamu dengan harga sama dan aku potong 10% sehingga harganya menjadi 90 juta. Itu perumpamaan. Biasanya jual beli ini dipraktikkan untuk memberi potongan harga kepada pelanggan. Pelanggan yang sering datang ke pedagang tertentu akan dimanjakan oleh pedagang dengan memberikan berbagai fasilitas kemudahan dalam belanja dan memberikan kepuasan bagi para pelanggan. Nah, ini hukumnya mubah dan jual belinya pun sah. Ada juga jual beli amanah tipe kedua. Jual beli adalah jual beli amanah, yaitu jual beli amanah ditetapkan harga besaran labanya atau kerugiannya atau bahkan ketiadaan keduanya. Jadi berdasarkan amanat pedagang. Penerapan jual beli amanah ini misalnya ada penetapan harga tarif dasar listrik, tarif PDAM, tarif telepon, tarif pesawat, dan sebagainya. Ada penetapan harga dari pedagang pusatnya sehingga harga barang tidak boleh melebihi harga bandrol. Nah, kedua tipe jual beli tersebut, baik jual beli musyawamah maupun jual beli amanah, itu merupakan dua bentuk strategi dagang. Hukumnya adalah boleh dalam syariat kita asalkan tidak dilakukan dengan cara-cara menipu, menyembunyikan cacat, dan sebagainya. Biasanya menipu dan menyembunyikan cacat ini terdapat dalam hal ihwa, memberitahu harga ke konsumen. Laido Masihu Kamaluddin dalam bukunya Rahasia Bisnis Rasulullah itu mencatat waktu atau durasi Rasulullah sebagai pengusaha atau entrepreneur itu lebih lama dibandingkan dengan ia sebagai seorang nabi atau utusan Allah. Rasulullah menjalani hidup sebagai seorang entrepreneur itu selama 25 tahun bahkan lebih. Sementara diutus menjadi nabi dan rasul itu hanya 23 tahun, yaitu dari usia 40 sampai 63 tahun. Rasulullah menerapkan beberapa langkah dan strategi hingga ia sukses dalam dunia kewirausahaan atau disebut entrepreneurship. Ia pandai melakukan segmentasi dan menetapkan target pasar, targeting. Sebelum menjajakan suatu barang, Nabi Muhammad SAW memiliki pengetahuan yang sangat dalam tentang kebiasaan cara.
3: Baik, kami menunggu perempat budaya RRI Bandung, tentunya cahaya pagi dalam bingkai paket pagi hari ini tidak ada kawat kami. Selesaikan hingga tuntas dikarenakan waktu yang sudah tidak mencukupi. Untuk itu sajian cahaya pagi kami akhiri sampai di sini dan berikutnya tentunya kami akan hadirkan Sampurasun Pasundan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Perempat RRI Bandung.

0: Geger adalah salah satu ciri khas riasan pengantin Sunda Priangan yang terbuat dari campuran logam dengan berat mencapai 1,5 hingga 2 kg. Siger atau mahkota Sunda terinspirasi dari tokoh pewayangan yaitu Sri Kandi yang memiliki sifat pemberani, anggun, cantik, dan disenangi masyarakat. Melambangkan kesempurnaan wanita dan sebagai harapan akan rasa hormat, kearifan, serta kebijaksanaan dalam pernikahan. Bentuk siger yang mirip segitiga ke atas melambangkan hidup yang seharusnya memuncak dan juga pengingat bahwa hidup kita yang hakikatnya akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang, coy.
4: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Sahabat budaya, pertunjukan sintren merupakan kesenian khas daerah Cirebon, Jawa Barat yang di dalamnya terdapat unsur tari yang dikenal dengan tari sintren. Penari dalam kesenian sintren diperankan oleh seorang gadis yang masih suci dengan menggunakan pakaian yang indah diiringi musik gamelan. Penari ini juga dilengkapi aksesoris modern seperti menggunakan kacamata dan dasi, sehingga tarian sintren ini menjadi sangat eksotis dan juga misterius. Kata sintren dibangun dua kata, yaitu si dan tren. Kata si berarti iya, dan kata tren berarti tri atau putri. Jadi arti dari sintren adalah iya putri. Sang penari akan menari di bawah pengaruh roh seorang putri yang bernama Sulasi atau yang dikenal dengan nama Raden Roro Ratnamsari dengan dibantu seorang pawang.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Gunung Guntur sempat jadi gunung anu aktif dina tahun 1800-an. Sabada eta, aktivitasna jadi terus turun. Gunung Guntur aya di Kuloneun, Garut, Jawa Barat, anu luhurna nepi ka 2248 meter atawa 7378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung alatan pamandanganna anu endah tur asri. Numunggaran naik ke Gunung Guntur nyaeta saurang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman, anu ngaranna Friedrich Franz Wilhelm Junghun dina taun 1837. Dina pertengahan taun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejenak gararing. Alatan eta kajadian